0: Don't oh ya, kemarin nih selama aku di Aussie, you know, it's a favorite country gitu loh. Literal favorite country banget. Aduh, seneng banget deh aku di secara favorite country banget. Bentar. Pesen makanan dulu ya. Udah pesan? Bentar. Lu ya, green matcha ada gak sih di sini? Okay, let me check. Wait, give me a please. Okay.
1: Ih, apa sih? Bahasa gamer bye si rumah. Bahasa mau Wisner, enggak bahasa daerah kita ke.
0: Ih, gak level ah. Mama di luar negeri kok pakai era.
2: Indonesia merupakan salah satu dan jumlah bahasa daerah terbanyak di dunia. Berdasarkan World Economic Forum at 2016, jumlah bahasa daerah di Indonesia ada sebanyak 707 bahasa, berada di urutan kedua sebagai negara pemilik daerah terbanyak di dunia. Namanya, per tahun 2018 sudah ada 11 bahasa daerah yang akan punah oleh Pusat Data dan Statistika dan Kebudayaan. Dan salah satu penyebabnya adalah tidak ada lagi yang mau bahasa daerahnya. Sedangkan bahasa bagian dari kekayaan bangsa kita. Jadi rela bahasa kita punah begitu saja?

0: update di pagi hari ini. Dan kita udah bersama Ibda Rudi Supriyadi dari Polresta Kota yang bakal ngasih tahu kamu untuk traffic di pagi hari ini. Oke, selamat pagi Rudi, gimana untuk traffic update pagi?
1: Selamat pagi Pro RRI 2 ya. Kami laporkan dari Seran Kota Serang. Arus lalu lintas pantauan dari kami sedang ada di pos Serana sudah mulai melandai karena anak-anak sekolah sudah jam 7 pada masuk sekolah. Jadi arus lalu lintas sudah melancar. Begitu sahabat I Pro 2.
0: Oke, untungnya kepada teman Pro 2 bagaimana Ibda Rudi?
1: Himbauan dari kami tetap selalu di aturan lalu lintas, memelam dan selalu berhati-hati di jalan dan jangan lupa berdoa sebelum berangkat 86.
0: Terima kasih Ibda Rudi untuk laporan traffic update di pagi. Selamat bertugas kembali.

0: banget. Pengen nongkrong, tapi nongkrongnya gitu-gitu aja.
1: Oh, tapi bukan yang gitu-gitu aja.
0: Lah, ada yang beda.
1: Ada dong, nongkrongnya pindah ke Pro 2. Ajak kamu buat seru-seruan bareng. Siaran langsung di komunitas Jaga Malam.
0: Serius, komunitas pecinta kucing? Bisa.
1: Bisa.
0: Komunitas jomblo akut?
1: Boleh banget.
0: Komunitas yang isinya cuma 3 orang tapi merasa paling beraya?
1: Gas, langsung daftar. Buruan daftarin komunitas kamu lewat di 081-114-1016 atau Instagram di @rri_santan.
0: Komunitas kamu bakal diundang siaran di Pro 2 FM tiap jam 8 malam. Jadi,
1: tunggu apa lagi? Yuk nongkrongnya ke Pro 2.
2: Hai teman Pro 2 Banten, Mars, jangan lupa dengerin 101.

0: Oh, aku kalau kayak gini makan apa jadinya?
1: Makan hati merupakan peribahasa yang mengenai adanya penderitaan yang seorang karena menghadapi sikap maupun perorang lain. Penderitaan tersebut bisa dari teman, keluarga, maupun kasih. Dalam kamus besar bahasa ini, makan hati mempunyai dua makna. Pertama, menderita sedih akibat buatan orang lain. Kedua, menyebabkan susah hati atau mendongkol.

Aku mau kasih tahu tuh hasil vote dari sepeda pilih kamu di Instagramnya Prodea FM Banten. Di hari ini aku nge-battle antara Mahani, Liodra, dan juga Salma Salsa. Dan aku baru buka. Ini seru banget sama Prodea vote-nya ya. Tapi sepeda tipis gitu. Dan ternyata yang menang ada Mahalini dengan perolehan polling. Polling gak tuh pollingnya 43% sama Prodea. Jadi ini yang nge-vote Mahalini. Jadi langsung aja kita dengan 3 lagunya Mahalini tanpa jeda di hari ini.

pilih lagu taruh atau ngobrol dua udah kayak apa enggak sih? Kayaknya pengen full 1 jam lagu mahal ini enggak sih? Tapi enggak bisa ya, karena di sepeda pilihmu cuma 3 lagu yang untuk kamu atau ngobrol dua tanpa jeda. Untuk kamu nanti yang pengen gitu ya, hari ini ketinggalan nih enggak ikutan pilih lagu kamu, besok masih bisa ya, dua tapi dengan musisi yang beda. Pokoknya ingetin lah di jam 7 itu udah masuk di sepeda pilih lagu kamu, terus 10 itu udah pengumuman siapa yang vote-nya paling banyak. Jadi untuk kamu yang pengen ikutan, jam 7 udah standby untuk nge-live story Instagram FM Banten ya, atau ngobrol dua untuk vote di sepeda pilih lagu kamu. Dan sing along ya dengan lagu-lagu dari musisi lain dua di sepeda.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, hadir sebagai suara perjuangan bangsa dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tia RRI di seluruh penjuru tanah air, 11 September 2026, Radio Indonesia menapaki usia ke-80. Mengusung tema Suara Indonesia Pendaulat Adil dan Makmur, RRI menempatkannya sebagai media pemersatu bangsa, tegak mengawal kedaulatan informasi. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya informasi digital, RRI hadir dengan info hiburan yang mencerdaskan. Kasihkan bahwa gelombang suara RRI menjangkau tiap keberadaan terluar Nusantara, membawa yang objektif, mendidik, serta ruang yang adil bagi seluruh aspirasi. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa. Mari terus bergandengan tangan visi besar bangsa ini. Hayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Ini Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Selamat Radio Banten, teman terbaik kamu. Masuk di jam 8 pagi, teman-teman udah mulai beraktivitas enggak kayak tadinya masih santai-santai dulu, sarapan dulu, jam 8 serius gitu ya untuk beraktivitas atau mulai kerja tuh udah kayak ayo kita start ini. Mungkin juga di antara ada yang sarapan terus fokus juga, karena kalau udah sarapan biasanya berenergi dan juga bisa fokus ya. Sarapan tuh udah kayak sebelum mulai itu kita udah gak kon ya, teman produ udah kayak aduh lapar, aduh badan tremor gitu ya, teman produ punya mah tuh udah ada cenut-cenut mungkin kamu teman produ. Dan sarapan, cepet sarapan deh ya, ngemil lah yang penting ada masuk makanan ke perut kamu teman produ, ambil menin kamu beraktivitas. Aku Sarga Nevi masih jadi teman terbaik kamu.

Anda mengalami ketombe yang tak kunjung sembuh? Hati-hati, bisa saja itu merupakan tanda psoriasis merupakan autoimun yang menyerang kulit. Stres dapat menjadi faktor utama yang munculnya penyakit ini. Lalu bagaimana cara mengobatinya? Upaya pengobatan

0: Tahu nggak, barusan guru olahraga gue bilang break a leg. Gue disuruh matain kaki gulung.
1: Nah, kalau guru bahasa Inggris gue tadi kayak gini di kelas. The exam is a pick. Berarti habis ujian kita bakal bagi kue gitu ya.
2: Weh, jangan asal ngertiin idiom bahasa Inggris secuka. Break a leg itu artinya semoga berhasil. Nah, kalau piece of cake itu artinya sangat. Jadi, maksudnya the exam is a cake itu ujiannya sangat mudah. Kan habis ujian bagi-bagi kue. Gue juga mau kalau bagi-bagi kue.
0: Oh, gitu.
1: Ya, gua kira bagi kue beneran.
2: Makanya, upgrade bahasa Inggris kamu sambil seru-seruan bareng keren di Pro 2 English Corner. Setiap saat jam 4 sore hanya di 101,6 FM, teman terbaik kamu.
0: Jadi, kuenya kapan dibagiin? Minta.
3: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI sebagai suara perjuangan bangsa. Masa kemerdekaan hingga era digital.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia di seluruh penjuru tanah air, tepat 11/2026 Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat dan Makmur. RRI meneguhkan perannya media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Nah, dinamika zaman dan cepatnya arus informasi, RRI hadir dengan informasi dan hiburan mencerdaskan. Kami terus memastikan suara RRI menjangkau hingga ke beranak Nusantara, membawa konten yang objektif didik, serta memberikan ruang yang adil untuk aspirasi rakyat. Saya Hendra Smutama LPP RRI mengucapkan terima kasih untuk pendengar setia yang terus membersamai langkah dari masa ke masa. Mari gandengan tangan mewujudkan visi besar ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
3: Inilah

Radio Republika. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara bangsa.

film Resident Evil garapannya Zack Cregger sementara berhasil tak rekor nih sama Broadway sebagai film adaptasi video game dengan rating tertinggi di Rotten Tomatoes, sama berbeda dari film-film sebelumnya nih ya. Versi yang new ini yang terini sama Broadway membawa cerita karakter baru. Di sini Austin Abrams sebagai Brian ya, seorang kurir harus bertahan hidup di tangan para mutan teman Pro 2. Dan data dari Rotten Tomatoes per 7 September kemarin teman Pro 2, film kan skor 97 dari 91 ulasan kritik. Wow, banget gak sih? Kayak ini sempurna kurang 3% doang teman Pro 2. Dan di sini juga Zack sebelumnya juga udah dikenal lewat dua film yang dapat respon positif juga. Ada Barbarians kalau gak salah dengan skor 42% dan juga Weapons dengan 93% di Rotten Tomatoes 2. Dan sekarang Resident Evil garapan filmnya yang ratingnya tinggi sama Om Pro 2.

Jadi kalau kamu udah familiar dengan game gitu ya, Tomb Raider 2, terus sekarang ada film juga dan suka banget sama horror, wah suka banget sih Tomb Raider 2.

ngomong buka hitna yang timeless, Soulmate jadi salah satu yang gak boleh dilewatin. Ini merupakan bagian dari album Soulmate yang dirilis gak Februari 2006 melalui Musicas. Secara musikal, Soulmate rata khas Kahitna yang memadukan pop sentuhan jazz, lengkap dengan piano, aransemen yang lembut, serta harmoni vokal yang menjadi salah satu identitas kuat Kahitna. Dari sisi lirik, lagu ini bercerita seseorang yang masih menantikan dianggap sebagai soulmate. Penggunaan kata-kata soulmate sendiri menggambarkan seseorang yang memiliki hubungan yang begitu dekat dan isi dalam kehidupan. Menariknya, sudah dirilis hampir 2 dekade lalu, Soul masih sering diputar dan tetap mudah diterima oleh dari berbagai generasi. Ini yang lagu-lagu Kahitna terasa enggak lekang oleh waktu. Dan di tengah perjalanan 40 tahun kahirnya musik Indonesia, karya-karya seperti Sombali menjadi pengingat bahwa musik yang pun bisa bertahan melampaui zamannya. Soulmate dari Kahitna.

0: Perhatian, inilah Republik Indonesia. Sejak September 1945, RRI hadir serta perjuangan bangsa dari masakan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RR penjuru tanah air, tepat 11 September 2006, Radio Republik Indonesia usia ke-81 tahun. Mengusung suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media bangsa yang berdiri tegak mengawalkan informasi nasional. Di tengah zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan berdasarkan. Kami terus memastikan bahwa RRI menjangkau hingga ke beranda Nusantara, membawa konten yang objek mendidik, serta memberikan ruang yang adil seluruh aspirasi rakyat. Saya, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan kepada seluruh pendengar setia yang terus melangkah kami dari masa ke masa. Terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 5, RRI hadir sebagai suara bangsa.
2: To mainstream, no more. Wealth District Domestic. Yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang but totally worth it. Kamu juga quest lagu favorit kamu setiap Sabtu 7 malam. Cuma di 101,6 FM. Teman terbaik kamu. Stay authentic, original. District Domestic.

Tang udah semangat, tapi pas nyampe, ongcuy. Gak ada genang, pat sampah tertutup rapet, baju pun gak antong sembarangan. Telur aja kagak bisa aro. Wah, warga sini sangat bahaya demam berdarah. Misi gue, total. Nyari lokasi lain ya, yang masih cuek, satik. Masa nyamuk ayam gue ini disia-siain? Gue butuh lebih rawan, lebih menant, biar misi penyebaran DPD bisa jalan.

guys, Iping, Tengok Pro 2. Wah, ini makin sih kayaknya ya, karena di trailer ini nunjukin banyak cuplikan dari yang mengangkat kisah Haymitch ya, Tengok Pro 2 mengikuti Hunger Games ke-50 ya, yang jatuh awal dari peristiwa yang akhirnya berkembang jadi revolusi dalam trik utamanya Tengok Pro 2. Makin ya kita di

bawa ke dunia panam teman dengan mengikuti Haymitch muda ya, 24 tahun teman berdua sebelum kejadian The Hunger Games sendiri. Jadi ceritanya kalau kamu ngeliat teasernya gitu ya, jadi mulai saat pagi hari saat pemilihan tribut gitu ya teman berdua untuk Hunger Games yang ke-10 yang juga dikenal sebagai second quarter teman berdua. Di sini juga ngeliatin beberapa versi muda dari karakter-karakter miliar banget ya teman berdua. Ada Mitch, ada Evie Trinket juga, Cesari juga, terus ada President Snow juga, ada yang versi muda nomor 2. Jadi novel terbaru dari On The Ripping ini diumumin bersamaan dengan ada filmnya. Jadi ceritanya memang belum dir gitu ya nomor 2 sebagai standalone story belumnya. Novelnya sendiri ini terjual lebih dari 1,5 juta kopi kalau nggak salah teman-teman, seluruh dunia di minggu pertamanya. Ini jadi debut terbesar banget untuk novel seri Hunger Games sendiri teman-teman. Mungkin kamu ada yang baca, nanti ditunggu si filmnya kayak gimana nih teman-teman.

0: Gak tahu nih, bosen. Enaknya emak ya. Udahlah, terserah kamu aja deh.
1: Duh, jangan terserah. Nih, ada menu yang gak ngebosenin di Pro 2 FM. Di pagi hari, ketemu TikTok ngobrolin topik seru gak kosong. Di siang hari, ada muda kreatif. Tempatnya anak muda kreatif nunjukin skill bisnya. Nah, sore hari bakal ditemenin hit show. Muterin lagu-lagu hits dari tahun 2015 sampai 2020. Kalau malam, tenang ah. Kamu gak bakalan dibiarin galau sih. Karena ada jaga malam. Jangan galau, bam.
0: Terus dengerinnya di mana?
1: Dengerin di 101,6 FM atau rri.co.id atau aplikasi RI Digital.
0: Wah, ternyata seru ya.
1: Emang, menu yang gak ngebosenin cuma ada di PEM.

titik tengah Indonesia? Ternyata titik tengah Indonesia adalah Desa Umpungeng yang berlokasi di Kecamatan Lalabata, Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan. Desa kecil ini berbentuk seperti tubuh manusia yang sedang terbujur ke arah barat. Di dalam dusun ini ada kawasan yang dijuluki Posinatanu yang berarti pusar tanah atau titik nol Indonesia. Kawasan itu menyerupai pusar manusia, dibentuk menggunakan bebatuan melingkar dan lubang di tengahnya. Desa ini merupakan salah satu situs megalitikum. Konon, Posinatanu merupakan tempat pertemuan para raja terdahulu untuk bermusyawarah sekaligus melantik para datu dan raja pada zamannya. Setiap satu batu yang melingkar merupakan tempat duduk dari satu perwakilan. Gimana? Kamu mau nggak berkunjung ke Desa Umpungeng, titik nol Indonesia?

0: Pisang goreng berhasil menempati nomor 1.
1: Pisang goreng mengalahkan 50 kudapan dari seluruh dunia.
2: Pisang goreng kini menyandang predikat baru, yaitu sebagai makanan pencuci mulut digoreng terenak di dunia versi Taste Atlas.
3: Pisang goreng kini menyandang predikat baru. Pasalnya, dari 50 camilan yang digoreng, pisang goreng dinobatkan sebagai best dip, fried dessert, atau makanan penutup gorengan terenak nomor 1 di dunia. Dari laman Taste Atlas, sebuah website yang berisi panduan wisata di seluruh dunia. Dengan poin 4,60 mengalahkan churros dari Spanyol di posisi 9 dan donat dari Amerika Serikat di posisi 18. Cita rasa pisang goreng yang khas tak sedikit membuat warga mancanegara jatuh hati saat menyantapnya. Perpaduan antara buah pisang yang sudah dikupas dimasukkan ke dalam adonan tepung, kemudian digoreng menggunakan minyak panas. Menilik dari sejarahnya, pisang goreng merupakan makanan orang-orang Portugis pada zaman dulu yang masuk ke Indonesia, tepatnya di kawasan Melayu pada tahun 1511 Masehi.

matahari udah mulai kelihatan tinggi lah ya, udah mulai agak-agak panas dikit, terus juga udah mulai ngerasa lapar, udah mulai mikir enaknya jajan apa ya. Ya gak sih teman bro 2, biasanya kalau masih pagi kayak gini udah mikirin enaknya ngemil dulu nih, nanti di jam 11 atau jam 12 baru deh makan berat gitu ya teman bro 2, kayak brainstorming dulu nih sama teman-teman enaknya jajan apa gitu ya teman bro 2. Dan aku masih bakal terus menemani kamu juga teman bro 2 yang sambil mikir-mikir mau jajan apa, mau beli minuman apa, beli makan siang apa. Masih bakal terus nemenin kamu Tom Radua di Sepada.

0: Wah, ada lowongan kerja nih. Katanya langsung diterima, gajinya besar lagi.
1: Emang benar? Coba cek dulu deh. Jangan-jangan lowongan kerja palsu itu.
0: Loh, kok bisa?
1: Kalau disuruh kirim uang buat biaya pendaftaran, pelatihan, atau administrasi, itu patut dicurigai. Perusahaan yang benar biasanya nggak bakal minta uang dari pelamar.
0: Oh, jadi jangan asal kirim data pribadi juga ya?
1: Nah, betul. Jangan sembarangan kasih data penting kamu kalau belum yakin lowongannya benar ya.
2: Saat mencari pekerjaan, jangan mudah percaya dengan tawaran yang terlalu menggiurkan. Cek dulu informasi lowongan dari sumber resmi. Pastikan nama perusahaan, alamat, dan kontak yang dicantumkan benar. Ingat, jangan sampai semangat mencari kerja, tapi dimanfaatkan oleh oknum penipu.

0: Duh, bosen banget. Pengen nongkrong, tapi tempat nongkrongnya gitu-gitu aja.
1: Mau nongkrong, tapi bukan yang gitu-gitu aja.
0: Lah, emang ada yang beda?
1: Ada dong, nongkrongnya pindah ke Pro2. Ajak komunitas kamu buat seru-seruan bareng. Siaran langsung di program Komunitas Jaga Malam.
0: Serius? Komunitas pecinta kucing? Bisa.
1: Bisa.
0: Komunitas jomblo akut?
1: Boleh banget.
0: Kalau komunitas yang isinya cuma 3 orang tapi merasa paling penting sejagat raya?
1: Gas, langsung daftar. Buruan daftarin komunitas kamu lewat WhatsApp di 081-1145-1016 atau DM Instagram di @rri_pro2banten.
0: Komunitas kamu bakal diundang siaran bareng di Pro2 FM tiap jam 8 malam. Jadi,
1: tunggu apa lagi? Yuk nongkrongnya pindah ke Pro2.

Back to back. Kalau ngomongin lagu-lagu Kahitna yang timeless, Soulmate tentu jadi salah satu yang gak boleh dilewatin. Lagu ini merupakan bagian dari album Soulmate yang dirilis pada 3 Februari 2006 melalui Musica Studios. Secara musikal, Soulmate membawa karakter khas Kahitna yang memadukan pop dengan sentuhan jazz, lengkap dengan permainan piano, aransemen yang lembut, serta harmonisasi vokal yang menjadi salah satu identitas kuat dari Kahitna. Dari sisi lirik, lagu ini bercerita tentang seseorang yang masih menantikan sosok yang dianggap sebagai soulmate. Penggunaan kata-kata seperti soulmate sendiri menggambarkan seseorang yang diyakini memiliki hubungan yang begitu dekat dan istimewa dalam kehidupan. Menariknya, meskipun sudah dirilis hampir 2 dekade lalu, Soulmate masih sering diputar dan tetap mudah diterima oleh pendengar dari berbagai generasi. Ini yang membuat lagu-lagu Kahitna terasa enggak lekang oleh waktu. Dan di tengah perjalanan 40 tahun Kahitna di dunia musik Indonesia, karya-karya seperti Soulmate kembali menjadi pengingat bahwa musik yang kuat memang bisa bertahan melampaui zamannya. Ini dia Soulmate dari Kahitna.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

50 tahun ya, setelah 50 tahun Thomas Pro 2, para pemeran original Charles Angels Thomas Pro 2 ini versi serial TV ya, bukan yang film Thomas Pro 2. Jadi ini versi serial TV tahun 1976, akhirnya reuni lagi Thomas Pro 2, balik bareng lagi di satu panggung. Ada Kate Jackson, terus juga ada Cheryl Ladd, dan juga ada Jacqueline Smith Thomas Pro 2 yang muncul hadir sebagai presenter di Emmy Awards ke-78 Thomas Pro 2, dan bikin kaget pastinya, dan langsung dapat tepuk tangan meriah dari para tamu undangan juga Thomas Pro 2. Aduh, ini benar-benar di luar ekspektasi ya. Ini kalau kamu scroll-scroll media sosial gitu ya Thomas Pro 2, kamu di sini bisa ngelihat perbandingan. Jadi ada yang ngebandingin foto mereka di tahun 1976 dan sekarang di tahun 2026. Ya ampun, Thomas Pro 2 masih tetap cantik-cantik banget ya, padahal ini udah series lama banget Thomas Pro 2, dan mereka masih ada aura-aura kerennya banget, dan emang beda banget ya. Bahkan netizen sampai ada yang komen juga gitu kan, sampai dia yang bilang ini jadi salah satu yang paling ikonik juga, karena dulu pernah nonton dan pernah diceritain juga dulu sama nyokap, sama bokap, yang kayak gitulah Thomas Pro 2, yang mungkin era-era orang tua kamu 80-an tahu nih Thomas Pro 2. Ini benar-benar, kalau kita kan kalau zaman-zaman anak milenial taunya Charles Angels yang film gitu ya Thomas Pro 2, tapi ternyata ini untuk kamu yang belum tahu, jadi Charles Angel sendiri gitu ya Thomas Pro 2 ada yang versi serial TV-nya, dan itu udah lama banget. Akhirnya bisa ngelihat para pemeran utamanya balik lagi di tahun 2026, kayaknya wah ini gokil banget sih Thomas Pro 2.

to mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.

kamu? Uang rupiah tidak hanya memiliki kelebihan dari segi bahannya yang berkualitas. Namun ternyata, desain uang Indonesia tersebut juga mendapat banyak pujian, khususnya dari luar negeri. Awesome! Uang rupiah tahun emisi 2022 dinobatkan sebagai The Best New Banknote Series pada Currency Award ke-17 yang diselenggarakan oleh International Association of Currency Affairs atau ICA di tahun 2023.

teman Pro2 ini gak tahu apa yang direncanain sama sang mangaka, karena banyak fans yang bingung sebenarnya ya sama mangaka satu ini, dan bingung juga kapan manganya bakal selesai, bakal tamat teman Pro2, karena dari media sosialnya ini mangaka Hunter x Hunter ya teman Pro2, Yoshihiro Togashi di tanggal 15 September kemarin bikin ya celetukan lah ya teman Pro2 yang bilang kalau doi udah selesai bikin manuskrip untuk chapter 428 dan rencananya pengen menyelesaikan sampai chapter 430, setelah itu balik hiatus lagi tambah Pro2, yang kayaknya ini salah satu mangaka yang senang banget, hobi banget hiatus sama Pro2. Sebelumnya Yoshihiro Togashi juga ngumumin secara resmi kalau bakal balik rehat lagi dari industri manga dan juga anime setelah Hunter x Hunter chapter 420 resmi dirilis sama Pro2. Nah, sekarang tiba-tiba udah ngumumin kalau manuskrip chapter 428 udah selesai gitu ya sama Pro2, yang kayaknya ini fans-fansnya juga greget banget ya sama Pro2, sampai ada yang bilang, "Aduh, ini kapan selesainya?" Terus ada yang bilang, "Please lebih semangat lagi kerjanya." Terus ada yang bilang, "Sepertinya bro tahu ada tagihan belanja istri yang belum dibayar, makanya lagi semangat banget nih." Ini benar-benar ya teman Pro2, ada yang bilang juga, "Ya gue doain semoga Pak Togashi BU terus biar Hunter x Hunter tamat, biar beliau kejar target." Ini sih lucu-lucuan di antara fans-fansnya Hunter x Hunter ya teman Pro2. Terus yang kayaknya infonya dia ini lagi disemangatin banget nih sama istrinya untuk menyelesaikan Hunter x Hunter. Nah, karena sebelumnya ini istrinya juga pernah nawarin nih mau dibantuin gak, karena kalau gak salah istrinya juga yang bikin pokoknya mangaka juga deh istrinya sama Pro2, Sailor Moon kalau gak salah ya, ditawarin sama istrinya mau dibantuin gak, tapi kayaknya enggak deh, gue bisa sendiri. Nah, ini cuma fansnya greget aja gitu, yang nih mangaka hiatusnya sesuka hati, comebacknya sesuka hati, tapi masih tetap ditungguin teman Pro2.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
5: Info Pro 2.
6: Waktunya Info Pro 2 bareng aku Sarah Ganevi. Pemerintah Kabupaten Lebak memperkuat pengawasan terhadap pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG di wilayahnya. Penguatan pengawasan tersebut dilakukan melalui instruksi Bupati Lebak yang menekankan pentingnya pengawasan dan evaluasi secara berkala terhadap seluruh satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG.

0: Yang olahraga, Yoga Ardika Putra melaju ke perebutan medali perunggu Asian Games 2026 setelah menyelesaikan 7 pertandingan dalam 1 hari pada nomor tunggal putra. Dan pasangan Husni Uba dan Laude Mardan M masih memiliki kesempatan meraih medali pada nomor ganda putra pada Asian Games 2026.
1: Info Pro 2.
0: Dan informasi yang terakhir, teman Pro 2, Park Jin Young dan juga John Soo Young dikabarkan mendapatkan tawaran membintangi drama romantis sejarah terbaru berjudul Hasin Ru. Agensi Park Jin Young, BH Entertainment menyatakan proyek tersebut merupakan salah satu tawaran yang diterima kedua aktor tersebut. Sekian Info Pro 2 kali ini dan kita lanjut ke Santai Siang.
1: Info Pro 2.

0: Du, tahu nggak? Barusan guru olahraga gue masa bilang break a leg? Gue disuruh matain kaki gue dong.
1: Nah, kalau guru bahasa Inggris gue tadi bilang kayak gini di kelas. The exam is a piece of cake. Berarti habis ujian kita bakalan ada bagi-bagi kue gitu ya.
2: Wait, jangan asal ngertiin idiom bahasa Inggris sesuka kalian. Break a leg itu artinya semoga berhasil. Nah, kalau piece of cake itu artinya sangat mudah. Jadi, maksudnya the exam is a piece of cake itu ujiannya sangat mudah. Bukan habis ujian bagi-bagi kue. Gue juga mau kali kalau bagi-bagi kue.
0: Oh, gitu ternyata.
1: Yah, gue kira bagi-bagi kue beneran.
2: Makanya, upgrade terus bahasa Inggris kamu sambil seru-seruan bareng narasumber keren di Pro2 English Corner. Setiap hari Jumat, jam 4 sore, hanya di 101,6 Pro2 FM, teman terbaik kamu.
0: Eh, jadi kuenya kapan dibagiin? Minta sih.
3: Kita sering menggunakan kata HUT atau Dirgahayu untuk mengucapkan selamat, khususnya di momen Hari Kemerdekaan Indonesia. Merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, untuk kata Dirgahayu, penulisan atau pengucapan yang benar adalah Dirgahayu Republik Indonesia atau Dirgahayu Kemerdekaan Indonesia, tanpa harus ditambah tulisan HUT atau angka, karena dirgahayu merupakan kata sifat yang artinya berumur panjang. Sedangkan contoh penulisan atau pengucapan yang benar untuk penggunaan kata HUT RI adalah HUT ke-79 Republik Indonesia. Selamat Hari Ulang Tahun ke-79 Republik Indonesia atau peringatan Hari Ulang Tahun ke-79 Republik Indonesia.

Salah satu koma nomor radio Banten, teman terbaik kamu. Nomor radio sekarang kamu udah di Santai Siang Pro 2 Hitlist dari jam 10 sampai jam 12 siang. Jadi untuk kamu yang pengen request-request lagu kesukaan kamu, teman Pro 2 yang mau didengerin siang hari ini, bisa banget. Bisa WhatsApp ke aku ya di 081-1145-1016 atau juga bisa DM ke Instagramnya Pro 2 di @rri_pro2banten atau mungkin nih ya kamu yang lagi dengerin dari aplikasi RRI Digital bisa komen-komen juga di sana, teman Pro 2.

0: Tahukah Anda bahwa ada satu aturan yang cukup unik bagi para pilot di dunia, yakni larangan memiliki jenggot. Meskipun tidak semua maskapai atau negara menerapkan larangan ini, tapi kebijakan ini cukup umum di sejumlah maskapai besar. Administrasi Penerbangan Federal FAA Amerika Serikat menyatakan bahwa jenggot dikhawatirkan membuat masker oksigen tidak dapat terpasang dengan sempurna. Masker oksigen memang dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal saat terjadi situasi darurat. Keberadaan jenggot bisa mengganggu segel masker sehingga mengurangi aliran oksigen yang sangat penting bagi awak pesawat di ketinggian.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Berbagai gelar untuk tokoh seperti Ustadz, Kiai, Syekh, Habib, Sunan, dan Gus akrab di telinga kita. Tapi, tahukah Anda apa bedanya? Ustadz berasal dari bahasa Arab yang berarti guru. Sementara Syekh di Indonesia diberikan kepada ulama besar atau mubalig keturunan Arab yang dituakan. Kemudian Kiai merupakan sebutan untuk orang perintis, pendiri, pengasuh, pemimpin sebuah pesantren. Habib adalah gelar keturunan Nabi Muhammad dan harus menjadi teladan di masyarakat. Sunan diambil dari bahasa Jawa kuno yang berarti junjungan. Dan Gus adalah panggilan untuk anak seorang Kiai atau keturunan keluarga Kiai.
1: Halo teman-teman Pro 2 Banten, aku Dimansyah. Jangan lupa dengerin 101,6.

0: to mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.
1: Indonesia, are you ready? Apakah kalian siap untuk mengecewakan orang tua? Apakah kalian siap untuk dikeluarkan dari sekolah? Apakah kalian siap untuk masuk rumah sakit, trauma, cacat, bahkan meninggal? Apakah kalian siap untuk masuk penjara, dicap buruk, bahkan dikucilkan masyarakat?
2: Perhatian, tadi adalah akibat untuk pelaku tawuran. Apa? Tawuran. Baca dan renungi dampak-dampaknya. Bila tawuran berlanjut, hubungi kantor polisi dan rumah sakit terdekat.
3: Halo teman-teman Banten, aku Tiffany Kenanga. Jangan lupa dengerin 101,6

0: Hit Shuffle.
1: Every day I'm shuffling.
2: Lagu dari tahun 2015 sampai 2020 bisa kamu request setiap hari dari jam 5 sore sampai

Salah satu kemana Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kita lanjut lagi singelong ya dengan lagu-lagu requestan kamu di Santai Siang Pro 2 Hit List nih. Di sini udah ada Nevi yang join yang katanya pengen request lagunya Sal Priadi yang Foto Kita Blur. Oke, bentar aku cari dulu ya. Sal Priadi, Foto Kita Blur ya Nevi. Ini udah aku masukin ke playlist. Terus next nih ada dari siapa lagi di sini? Ada dari Karen nih yang katanya pengen request lagunya Gloria Jessica featuring Ade Govinda yang Terbelah Jadi Dua. Oke, Gloria Jessica. Oke deh, ini kita singelong dengan lagu-lagu kamu ya, teman Pro 2, requestan kamu. Jadi yang pengen request, masih aku tunggu di 081-1145-1016. Selain kita singelong dengan lagunya Sal Priadi dan juga Gloria Jessica, di sini juga ada dari 0877-sekian-sekian-sekian yang katanya pengen request lagunya Tracer nih yang Darari. Oke, bentar-bentar, Darari ada, tenang aja. Jadi untuk kamu yang pengen request masih aku tunggu ya sama Pro 2 di WhatsAppnya Pro 2 FM Banten, di Instagram ataupun di RRI Digital.

0: di Pro 2.
1: Buat kamu yang kangen lihat Afgan acting, ada kabar seru nih. Setelah sempat comeback lewat film Tunggu Aku Sukses Nanti, Afgan kembali muncul di layar lebar terbaru berjudul Agensi Rumah Tangga. Gak cuma sekedar acting, Afgan juga totalitas banget di proyek kali ini. Dia dipercaya untuk mengisi soundtrack resmi film tersebut lewat lagu barunya yang baru aja dirilis di bulan Agustus 2026 kemarin, yang judulnya Langit Merah Muda. Lagu ini punya peran krusial di dalam cerita filmnya. Langit Merah Muda dipakai untuk ngebangun dan memperkuat sisi personal dari karakter Kafka yang diperanin oleh Afgan, terutama pas menggambarkan dinamika perjalanan romansanya bareng karakter Katia. Kalau dilihat dari liriknya, lagu ini tuh menceritakan perasaan seseorang yang akhirnya nemuin sosok paling istimewa di antara jutaan manusia. Kehadiran orang ini sukses bikin hari-harinya jauh lebih indah setelah sebelumnya sempat ngerasain pahitnya ditinggalin. Sampai akhirnya muncul janji buat terus bareng dan gak bakal pergi gitu aja tanpa kata. So, here we go, Afgan, Langit Merah Muda.

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf, sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun papa di rumah.
1: Iya, papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.

0: nggak tahu nih, bosen. Enaknya makan apa ya? Udahlah, terserah kamu aja deh.
1: Duh, jangan terserah. Nih, ada menu yang gak ngebosenin di Pro 2 FM. Di pagi hari, ketemu TikTok ngobrolin topik seru tapi nggak kosong. Di siang hari, ada Muda Kreatif, tempatnya anak muda kreatif nunjukin skill bisnis mereka. Nah, sore hari bakal ditemenin Hit Shuffle, muterin lagu-lagu hits dari tahun 2015 sampai 2020. Kalau malam, tenang aja. Kamu nggak bakalan dibiarin galau sendirian, karena ada Jaga Malam. Jangan galau, malam-malam.
0: Terus dengerinnya di mana?
1: Cukup dengerin di 101,6 FM atau streaming di rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.
0: Wah, ternyata seru juga ya.

0: emang. Menu yang gak ngebosenin cuma ada di Pro 2 FM.
1: Waktunya santai siang.

Tuh Pro 2, sekarang kamu udah di segmen terakhir di Santai Siang Pro 2 Hit List nih. Jadi yang masih pengen request-request ya, kurang dari 1 jam sekarang ya Tuh Pro 2. Langsung aja WhatsApp ke aku di 081 1145 1016. Spill deh langsung ya lagu yang pengen kamu dengerin di siang hari ini.

harga unik untuk pemberian nama bagi teknologi konektivitas modern yang berkembang pesat ini. Dan tidak ada sama sekali sangkut pautnya dengan gigi yang berwarna biru. Tapi pemilihan nama ini juga gak asal-asalan. Bluetooth. Jadi ada seorang raja Viking pada abad ke-10, Harald Blåtann. Dari nama inilah Bluetooth berasal. Blåtann jika diartikan ke dalam bahasa Inggris memiliki arti Bluetooth. Karena keberhasilannya menyatukan Denmark dan Norwegia, para penemu teknologi merasa bahwa nama ini cocok karena teknologi Bluetooth juga bertujuan untuk menyatukan berbagai perangkat elektronik. Simbol Bluetooth juga terinspirasi dari rune atau huruf kuno Germanik yang merupakan inisial nama Harald Blåtann. Simbol ini mewakili huruf H dan B dalam alfabet rune. Padanannya sendiri untuk bahasa Indonesia, beda dengan gadget yang kita sebut gawai atau tetikus untuk mouse. Bluetooth tetap dibakukan sebagai Bluetooth, bukan gigi biru ya.

0: Duh, bosen banget. Pengen nongkrong, tapi tempat nongkrongnya gitu-gitu aja.
1: Mau nongkrong, tapi bukan yang gitu-gitu aja.
0: Lah, emang ada yang beda?
1: Ada dong, nongkrongnya pindah ke Pro2. Ajak komunitas kamu buat seru-seruan bareng. Siaran langsung di program Komunitas Jaga Malam.
0: Serius? Komunitas pecinta kucing? Bisa.
1: Bisa.
0: Komunitas jomblo akut?
1: Boleh banget.
0: Kalau komunitas yang isinya cuma 3 orang tapi merasa paling penting sejagat raya?
1: Gas, langsung daftar. Buruan daftarin komunitas kamu lewat WhatsApp di 081-1145-1016 atau DM Instagram di @rri_pro2banten.
0: Komunitas kamu bakal diundang siaran bareng di Pro2 FM tiap jam 8 malam. Jadi,
1: tunggu apa lagi? Yuk nongkrongnya pindah ke Pro2.

1,2 Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, wah ini gokil banget ya. Dari novel jadi film. Sekarang tuh banyak banget ya film-film yang diangkat dari novel Agensi Rumah Tangga ya, yang lagi ada sekarang. Terus juga nanti ada film Seporsi Mie Ayam Sebelum Mati, juga udah ngeluarin teaser posternya yang berarti sebentar lagi nih ya bakal tayang juga. Jadi kayak bikin penasaran banget ya gak sih Teman Pro 2? Apalagi kalau kamu yang suka banget baca-baca novel, itu kan biasanya kalau baca kita tuh suka memvisualisasikannya di otak kita sendiri gitu ya Teman Pro 2. Nah sekarang tuh kayak kita gak usah capek-capek karena nanti bentar lagi ada filmnya gitu ya. Tapi ya ada plus minusnya juga sih antara versi novel dan juga filmnya. Kadang kalau yang udah baca novelnya nih berekspektasi apakah filmnya nih bakal sesuai dengan novelnya atau enggak. Karena kan ada beberapa yang sedikit diubah gitu ya, ada improvisasinya gitu kan. Tapi dari sepanjang kamu suka banget sama novel Teman Pro 2 dan novel itu diangkat jadi film, kamu paling suka yang apa Teman Pro 2? Boleh banget chat di 081 11 45 1016.

cotton candy atau lebih dikenal dengan sebutan aru manis atau gulali kapas adalah permen gula pintal yang menyerupai kapas. Biasanya mengandung sedikit perasa atau pewarna makanan. Makanan ini sangat disukai oleh anak-anak. Lalu siapa sebenarnya penemu dari gulali kapas? Penemunya adalah seorang laki-laki yang berprofesi sebagai dokter gigi bernama William James Morrison dari Nashville, Tennessee, Amerika Serikat. William juga pernah menjabat sebagai presiden Asosiasi Dokter Gigi Tennessee. Uniknya, William ternyata juga pecinta makanan manis, padahal dia sendiri adalah dokter gigi yang selalu mengingatkan untuk jangan terlalu sering mengkonsumsi permen atau makanan manis.

Tahukah kamu, Belanda pernah mengira Indonesia sudah tidak ada. Nyatanya, mereka salah besar. Pada tahun 1948, saat agresi militer Belanda dua pecah, Yogyakarta, yang saat itu menjadi ibu kota, berhasil diduduki Belanda. Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Muhammad Hatta ditangkap, Belanda mengira Republik Indonesia telah berakhir. Namun, mereka keliru. Di Bukit Tinggi, Sumatera Barat, dibentuk Pemerintahan Darurat Republik Indonesia atau PDRI, yang dipimpin oleh Mr. Safrudin Prawira Negara. Dari kota inilah, roda pemerintahan tetap berjalan. Komunikasi dengan para pejuang terus dilakukan. Dan dunia internasional mendapat bukti bahwa Republik Indonesia masih ada dan belum menyerah. Tanpa PDRI, keberlangsungan pemerintah Indonesia saat itu bisa saja terputus. Kemerdekaan bukan hanya dipertahankan di medan perang, tetapi juga lewat keberanian menjaga pemerintahan tetap hidup. Karena bagi Indonesia, ibu kota boleh berpindah, tetapi semangat mempertahankan negara tidak pernah berpindah.

Ini ada yang nge-DM ngomongin tentang film novel yang jadi film gitu ya, Tom Pro 2. Ini ada yang ikutan ngobrol nih, ada Nina yang katanya, aku suka banget sama Laskar Pelangi. Katanya film ini kalau menurut aku gak cuma ngegambarin perjuangan anak-anak dalam meraih pendidikan aja, tapi juga tentang persahabatan dan juga semangat pantang menyerah yang mereka milikin, katanya. Ini Laskar Pelangi jadi salah satu film yang rame banget juga waktu mau diangkat jadi film, dan pas filmnya tayang juga rame ya Tom Pro 2. Dari novelnya aja sebenarnya mah udah beredar di lebih dari 100 negara ya, seingat aku Tom Pro 2. Ini novelnya juga diterjemahin ke dalam 40 bahasa asing dan dialihkan ke dalam 22 bahasa. Jadi novelnya aja udah pecah banget, terus filmnya juga sama pecahnya Tom Pro 2. Jadi kayak sedikit flashback juga mungkin kalau kamu yang dulu ikut nonton film Laskar Pelangi ya Tom Pro 2. Terus next nih ada Wulan yang katanya, aku suka banget sama film Aruna dan juga Lidahnya. Mungkin gak banyak yang tahu karena film ini sebentar doang di bioskop nih katanya. Terus Wulan juga langsung ngasih fun fact sih ya Tom Pro 2, yang katanya film ini dibintangin sama Dian Sastrowardoyo dan juga Nicholas Saputra. Makanya aku nonton film ini karena dari pemain utamanya aja udah keren banget. Dan katanya sesuai judulnya, film ini benar-benar ngajak kita ngikutin karakter Aruna yang punya hobi banget makan, katanya dari awal sampai akhir kita bakal dimanjain sama banyak makanan yang dicicipin sama Aruna dan juga teman-temannya. Tapi yang menarik katanya, ini kata Wulan, film ini gak cuma bikin kita lapar lewat visual makanan aja, tapi juga cerita seru dibalik setiap makanan yang mereka makan nih. Terus kata Wulan juga, pokoknya abis nonton ini aku jadi sadar kalau saat makan ini bisa bikin kita ngelihat kalau makanan ternyata bisa jadi pintu masuk ke berbagai cerita kehidupan. Karena kalau kita makan sama teman atau sama keluarga, katanya banyak cerita yang kita obrolin. Aduh, iya lagi, kita kalau lagi makan sama orang gitu ya, kalau ada temennya pasti banyak yang diobrolin, yang tiba-tiba yang kita lagi makan sambil ngobrol ada cerita-cerita yang plot twist bikin kita kaget gitu ya Tom Pro 2. Jadi mungkin ini juga relate juga mungkin sama kamu ya Wulan dan Tom Pro 2 sendiri nih. Terus next ada Sofian yang katanya, sejauh ini gue suka film-film novel yang diangkat jadi film tapi lebih ke barat, katanya The Lord of the Ring, The Hunger Games, Game of Thrones dan Universe-nya. Wah, ini kalau The Hunger Games kan bentar lagi ada yang baru juga gitu ya. Terus Game of Thrones dan ya Universe-nya itu banyak banget. Dan sempat juga rame tuh kemarin yang pas di Emmy Awards ya kalau gak salah, ada Rhaenyra Targaryen dan juga Daenerys Targaryen yang menjadi presenter. Nah itu juga mungkin kamu nonton ya Sofian, tau lah itu juga bagus-bagus sih sejauh ini novel dan juga filmnya gitu ya. Cuma kalau mungkin ada yang lebih suka juga ya, kayak gue lebih suka novelnya aja karena nanti imajinasi gue jadi ikut main. Kalau ada yang mungkin yang gak baca novelnya tapi gue mau nonton filmnya aja biar cepet tahu, cepet selesai gitu ya, gak apa-apa sih ya Tom Pro 2. Nah kita tadi udah ngobrol-ngobrol tentang film, kita lanjut lagi singelong dengan lagu rekesan kamu Tom Pro 2, karena sebentar lagi kita bakal singelong dengan lagu-lagu dari Salon 7, Mahalini dan juga Rais Tom Pro 2.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

1,6 Radio Banten, teman terbaik kamu. Teman Radio udah jam 11.55 nih di angka cantik ini. Aku Sarga Devi cabut dulu ya teman Radio, karena udah nemenin dari pada jam 5 pagi sampai sekarang mau jam 12 siang karena aku pengen jajan. Nanti di seru-seruannya dilanjut lagi sama BTB ya. Jadi bye-bye teman Radio.

hati-hati, jangan sampai tergiur iming-iming cuan cepat. Banyak modus penipuan berkedok investasi, dari emas palsu sampai binary scam yang bikin dompet kamu jebol. Investasi itu bukan sulap, nggak ada yang instan. Selalu cek legalitasnya, terdaftar di OJK atau Bakti. Imbal hasilnya, wajar atau janji muluk? Risikonya, jelas atau disembunyikan? Kalau ragu, konsultasi ke ahli atau cari info di sumber terpercaya. Ingat, investasi itu kayak pacaran. Jangan langsung kasih semua yang kamu punya. Cari tahu dulu track recordnya, baru komitmen.

0: berhenti dulu, hormat bendera dulu.
1: Ih, udah yuk, kita lanjut aja yuk. Malu tahu berhenti di sini cuma buat hormat.
0: Udah, hormat aja dulu.
1: Ih, malu tahu, kenapa sih harus berhenti?
0: Hormat aja dulu, ntar gua jelasin.
2: Senjata!
3: Berhenti sejenak dan memberikan penghormatan saat bendera dinaikkan adalah cara untuk menunjukkan rasa cinta tanah air, menghargai sejarah perjuangan, dan menghormati mereka yang telah berkorban untuk kemerdekaan dan kebaikan bangsa. Jawa lo taruhannya.
1: Tapi malu tahu.
3: Pilih tetap jaga gengsi atau disuruh perang.

0: Waktunya santai siang.
1: Santailah. Santai aja dulu.
2: Walau kita ini bangsa Indonesia, namun bisa saja belum semua masyarakat mengetahui asal mula mengapa negara ini memakai nama Indonesia sebagai nama resmi, diawali oleh pemerintahan Kerajaan Belanda yang memakai nama Netherlands Indi atau Hindi Belanda untuk Indonesia semasa diselingi penjajahan Perancis, Inggris, dan Jepang. Nama Indonesia pertama kali muncul di tahun 1850 di sebuah majalah ilmiah tahunan Journal of the Indian Archaeology Logo and Eastern Asia yang terbit di Singapura. Penemunya adalah dua orang Inggris, James Richardson Logan dan George Samuel Windsor Earp. Saat itu, nama Hindia, nama wilayah kita saat itu, sering tertukar dengan nama tempat lain. Karena itu, daerah jajahan Belanda ini perlu diberi nama tersendiri. Earl mengusulkan dua nama, Indonesia atau Malayunesia. Earl sendiri memilih Malayunesia, sedangkan Logan yang memilih nama Indonesia. Belakangan, Logan mengganti huruf U dari nama tersebut menjadi O, maka jadilah Indonesia. Penggunaan secara nasional bersama-sama terucap dalam ikrar Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 hingga akhirnya negara kita resmi bernama Indonesia.

0: Ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
1: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
0: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
1: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
0: Apa lo? Mau berantem?
2: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat kantor ya? Terus kalau telat kantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
1: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
3: Nah. Siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai

101.4 FM Perlua Banten, teman terbaik kamu. Selamat siang teman Perlua, gimana kabarnya di siang hari ini? Sebelumnya kamu ditemenin sama Sarah Ganevi. Dan ini saatnya aku BTB menjadi teman terbaik kamu teman Perlua. Di santai siang sampai dengan sore ceria di hari ini. Sampai jam 7 sore teman Perlua ya. Gimana? Hari ini apakah kamu... sudah makan siang? Karena jujur biasanya masih bingung ya teman Perlua ya, mau makan siang apa di hari ini. Nah, di hari ini kita bakal bahas makanan-makanan orang have dan orang haven. Jadi sebenarnya ini tuh istilah baru di media sosial teman Perlua ya, have dan haven. Dimana orang have itu diidentikan dengan orang-orang yang punya gitu kan, kalau secara harfiah bahasa Inggrisnya gitu kan. Dan orang heaven adalah orang tidak punya. Emang iya? Dan ini ada beberapa makanan yang bisa dibeli gitu kan ya, mungkin sama orang-orang have dan juga orang heaven. Kalau orang have itu biasanya beli butter talk teman Perlua ya, dengan tingkat kalorinya per satu bijinya gitu ya adalah 355 atau 315 kalori teman Perlua. Tapi kalau kata gue mah ya, orang kita mah makanannya gemblong aja, gemblong gitu kan ya. Karena cuma 274 kalori aja dan harganya jujur lebih murah dibandingkan butter talk yang ala-ala Korea gitu teman Perlua. Kalau kamu kira-kira makanan have apa yang sudah kamu makan gitu kan, atau setiap hari makannya makanan heaven aja teman Perlua ya, boleh dong kamu juga share di WhatsApp kita di 081 11 45 116, atau kamu juga bisa DM langsung di Instagram kita di @rri_perlua_banten.

Bersin merupakan refleks alami tubuh untuk membersihkan saluran pernapasan. Tapi, pernahkah Anda bertanya mengapa kita secara otomatis menutup mata saat bersin? Ya, saat bersin, tubuh mengeluarkan udara dengan kecepatan yang sangat tinggi, bahkan bisa mencapai 160 km/jam. Menutup mata saat bersin adalah cara tubuh melindungi mata dari tekanan udara yang mendadak. Ini juga mencegah benda asing atau partikel kuman masuk ke dalam mata saat bersin. Jadi, meski terlihat sepele, menutup mata saat bersin adalah refleks tubuh untuk melindungi diri.

memberi kita banyak hal yang sering kita lupakan. Udara yang kita hirup, air yang kita minum, hingga keindahan yang selalu menenangkan hati. Tetapi semua itu hanya akan tetap ada jika kita ikut menjaganya. Mulai dari langkah kecil seperti menanam satu pohon, menghemat air, dan hentikan kebiasaan membuang sampah sembarangan merupakan langkah yang sederhana namun berarti besar bagi alam. Karena saat kita menjaga alam, sebenarnya kita sedang menjaga masa depan kita sendiri.

Balik lagi bareng BTB teman Pro 2 di Santai Siang. Dan kita masih bahas tentang jajanan orang have atau orang heaven nih. Kalau kamu tim mana teman Pro 2? Tim orang have atau orang heaven? Biasanya kalau orang have di awal bulan atau di awal gajian gitu ya, ini lagi pengen nyobain banyak jajanan baru gitu teman Pro 2 ya. Kalau di penghujung bulan biasanya atau udah akhir bulan itu udah mulai seret gitu kan, apalagi tanggal 18 biasanya masuk ke mode orang heaven gitu kan. Kita masih lanjut teman Pro 2, dua tipe orang have dan juga orang heaven. Kalau sebelumnya orang have ini makannya butter talk, nah kalau kita mah gemblong aja ya kan. Selanjutnya ada lagi nih teman Pro 2 yang lagi viral juga di mana-mana. Kalau orang have tuh makannya ube teman Pro 2, udah sama ube sama maca gitu kan ya, atau segala olahan ube ini lagi best banget di mana-mana. Kalau orang heaven mah kimpul aja kimpul. Atau enggak ubi jalan teman Pro 2 ya, kan sama-sama berserat juga ya, punya nilai serat tinggi gitu. Tapi kalau kamu pengen nyoba sensasi ube dari Filipin sih kayaknya bisa ya, sesekali aja juga boleh sih teman Pro 2. Selanjutnya ada lagi di teman Pro 2, kalau kamu orang have biasanya udah pernah nyobain Dubai Chewy Cookie, ya enggak sih? Apalagi yang ada pistachio krenyes-krenyesnya itu. Beh, ini mah rasanya jujur enak banget teman Pro 2. Tapi kalau orang kita mah ya gak usah repot-repot lah, orang heaven mah makanya klepon aja, klepon. Karena klepon itu udah ada kriuk-kriuknya dari parutan kelapa teman Pro 2. Sama kan mirip-mirip bentuknya, sama-sama bulat gitu kan, cuman emang beda aja dalamnya. Kalau Dubai Chewy Cookie dalamnya pistachio gitu kan ya, sama kunafa. Kalau klepon mah gula merah yang dicairin, iya enggak sih teman Pro 2? Tapi sama-sama enak kok, sama-sama bisa dinikmati. Pak, bisa kok gitu kan, cuman beda mode aja. Kalau Dubai Chewy Cookie pas baru gajian, kalau klepon udah di akhir bulan teman Pro 2 ya. Kalau kamu kira-kira udah makan siang apa nih teman Pro 2, boleh juga dong kamu share di WhatsApp kita di 081 11 45 116, atau kamu juga bisa DM langsung di Instagram kita di @rri_pro2banten teman Pro 2. Kalau gitu untuk menemani siang hari kamu, satu lagu dari Cat Sai dengan Animal.

kalian pasti melewati siang dan malam setiap hari. Tapi sadarkah kamu bahwa kita yang tinggal di lintasan garis khatulistiwa hanya butuh waktu beberapa menit untuk berpindah dari siang ke malam dan sebaliknya. Ini karena durasi matahari untuk terbit dan tenggelam di negara yang dilintasi garis khatulistiwa adalah yang tercepat di bumi. Garis khatulistiwa bumi melintasi 3 samudra dan 14 negara, salah satunya Indonesia. Dan hanya kota Pontianak di Kalimantan Barat yang tepat dilintasi garis khatulistiwa atau persis memisahkan bumi belahan utara dan selatan. Karena letak astronomisnya itulah, Indonesia memiliki iklim tropis dengan dua musim yaitu hujan dan kemarau.

0: Nih, tempatnya nih, ini.
1: Oh, sering mengalami gangguan di kamar mandimu, Yandu.
0: Iya, Mbah. Saya sering terpleset di sini nih. Sering muncul kecoa dan kelabang. Terus sering cium bau yang gak sedap. Pasti di sini banyak hantunya. Tolong saya, Mbah.
1: Kapan kamu terakhir kali bersihkan kamar mandi dan gosok lantainya?
0: 3 bulan yang lalu deh kayaknya, Mbah.
1: Jelas. Ini gara-gara kamar mandi yang jarang dibersihkan. Minimal seminggu sekali kamar mandinya digosok, disikat, Nduk. Makanya lantainya jadi licin gara-gara banyak kotoran. Akhirnya yang ngundang kecoa, bau tak sedap, dan lain-lain.
0: Oh, berarti bukan karena gangguan makhluk halus ya, Mbah?
1: Makhluk halusnya ya kamu ini, yang gak suka jaga kebersihan.
0: Maaf ya, Mbah.

Jual ibadah dengan training season, teman Pro 2 menemani kamu di jam 12 lepas tanda waktu 53 menit siang hari ini. Dan kita masih bahas nih kuliner atau jajanan orang have dan juga orang heaven. Hei, kalau kamu tipe yang orang have atau orang heaven? Kalau aku sih orang have-nya pas lagi seminggu pertama gajian, tapi habis itu balik lagi ke mode orang heaven, teman Pro 2 ya. Dan makanan terakhir yang bisa kita compare orang have dan juga orang heaven adalah kalau kamu suka banget sama Korean cuisine gitu ya. Ini biasanya kalau lagi pengen nyobain adalah kimbap, apalagi yang isinya daging, teman Pro 2. Ini mah jujur nikmat banget. Tapi kalau balik ke mode biasa-biasa aja, biasanya ya udahlah lemper aja kayaknya udah cukup nih, teman Pro 2 ya. Ya enggak sih? Karena lemper juga kalau kita analogikan kayaknya mirip-mirip juga sih sama kimbap, ya nggak sih, teman Pro 2? Apalagi kalau sushi gitu ya, tinggal nambahin kalau sushi kan pakai salmon, teman Pro 2 ya. Kalau kita mah udahlah pakai bawang aja udah cukup gitu kan ya. Dan ini sudah masuk nih, teman Pro 2, dari Cynthia katanya. Sungguh sebenarnya kuliner kita tuh udah kaya banget gitu kan. Nanti kita bikin lah ya makanan asli Indonesia sebagai have-nya orang luar juga. Sepakat lagi Cynthia gitu kan. Ini karena kebanyakan makanan-makanan orang have gitu kan ya, dari yang aku sampaikan sebelumnya tuh kebanyakan dari luar negeri, teman Pro 2. Nah, kenapa kita gak buat aja ya makanan-makanan ini Indo jadi terkenal, kayak misalkan kimpul gitu kan ya, lemper tadi barusan juga kan. Terus ada juga dari Desi katanya tim heaven min, soalnya ada lemper isi ayam dan katanya Desi suka banget sama lemper isi ayam. Mantap banget nih ya. Jadi teman Pro 2, apapun itu makanan kamu, mau makanannya orang have atau orang heaven, yang penting dibuat senang aja gitu ya, dibikin menyenangkan, karena dari makanan kadang bisa balikin mood, teman Pro 2. Sama kayak satu lagu dari Bernadia dengan kita buat menyenangkan.

0: Indonesia adalah negara yang memiliki beragam budaya dari daerahnya masing-masing. Negara yang kaya akan bahasa, tradisi, suku, ras, dan agama. Seperti semboyan negara ini, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda, tetapi tetap satu jua. Sebagai generasi muda, sudah seharusnya kita tetap melestarikan budaya daerah yang kita punyai. Melalui mengenal dan mempelajari budaya daerah, menumbuhkan rasa cinta terhadap budaya daerah, tidak mudah terpengaruh oleh budaya asing, serta memanfaatkan teknologi yang ada untuk memperkenalkan budaya daerah ke ranah internasional.
1: Waktunya santai siang.
2: Santailah. Santai aja dulu.
3: Halo teman berdua Banten, aku Tiffany Kenana. Jangan lupa dengerin 101,4

0: Mah, helmnya jangan lupa dipakai dan dikaitkan ya.
1: Siap, Pa. Ih, tapi kan cuma ke depan doang, deket ini.
0: Justru itu, Mah. Karena dekat, seringkali orang itu lengah. Lihat tuh, Pak Ari. Seminggu lalu kecelakaan. Jatuh dari motor karena nggak pakai helm. Padahal cuma ke warung gang belakang.
2: Seringkali kecelakaan terjadi bukan karena perjalanan yang jauh, melainkan karena kita mengabaikan hal-hal sederhana. Satu detik kelalaian bisa membawa penyesalan yang panjang. Saat berkendara, gunakan helm berstandar, patuhi rambu lalu lintas, jaga kecepatan, dan hindari menggunakan ponsel di jalan. Jangan memaksakan diri berkendara saat lelah atau mengantuk.

101.6 FM Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Selamat siang teman Pro 2, masih di Sabtu siang dan masih ditemani juga sama BTB. Mengawali informasi olahraga nih teman Pro 2, di mana atlet tekbol putri Indonesia Sumaya melaju ke semifinal nomor tunggal putri Asian Games Aichi Nagoya 2026. Hasil itu menjaga peluang Indonesia meraih medali pertama dari cabang olahraga tersebut sepanjang sejarah Asian Games. Di mana Sumaya juga memastikan tiket semifinal setelah melewati babak grup dan juga repechage di Nagoya City Higashi Sports Center Jumat 18 September 2006 hari ini. Dan pada pertandingan pertama grup B, Sumaya mengalahkan wakil Lebanon Dandal Kamar dengan skor 12-9 dan juga 12-11. Namun Sumaya kalah dari wakil Myanmar Wai Kin Hin dengan skor 10-12 dan juga 8-12. Ia kemudian bangkit pada laga terakhir dengan menundukkan wakil Kyrgyzstan Aidana Otorbaeva lewat 3 game. Sumaya menang 6-12, 12-6 dan juga 12-6 dan mengakhiri fase grup sebagai penghuni peringkat kedua. Posisi tersebut membuat Sumaya harus melewati babak repechage untuk lanjut ke semifinal. Kita doakan semoga Sumaya bisa membawa nama Indonesia di kancah Asia teman Pro 2 ya. Dan ini karena tekbol masih jarang juga teman Pro 2 ya. Ini siapa tahu menjadi rekor luar biasa untuk Indonesia di Asian Games 2026.

0: Korannya Quran.
1: Ketika langit belum menunjukkan cahayanya, matahari kalah cepat datang dengan seorang loper koran. Iya, loper koran, garda terdepan pendistribusian berita dan informasi. Terkikisnya loper koran di era digitalisasi tetap tidak menghilangkan perannya sebagai penyebar informasi jurnalistik. Surat kabar pertama kali diperkenalkan di abad 17, Bernie Flaherty, di tahun 1833, yang kala itu berusia 10 tahun, merupakan loper koran pertama dari The New York Sun di Amerika. Meskipun di era digital ini pekerjaan loper koran perlahan mulai menghilang, para loper adalah pahlawan tanpa tanda jasa yang memastikan informasi bisa sampai ke tangan para pembaca setiap pagi. Nilai-nilai yang tidak lekang oleh waktu dan teknologi. Seiring berjalannya waktu, peran mereka mungkin berubah. Tetapi kisah mereka tetap menjadi bagian dari sejarah distribusi informasi yang patut dikenang.

Tahukah kamu, kenapa di bawah banyak tiang bendera Indonesia terdapat hiasan dengan bentuk bunga melati? Ternyata, ini merupakan simbol yang punya makna penting dalam sejarah Indonesia. Pada 19 September 1945, Soekarno dan Hatta dipaksa tampil oleh Jepang dalam upacara pengibaran bendera Indonesia di depan Gedung Pegangsaan Jakarta. Dalam keadaan terbatas dan diawasi ketat oleh Jepang dan beberapa pihak dari Belanda, Soekarno dan Hatta memutuskan untuk memberikan pesan melalui simbol-simbol. Salah satu simbol yang digunakan adalah bunga melati. Lewat tindakan ini, mereka ingin menggambarkan semangat perjuangan, ketulusan, dan tekad yang kuat untuk terus berjuang. Sejak saat itu, melati di tiang bendera pun menjadi simbol perjuangan, semangat, dan keindahan Indonesia. Bahkan, dalam keputusan Presiden nomor 4 tahun 1993, bunga melati dinobatkan menjadi salah satu bunga nasional Indonesia karena memiliki nilai budaya dan nilai sejarah yang tinggi.

Back again with BTB Teman Pro 2 di Santai Siang. Dan informasi olahraga lainnya datang dari Timnas Voli Putri Indonesia yang meraih kemenangan perdana di Asian Games 2026. Mereka menaklukkan Nepal dengan skor telak 3-0 secara meyakinkan di Teman Pro 2. Dan tampil di Park Arena Komaki Aichi, Jepang pada Kamis 17 September 2026 kemarin, Indonesia tidak memberikan kesempatan kepada Nepal, di mana Sri Kandi Merah Putih menang dengan skor 25-12, 25-12, dan 25-20. Kemenangan atas Nepal ini memastikan Indonesia melaju ke babak perempat final, di mana Nepal menelan 2 kekalahan dari 2 pertandingan.

Euforia Hari Kemerdekaan Indonesia biasanya ramai dengan lomba-lomba. Salah satunya, panjat pinang. Tahu nggak sih, panjat pinang merupakan salah satu kegiatan yang awalnya dilakukan untuk memperingati Hari Ratu Belanda. Momen perayaan ini digelar setiap tanggal 31 Agustus sebagai peringatan kelahiran Ratu Belanda Wilhelmina Helena Pauline Marie van Orange-Nassau. Di momen ini, semua lapisan masyarakat Indonesia diminta untuk berkumpul mengikuti festival, karnaval, hiburan, pasar kaget, dan juga termasuk lomba panjat pinang. Gelaran panjat pinang ini disebut oleh masyarakat Belanda sebagai De Klimas, yang berarti memanjat tiang. Permainan panjat pinang sudah digelar sejak 1930-an, jauh sebelum Indonesia merdeka. Saat itu, panjat pinang juga menjadi ajang yang menarik sehingga kerap digelar untuk perayaan pernikahan, kenaikan jabatan, hingga ulang tahun. Bukan hanya sekedar seru dan memiliki sisi hiburan, panjat pinang juga mengandung filosofi mendalam. Hingga saat ini, panjat pinang masih menjadi perlombaan yang populer di beberapa wilayah Indonesia, khususnya saat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Selain seru dan mengasyikkan, panjat pinang juga mengajarkan sebuah perjuangan untuk mencapai kemerdekaan, rasa kebersamaan satu sama lain, serta mampu menyingkirkan ego pribadi.

Apakah ikan juga bisa merasa haus? Sejauh yang kita tahu, ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Namun, pernahkah ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apakah mereka juga meminum air dari laut? Secara singkat, jawabannya adalah ya, benar. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan tuna dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga bisa menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Namun, mereka juga bisa memanfaatkan salah satu organ tubuhnya untuk membantu proses ini.

Sebuah studi yang dilaksanakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika menemukan bahwa 98% anak-anak dan remaja di Indonesia mengetahui internet, dan 79% lebih di antaranya merupakan pengguna internet. Beragam informasi saat ini sangat cepat dan mudah diakses oleh siapapun, termasuk anak-anak. Hal ini tidak lepas dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era digital ini. Untuk itu, pentingnya digital parenting, sebuah cara orang tua yang memberikan asuhan kepada anak soal batasan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam penggunaan perangkat digital. Mulai dari pengenalan teknologi digital kepada anak, memberikan batasan yang jelas, dan lakukan pengawasan selalu pada aktivitas anak terhadap teknologi digital. Ingat, digital parenting itu penting.

Setelah gue dari Randy Pandugo dengan By My Side Teman Pro 2 menemani kamu di jam 1 lepas tanda waktu 51 menit siang hari ini. Dan informasi olahraga lainnya datang dari Amri Syahnawi dan juga Siti Fadia Silva Ramadanti yang akan memimpin tim bulu tangkis Indonesia untuk Asian Games 2026, di mana keduanya didapuk menjadi kapten tim bergu putra dan juga putri melalui mekanisme voting antara pemain dan juga official, di mana Amri mengatakan ada beberapa nama yang dicalonkan untuk menjadi kapten tim bergu putra maupun putri. Dan setelah terpilih, atlet 27 tahun itu mengaku dirinya merasa terhormat dan siap menjalankan tugasnya. Sedangkan Fadia mengaku sempat kaget Teman Pro 2 ya dengan hasil pemungutan suara. Menurutnya, voting itu tidak hanya melibatkan anggota tim putri aja, tapi juga tim putra beserta para pelatih. Dan kalau bagi Amri, menjadi kapten di ajang bergu ini merupakan pengalaman pertama, di mana pemain ganda campuran ini mengaku sempat sungkan karena masih ada senior seperti Jonathan Christie dan juga Fajar Alfian. Mau Amri ataupun Fadia, katanya berharap tim Indonesia bisa menyumbang di nomor bergu nih Teman Pro 2 ya.

0: Indonesia memperingati Hari Pers Nasional setiap 9 Februari, yang juga merupakan hari lahirnya Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI. Lalu siapakah Bapak Pers Nasional? Beliau adalah Tirto Adi Suryo, orang pertama yang menerbitkan surat kabar pertama yang dikelola oleh pribumi. Sunda Berita, yang terbit pada tahun 1901, merupakan permulaan Tirto berkarir di dunia jurnalistik. Lama berselang, tepatnya pada 1909, surat kabar mingguan Medan Priayi dipublikasikan. Ini merupakan surat kabar pertama yang menggunakan bahasa Melayu atau bahasa Indonesia yang beredar di tanah air. Di tahun yang sama, Tirto juga mendirikan perusahaan penerbitan pertama bernama Medan Priayi. Ia juga dikenal sebagai orang pertama yang menggunakan surat kabar sebagai media untuk menyebarkan propaganda dan pendapat umum untuk menyadarkan masyarakat yang ketika itu sedang dijajah.
1: Waktunya santai siang.
2: Santailah.

Terus tukar FM Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Selamat siang teman Pro 2, masih bareng BDP di Santai Siang ya. Dan informasi terup to date datang dari film Resident Evil, garapan Zach Cregger. Sementara berhasil mencetak rekor sebagai film adaptasi video game dengan rating kritikus tertinggi di Rotten Tomatoes. Berbeda dari film-film sebelumnya, teman Pro 2, versi paling baru ini ngebawain cerita dan juga karakter baru, yaitu Austin Abrams yang berperan sebagai Brian, seorang kurir medis yang harus bertahan hidup di tengah serangan para mutan. Filmnya dijadwalkan akan tayang di bioskop mulai hari ini, 18 September 2026, teman Pro 2. Dan berdasarkan data Rotten Tomatoes per 17 September, film ini mendapatkan skor 97% dari 91 ulasan kritikus. Dan angka tersebut melampaui Exit 8 dengan 94%, serta Sonic the Hedgehog dan juga Werewolf Within yang berakhir atau meraih sekitar 86%. Dan skornya masih bisa berubah seiring bertambahnya ulasan nih teman Pro 2 ya. Dimana Zach Cregger sendiri sebelumnya dikenal lewat dua film horor yang juga mendapat respons positif, yaitu Barbarian dengan skor 92% dan juga Weapons dengan 93% ya di Rotten Tomatoes. Dan kini Resident Evil menjadi film garapannya dengan rating tertinggi, the highest score in the game teman Pro 2. Kalau kamu kira-kira interest nggak untuk nonton film Resident Evil? Jujur aku sih pengen nonton banget teman Pro 2 ya.

0: tidak? Lagu apa yang menjadi salah satu lagu terpopuler yang pernah dibuat? Ini dia. Lagu Happy Birthday, lagu selamat ulang tahun atau Happy Birthday to You. Saking populernya, lagu yang sangat sederhana ini dinyanyikan oleh hampir seluruh negara dan memiliki lirik dengan bahasanya masing-masing dengan nada yang sama. Tapi kalau menilik sejarahnya, lagu ini bukanlah lagu yang diperuntukkan untuk orang yang tengah berulang tahun. Berjudul asli Good Morning All, Patti Smith Hill bersama saudarinya Mildred Hill, yang seorang tenaga pendidik taman kanak-kanak, menciptakan lagu ini. Dan pertama kali didengarkan pada tahun 1893 untuk menyapa anak-anak didik mereka. Nah, mulai awal abad 20, lirik lagu ini beralih menjadi ucapan selamat ulang tahun yang masih kita nyanyikan sampai sekarang.
1: Santai, oi.
2: Santai aja sih.
3: Santai aja kali.
2: Santai.
4: Waktunya santai siang.

ini, gajah ramai menjadi perbincangan di media sosial. Bermula dari viralnya video tentang keluhan warga karena rumah dan pekarangannya dirusak gajah. Tapi, menurut tenaga ahli Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan setempat mengatakan bukan gajah yang mengganggu warga. Namun sebaliknya, wargalah yang telah mengambil lingkungan gajah karena gajah hanya akan melewati jalan atau rute sesuai jalurnya. Kenapa begitu ya? Menurut dosen Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Gadjah Mada, Slamet Rahajo membenarkan bahwa gajah selalu melintasi jalur yang sama. Karena gajah punya memori yang kuat, itu diakibatkan karena volume otaknya yang besar. Jadi mereka punya kemampuan untuk mengingat suatu tempat yang mereka pernah kunjungi dan manusia yang pernah mereka temui, meskipun sudah bertahun-tahun yang lalu. Bahkan, ingatan gajah akan diwariskan kepada keturunannya agar mereka bisa bertahan hidup, misalnya untuk mendapatkan sumber air, makanan, hingga jalan pulang. Dan yang lebih uniknya lagi, selain punya ingatan yang tajam, gajah juga punya indera pendengaran yang hebat loh. Mereka juga mendengar melalui kakinya, karena merasakan getaran suara dari tempat yang jauh. Kemampuan pendengaran gajah ini didukung oleh daun telinganya yang lebar dengan ujung saraf yang sensitif.

0: Du, tahu nggak? Barusan guru olahraga gue masa bilang break a leg? Gue disuruh matain kaki gue dong.
1: Nah, kalau guru bahasa Inggris gue tadi bilang kayak gini di kelas. The exam is a piece of cake. Berarti habis ujian kita bakalan ada bagi-bagi kue gitu ya.
2: Wait, jangan asal ngertiin idiom bahasa Inggris sesuka kalian. Break a leg itu artinya semoga berhasil. Nah, kalau piece of cake itu artinya sangat mudah. Jadi, maksudnya the exam is a piece of cake itu ujiannya sangat mudah. Bukan habis ujian bagi-bagi kue. Gue juga mau kali kalau bagi-bagi kue.
0: Oh, gitu ternyata.
1: Yah, gua kira bagi-bagi kue beneran.
2: Makanya, upgrade terus bahasa Inggris kamu sambil seru-seruan bareng narasumber keren di Pro2 English Corner. Setiap hari Jumat, jam 4 sore, hanya di 101,6 Pro2 FM, teman terbaik kamu.
0: Jadi kuenya kapan dibagiin? Minta

Balik lagi bareng BTB Teman Pro 2 di Santai Siang ya. Dan buat kamu mungkin yang sudah ngikutin novel Laut Bercerita ini, karena udah gak sabar, beneran kemarin baru aja rilis trailernya Teman Pro 2, dimana Laut Bercerita akhirnya diangkat ke layar lebar Teman Pro 2, yaitu digarap oleh Yosep Angginoen, dimana ini baru aja merilis poster atau trailer juga yang akan diperankan oleh Reza Rahardian sebagai Biro Laut bersama kelompok mahasiswa Winatra dalam memperjuangkan cita-cita akan Indonesia yang demokratis. Nah, di tengah pergerakan tersebut, Biro Laut dan juga beberapa anggota Winatra tiba-tiba menghilang, hingga keluarga, sahabat, dan juga kekasihnya berusaha untuk mencari jejak mereka. Sementara sang adik yaitu Asmara Jati yang diperankan oleh Yunita Siregar terus menjaga harapan untuk menemukan jawaban. Dan novel ini atau film ini diadaptasi dari bestseller novelnya karya Leila Chudori, di mana film ini selain menampilkan Reza Rahardian dan juga Yunita Siregar, ini juga menampilkan Eva Celia, Christine Hakim, Arswendi Beningsuara, Dian Sastrowardoyo, Yoga Pratama, Kevin Julio, dan lain sebagai Teman Pro 2. Dan Laut Bercerita juga akan mengadakan world premiere di BIFF 2026 yang akan dijadwalkan akan tayang di bioskop Indonesia mulai 29 Oktober 2026. Siapa nih yang udah gak sabar pengen banget nonton langsung Teman Pro 2 ya, film dari Laut Bercerita.

0: Ya ampun, hari-hari males-malesan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
1: Males banget, kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
0: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia baru nyesel. Badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
1: Tapi
0: Mager, harusnya anak muda itu makin gerak, bukan malas gerak. Sini-sini, olahraga, ayo.
1: Gak mau.
0: Ayo, ayo.

0: you. Duh, bosen banget. Pengen nongkrong, tapi tempat nongkrongnya gitu-gitu aja.
1: Mau nongkrong, tapi bukan yang gitu-gitu aja.
0: Lah, emang ada yang beda?
1: Ada dong, nongkrongnya pindah ke Pro 2. Ajak komunitas kamu buat seru-seruan bareng. Siaran langsung di program Komunitas Jaga Malam.
0: Serius? Komunitas pecinta kucing? Bisa.
1: Bisa.
0: Komunitas jomblo akut?
1: Boleh banget.
0: Kalau komunitas yang isinya cuma 3 orang tapi merasa paling penting sejagat raya?
1: Gas, langsung daftar. Buruan daftarin komunitas kamu lewat WhatsApp di 081-1145-1016 atau DM Instagram di @rri_pro2banten.
0: Komunitas kamu bakal diundang siaran bareng di Pro 2 FM tiap jam 8 malam. Jadi,
1: tunggu apa lagi? Yuk nongkrongnya pindah ke Pro 2.
2: Ih, kok gitu kali sendawamu? Kalah sapi kau buat.
3: Jadi, kau samakan aku sama sapi?
2: Bukan gitu. Sendawa sapi itu bisa bikin pemanasan global, tahu kau?
3: Ih, lumayan kali, mana mungkin?
2: Nah, itulah kau kan gak tahu. Dengar ini. Kalian tahu nggak sih, sendawa yang dihasilkan oleh sapi dapat menyebabkan global warming loh. Dilansir dari National Geographic, sendawa sapi menghasilkan gas metana. Gas metana ini merupakan unsur kedua penyebab dari global warming. Bahkan, sendawa sapi menjadi salah satu penyebab utama dari global warming loh. Nah, gas metana ini berasal dari rumen, yaitu bagian pertama dari 4 bagian dalam perut sapi dan sebagian besarnya disendawakan. Ah, udah tahu kok kan?
3: Oh gitu, baru tahu aku.
4: Santai, oi.
5: Santai aja sih.
2: Santai aja kali.
5: Santai.
6: Waktunya santai siang.

Back again with BTV Teman Pro 2 di Santai Siang. Dan informasi terup to date datang dari Nouna yang akhirnya merilis album perdana mereka Island Girl di hari ini 18 September 2026. Teman Pro 2, album ini memuat 15 lagu dan dirilis lewat label 88 Rising. Lagu-lagunya udah gak asing sebenarnya Teman Pro 2 ya. Judul yang udah ngehits dari Nouna kayak Work dan juga Rollerblade, bahkan beberapa judul lainnya belum pernah diperdengarkan sebelumnya. Dan Island Girl ini menjadi rilisan panjang pertama Nouna setelah hampir 1,5 tahun berkarya lewat deretan single yang viral. Mereka juga sudah meninggalkan jejak di berbagai panggung internasional termasuk Head in the Clouds Los Angeles. Gimana menurut kamu Teman Pro 2, album debutnya dari Baila, Christy, Esther dan juga Sas Teman Pro 2? Ini aku sih jujur lagunya sangat amat ikonik banget dan Indonesia banget lagi. Kalau gitu buat kamu yang mungkin udah kangen banget sama Nouna, ini dia dengan Home.

to mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.

0: Bang, makan bang.
1: Hah, iya, nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
2: Huh?
1: Astaga, ganggu orang aja kamu.
0: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
1: Yelah, santai dikit dulu lah.
0: Yeah, santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
1: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
0: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang. Gak takut kena teguran apa?
1: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
0: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
1: Iya deh iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
0: Beneran bang, paket kilat nih.
1: Ya belum lah, bercanda doang ini.
0: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.

0: di Pro 2.
1: Ngomongin Lisa Blackpink, rasanya nggak pernah jauh dari sesuatu yang energik, stylish, dan pastinya bikin penasaran. Nah, kali ini Lisa kembali dengan karya solo terbarunya berjudul Sawadika yang resmi dirilis pada Jumat 4 September 2026. Menariknya, lewat lagu ini, Lisa nggak cuma menunjukkan sisi rapnya yang powerful, tapi juga membawa identitas dan juga budaya Thailand ke dalam musiknya. Judul Sawadika diambil dari ungkapan bahasa Thailand Sawadika, yang berarti halo. Musiknya sendiri memadukan hip-hop dan juga rap dengan bass serta beat yang kuat. Sementara video musiknya mengambil sejumlah lokasi di Bangkok dan menghadirkan visual yang kental dengan nuansa Thailand. Bahkan ada salah satu penampilan Lisa yang terinspirasi dari Muay Thai, lengkap dengan koreografi yang energik bersama para dancer. Nah, belum genap sehari dirilis, Sawadika langsung mencuri perhatian. Video musiknya berhasil menembus lebih dari 70 juta views dalam 24 jam di YouTube dan kini udah melewati 75 juta views. Pencapaian ini juga membuat Lisa mencatat rekor baru sebagai solois pertama yang memiliki lebih dari satu video musik dengan penayangan di atas 70 juta dalam waktu kurang dari 24 jam. Setelah Sawadika, perjalanan solo Lisa juga bakal berlanjut lewat EP terbarunya bertajuk Press Play yang dijadwalkan rilis di tanggal 23 Oktober 2026. Tapi sekarang, kita dengerin dulu yuk karya terbaru Lisa Blackpink yang membawa beat hip-hop, rap, dan juga sentuhan budaya Thailand. So here we go, Sawadika.

Sawadika by Liza, teman pro 2 menemani kamu di jam 2 lepas tanda waktu 49 menit siang hari ini. Dan informasi terhadap update lainnya datang dari Manny Pacquiao yang menerima gelar Doktor Kehormatan dari Philippines Normal University di dalam acara atau upacara penganugerahan di PNU Manila, Kuangdrangil, Rabu lalu. Di mana bintang tinju berusia 47 tahun itu menerima gelar Doktor in Physical Education and Sport Honoris Causa. Dan penganugerahan tersebut disetujui oleh Academic Council and Board of Regents PNU, kemudian mendapat persetujuan oleh Commission on Higher Education melalui resolusi CAB number 625 sampai dengan 2026, teman pro 2. PNU menyebut gelar tersebut diberikan atas kontribusi Pacquiao bagi olahraga Filipina dan perannya menginspirasi publik untuk terus berprestasi di tengah keterbatasan. Pacquiao juga sempat putus sekolah karena keterbatasan ekonomi sebelum menjadi juara dunia di 8 divisi berbeda, teman pro 2. Dan lewat kesempatan ini, ia juga memberikan motivasi kepada para pemuda untuk terus mengejar mimpi tidak peduli latar belakang mereka.

0: Beb, mau makan apa hari ini?
1: Duh, nggak tahu nih, bosen. Enaknya makan apa ya? Udahlah, terserah kamu aja deh.
0: Duh, jangan terserah. Nih, ada menu yang nggak ngebosenin di Pro 2 FM. Di pagi hari, ketemu TikTok ngobrolin topik seru tapi nggak kosong. Di siang hari, ada Muda Kreatif, tempatnya anak muda kreatif nunjukin skill bisnis mereka. Nah, sore hari bakal ditemenin Hit Shuffle, muterin lagu-lagu hits dari tahun 2015 sampai 2020. Kalau malam, tenang aja. Kamu nggak bakalan dibiarin galau sendirian, karena ada Jaga Malam. Jangan galau, malam-malam.
1: Terus dengerinnya di mana?
0: Cukup dengerin di 101,6 FM atau streaming di rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.
1: Wah, ternyata seru juga ya.
0: Emang, menu yang gak ngebosenin cuma ada di Pro 2 FM.

Waktunya yang paper 2 bareng aku BTB. Kementerian UMKM memfasilitasi landing page UMKM Sumatera Bangkit. Salah satunya membantu memperluas akses pasar dan mempercepat pemulihan usaha terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Informasi lainnya, teman Pro 2, Rose Blackpink merilis single terbaru New Trick pada hari ini Jumat 18 September 2026 secara global. Lagu tersebut membawa energi grunge punk dengan pesan tentang menghadapi kesulitan dan kembali melangkah menggunakan caranya sendiri. New Trick menjadi rilisan solo terbaru Rose setelah album debut bertajuk Rosie yang dirilis pada Desember 2024.

0: Beralih ke dunia olahraga, teman Pro 2 atlet panjat tebing Indonesia, Antasya Firobi Al-Hilmi yang masih berusia 19 tahun berhasil meraih medali emas pertamanya di kategori speed perorangan putra pada World Climbing Series Guiyang 2026 Tiongkok. Di final, Robi mencatat waktu 4,65 detik sekaligus menjadi personal best-nya. Sekian untuk info Pro 2 kali ini, kita akan lanjut di sore ceria.
1: Info Pro 2.

Tahukah Anda, ternyata air panas membeku lebih cepat dibandingkan dengan air dingin jika keduanya ditempatkan pada suhu dan lingkungan yang sama. Fenomena ini disebut dengan efek Mpemba. Nama ini diambil berdasarkan nama penemunya Erasto Mpemba pada tahun 1963. Efek Mpemba sering dianggap sebagai pengecualian dari aturan termodinamika umum, namun bisa dijelaskan secara ilmiah. Efek Mpemba saat ini diterapkan pada peningkatan efisiensi mesin pendingin dan teknologi penyimpanan panas.

0: Eh, Ndu, tahu nggak? Barusan guru olahraga gue masa bilang break a leg? Gue disuruh matain kaki gue dong.
1: Nah, kalau guru bahasa Inggris gue tadi bilang kayak gini di kelas. The exam is a piece of cake. Berarti habis ujian kita bakalan ada bagi-bagi kue gitu ya.
2: Wait, jangan asal ngertiin idiom bahasa Inggris secuka kalian. Break a leg itu artinya semoga berhasil.

0: Selamat siang, saya Rudi dari Bank BBC. Ingin memberikan kemudahan pelayanan bank kami. Jika berkenan, silakan klik link yang saya kirimkan di WA.
1: BBC? Maaf, ini bukan dari stasiun TV. Pak, ngomong-ngomong lucu ya, padahal saya nggak punya rekening di situ.
0: Sebentar.
1: Gue tunjukin, orang mau nipu udah ketangkap basah. Hah, untung aja gue udah cari tahu dari sebelumnya. Waspada voice phishing, penipuan lewat telepon. Hindari mengklik tautan yang mencurigakan.

Selamat datang di FM Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Selamat sore teman Pro 2. Enggak kerasa sudah di sore ceria aja dan masih ditemani sama BTB. Kita sudah masuk di Cekidot, cek informasi daerah on time. Ada apa aja sih di Banten hari ini teman Pro 2? Jadi ini ada kabar penting nih soal kesehatan untuk generasi muda di Kota Serang. Berdasarkan hasil cek kesehatan gratis atau CKG di 31 satuan pendidikan wilayah kerja Puskesmas Serang Kota, ini faktanya cukup mencengangkan teman Pro 2 ya, di mana petugas ini menemukan 716 siswa masuk ke dalam kategori prehipertensi dengan tekanan darah di atas 120/80. Di mana kepala UPTD Puskesmas Serang Kota, Ibu Ima Hikmah, menegaskan kalau para siswa ini tuh ternyata enggak langsung divonis hipertensi ya teman Pro 2, dan juga petugas melakukan pemeriksaan ulang hingga 3 kali dan mengonsultasikannya ke dokter sebelum menentukan tindakan medis. Dan menariknya, walaupun hasil pemeriksaan gula darah para siswa ini masih berada di batas normal, Ibu Ima tetap mewanti-wanti para orang tua karena kebiasaan anak mengonsumsi minuman manis serta jajanan tinggi gula dan juga garam di sekolah harus benar-benar diawasi. Dan kamu juga perlu mengingat ya teman Pro 2, kalau kamu punya adik gitu ya, atau punya sepupu, karena fisik anak-anak yang terlihat kurus juga bukan jaminan bebas dari resiko penyakit jika pola makannya tidak dijaga. Dan program CKG ini masih akan terus berlanjut ke 7 sekolah tersisa sebagai langkah deteksi dini kesehatan anak di Provinsi Banten teman Pro 2.

apakah orang bertato boleh donor darah? Menjawab pertanyaan ini, Palang Merah Indonesia mengatakan tidak ada larangan bagi orang bertato untuk donor darah jika memenuhi syarat, seperti tidak memiliki penyakit tertentu. Tato tersebut juga harus dibuat di tempat berlisensi untuk memastikan keamanan jarum dari kontaminasi penyakit menular. Namun, orang bertato tidak boleh langsung donor darah, sebab harus ada jeda waktu 1 tahun sejak tubuhnya ditato.

to mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.

0: Hit Shuffle.
1: Every day I'm shuffling.
2: Lagu dari tahun 2015 sampai 2020 bisa kamu request setiap hari dari jam 5 sore sampai

0: 106,2 FM, teman terbaik kamu.
1: Ada kecelakaan. Ya ampun, itu sopirnya parah banget. Ya Allah, kasihan banget sumpah. Tapi loh, kenapa orang ramah rebutan ngambil sembako sih? Astaga, bukannya bantuin malah dijarah. Ini bukan lagi soal butuh atau enggak, tapi ini soal nurani.
2: Kok enggak ada rasa kemanusiaannya sih? Kita tuh manusia, bukannya binatang kelaparan yang gak punya hati.
3: Jika kita atau orang terkasih jadi korban di tengah kepanikan dan rasa sakit, ada yang justru menjarah barang berharga kita. Betapa pedih dan kecewanya hati kita. Tindakan itu tak cuma rugikan materi, tapi juga melukai martabat dan kepercayaan korban.

0: di Pro 2.
1: Buat kamu yang kangen lihat Afgan acting, ada kabar seru nih. Setelah sempat comeback lewat film Tunggu Aku Sukses Nanti, Afgan kembali muncul di layar lebar terbaru berjudul Agensi Rumah Tangga. Gak cuma sekedar acting, Afgan juga totalitas banget di proyek kali ini. Dia dipercaya untuk mengisi soundtrack resmi film tersebut lewat lagu barunya yang baru aja dirilis di bulan Agustus 2026 kemarin, yang judulnya Langit Merah Muda. Lagu ini punya peran krusial di dalam cerita filmnya. Langit Merah Muda dipakai untuk ngebangun dan memperkuat sisi personal dari karakter Kafka yang diperanin oleh Afgan, terutama pas menggambarkan dinamika perjalanan romansanya bareng karakter Katia. Kalau dilihat dari liriknya, lagu ini tuh menceritakan perasaan seseorang yang akhirnya nemuin sosok paling istimewa di antara jutaan manusia. Kehadiran orang ini sukses bikin hari-harinya jauh lebih indah setelah sebelumnya sempat ngerasain pahitnya ditinggalin. Sampai akhirnya muncul janji buat terus bareng dan gak bakal pergi gitu aja tanpa kata. So, here we go, Afgan, Langit Merah Muda.

Back again with BTV Teman Pro 2 di Sore Ceria ya. Dan informasi terupdate dari Provinsi Banten, Teman Pro 2, kabar duka datang dari dunia kemanusiaan di wilayah kita, di mana operasi gabungan pencarian dan juga pertolongan terhadap kapal Arupadatu 1 beserta para penumpang dan juga awaknya yang hilang di perairan Selat Sunda resmi dihentikan setelah berlangsung selama 10 hari, Teman Pro 2. Keterangan resmi ini disampaikan langsung oleh Gubernur Banten Bapak Andra Soni di Posko Utama SAR Banten di Pantai Marina Carita. Beliau menjelaskan bahwa hingga hari ke-10, tim SAR gabungan belum menemukan tanda-tanda keberadaan kapal ataupun korban. Walaupun sempat ditemukan 13 objek material di lokasi pencarian, hasil pengecekan Ditpol Airut Polda Banten memastikan seluruh barang tersebut tidak berkaitan dengan Arupadatu 1. Karena dinilai sudah tidak efektif, Basarnas memutuskan untuk menghentikan pencarian. Namun, Gubernur Banten menegaskan bahwa operasi SAR dapat langsung dibuka kembali jika di kemudian hari ditemukan petunjuk atau informasi baru dari masyarakat dan nelayan yang melintas. Pemerintah Provinsi Banten juga turut menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh tim gabungan, serta rasa keprihatinannya yang sangat amat mendalam kepada keluarga korban yang masih menunggu kepastian. Dan Teman Pro 2 atas nama keluarga besar LPP RRI dan seluruh insan penyiaran, kami menyampaikan duka cita serta rasa keprihatinan yang terdalam atas peristiwa hilangnya kapal Arupadatu 1 di perairan Selat Sunda, beserta jurnalis dan juga awak kapal, di mana kepada seluruh keluarga korban dan juga rekan-rekan jurnalis yang hingga saat ini masih menunggu kabar dengan penuh kecemasan, semoga senantiasa diberikan kekuatan, ketabahan, dan juga ketenangan hati di masa yang sangat berat ini. Doa terbaik untuk kita semua menyertai seluruh korban serta tim gabungan yang telah berjuang tanpa

berkenalan dengan kucing ras asli Indonesia. Kucing Busok menjadi satu-satunya kucing ras asli di Indonesia. Kucing ini juga telah diakui secara internasional oleh World Cat Federation. Kucing Busok berasal dari pulau ras yang masuk wilayah Madura. Kucing Busok memiliki ciri yang cukup khas, ekornya yang sangat pendek tapi bisa berdiri tegak ke atas. Bentuk wajah persegi di bagian atas tetapi lancip di bagian bawah. Sekilas, kucing Busok memiliki garis wajah mirip leopard tapi dengan bentuk tubuh kucing kampung. Warna bulu kucing Busok umumnya abu-abu polos kebiruan. Bulunya juga sedikit lebih tebal jika dibandingkan dengan kucing kampung atau kucing domestik lainnya. Ternyata Indonesia punya kucing ras aslinya.

0: kedua English Corner.
1: Salah satu Corner FM Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Selamat sore teman Pro 2, seperti biasa di Jumat sore ini waktunya kita English Corner ini teman Pro 2 ya. Dan ini kita bakal bahas topik yang seru banget karena lately lagi banyak banget yang bahas mindfulness. Kita gak bakal bahas isunya, tapi kita bakal bahas kosa katanya teman Pro 2 ya di English Corner kali ini. Kamu pernah gak sih kalau kamu kadang bingung gitu ya untuk mengungkapkan perasaan yang banyak banget gitu, cukup kompleks teman Pro 2. Nah, dalam bahasa Inggris ternyata ada banyak banget kosakata keren yang dibentuk dari gabungan dua atau tiga kata sederhana atau yang biasa kita kenal dengan istilah compound words. Contoh sederhananya kayak tadi ada mindfulness, kemudian ada heartbroken, mind blowing, sampai dengan self care. Kan kalau kita bedah gitu kan ya, mindfulness sebenarnya gabungan aja gitu kan, mind, pikiran, full, penuh, ness, ngenes, ngarang aja, ya kan, maksudnya, berarti kan gak bisa kita langsung artikan seperti itu teman Pro 2 gitu kan. Dan kenapa sih kita tuh sering atau di kosakata bahasa Inggris ini sering banget menggunakan kata gabungan? Karena sebenarnya compound words ini tuh bisa menyampaikan kondisi emosional kita tuh lebih apa ya, jelas dan juga lebih ringkas teman Pro 2, tanpa perlu bikin kalimat yang panjang kali lebar. Nah, setelah ini BTB bakal kasih lagi beberapa contoh kata gabungan yang sering banget dipakai sehari-hari gitu kan ya, dalam kosakata bahasa Inggris. Jadi buat kamu jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 FM Banten, teman terbaik kamu.

0: berhenti dulu, hormat bendera dulu.
1: Ih, udah yuk, kita lanjut aja yuk. Malu tahu berhenti di sini cuma buat hormat.
0: Udah, hormat aja dulu.
1: Ih, malu tahu, kenapa sih harus berhenti?
0: Hormat aja dulu, ntar gua jelasin.
2: Tangga, senjata.
3: Berhenti sejenak dan memberikan penghormatan saat bendera dinaikkan adalah cara untuk menunjukkan rasa cinta tanah air, menghargai sejarah perjuangan, dan menghormati mereka yang telah berkorban untuk kemerdekaan dan kebaikan bangsa. Jawa lo taruhannya.
1: Tapi malu tahu.
3: Pilih tetap jaga gengsi atau disuruh perang.
4: Sore ceria.
5: Sore ceria.
4: Sore ceria.
5: Sore ceria.

0: Eh, Ndu, tahu nggak? Barusan guru olahraga gue masa bilang break a leg? Gue disuruh matain kaki gue dong.
1: Nah, kalau guru bahasa Inggris gue tadi bilang kayak gini di kelas. The exam is a piece of cake. Berarti habis ujian kita bakalan ada bagi-bagi kue gitu ya.
2: Wait, jangan asal ngertiin idiom bahasa Inggris sesuka kalian. Break a leg itu artinya semoga berhasil. Nah, kalau piece of cake itu artinya sangat mudah. Jadi, maksudnya the exam is a piece of cake itu ujiannya sangat mudah. Bukan habis ujian bagi-bagi kue. Gue juga mau kali kalau bagi-bagi kue.
0: Oh, gitu ternyata.
1: Yah, gue kira bagi-bagi kue beneran.
2: Makanya, upgrade terus bahasa Inggris kamu sambil seru-seruan bareng narasumber keren di Pro 2 English Corner. Setiap hari Jumat, jam 4 sore, hanya di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
0: Eh, jadi kuenya kapan dibagiin? Minta sih.

0: Yay, peekaboo by Retro Velvet Man Pro 2. Dan di English Corner kali ini, Betty gak sendirian karena ini udah ketawa-ketawa duluan. Karena kita udah heboh duluan tadi.
1: Udah heboh duluan. Gara-gara peekaboo ya.
0: Nah, kalau menurut kamu teman Pro 2, kira-kira peekaboo ini tetap masuk ke dalam company words atau enggak gitu kan. Jadi sebenarnya Fitri, ini ada banyak banget jenis-jenis dari company words itu sendiri.
1: Ya, ada berapa tuh?
0: Ada ya 5.000 lah, enggak kebanyakan.
1: Itu goceng ya, jualan apa?
0: Goceng, ya dapat lah 2 cireng. Ya, jadi ada 3 sebenarnya.
1: Ada 3,
0: yaitu pertama closed compound words, yaitu bentuk tertutup yang mana kata-kata ini tuh digabung langsung menjadi satu kata tunggal tanpa spasi.
1: Contohnya
0: sunset.
1: Oh iya, nah, kan sun.
0: Sun, matahari.
1: Sep.
0: Di setting, jadi matahari yang udah diatur gitu kan. Gitu. Ada kebanyakan ketawa ya teman-teman berdua ya. Enggak, matahari terbenam gitu kan.
1: Jadi, oh,
0: kan,
1: iya.
0: Jadi kita enggak perlu bagi-bagi lagi gitu. Sunset tuh udah tahu kita matahari terbenam gitu. Kalau Fitri ada lagi enggak dari compound at close compound words ini?
1: Close compound word kayak sunflower.
0: Sunflower.
1: Iya kan?
0: Sun
1: matahari,
0: flower
1: kembang.
0: Kembang.
1: Jadi
0: kembang matahari. Bunga matahari, benar.
1: Iya, bunga matahari.
0: Benar
1: kan?
0: Dan dari segi penulisannya emang enggak dispasi.
1: Iya.
0: Gitu kan? Karena emang udah jadi satu kata.
1: Gitu. Tapi kan, kalau dia sendiri-sendiri juga punya arti sendiri-sendiri gitu ya.
0: Benar. Sunflower.
1: Iya.
0: Oke, kita lanjut ke selanjutnya. Yang kedua jenisnya
1: yang kedua
0: adalah
1: apa tuh?
0: Ada open compound words, yaitu bentuk terbuka. Nah, di kata-kata ini itu masih ditulis terpisah menggunakan spasi, namun maknanya itu nggak bisa dipisahkan.
1: Misalnya, gitu. coffee shop
0: gitu.
1: Coffee
0: shop,
1: toko
0: belanja, atau toko benar.
1: Toko ya.
0: Toko.
1: Coffee shop.
0: Tempat kopi, gitu kan?
1: Iya, tempat
0: ya
1: kopi.
0: Kan?
1: Bener,
0: jadi nggak bisa dipisahin gitu. Kalau kopi ya kopi aja, shop ya shop aja, belanja aja gitu kan? Jadi kopi shop itu udah jadi satu kesatuan gitu. Same thing dengan ice cream.
1: Oh iya, ice.
0: S. Cream. Iya kan? Jadi
1: karena
0: ice cream ini udah jadi satu kesatuan, jadi nggak bisa. Bukan nggak bisa dipisahkan walaupun ada spasi tapi maknanya satu
1: kayak ini nih. Nah, ini punya makna yang agak beda tapi kalau digabung dia punya makna yang beda lagi.
0: Apa tuh?
1: High school.
0: Iya
1: enggak?
0: Iya,
1: high itu kan tinggi.
0: Benar.
1: School sekolah. Sekolah tinggi. Benar sih, sekolah tinggi. Cuman jadinya SMA.
0: Kalau di kita.
1: Kalau zaman dulu jadi SMU.
0: SMU. Apa tuh sekolah?
1: Benar serius enggak tahu.
0: Benar. Sekolah menengah umum kan?
1: Iya
0: kan? Takut salah. Nah, karena tadi ngomongin sunflower kita sambil ada background dari Post Malone ya dan juga Swally ya. Nah, yang ketiga ini Fitri ada apa lagi?
1: Ya, sengaja ini memang paling susah nih. Namanya hyphenated compound.
0: Hyphenated compound. Nah, ini sebetulnya masih sama gitu ya, tapi ini menggunakan tanda hubung.
1: Yes.
0: Karena biasanya kan kalau di Inggris tadi satu kalimat aja atau dipisahkan dengan spasi. Nah, kalau ini menggunakan tanda hubung, teman Pro 2.
1: Contohnya
0: kayak misalnya kayak lagu tadi dari Red Velvet yaitu pick a boo. Jadi pick strip ya, a strip
1: boo.
0: Kalau kita bedah.
1: Pick adalah
0: ngintip. Apa namanya?
1: Ngintip.
0: Gitu kan. E aja.
1: Kalau bu apa
0: bu? Kalau bu itu panggilan sayang.
1: Gitu. Bukan bu, it's ibu. No ya.
0: No, enggak. Jadi pick a boo adalah kita mengintip yang sayang, enggak?
1: Mengintip yang sayang.
0: Gimana sih? Ya jadi kalau artinya kan kayak ciluk mbak gitu ya, kayak pick a boo gitu. Tapi sebenarnya bisa juga, tapi kan beda sih. Kenapa akhirnya pick a boo ini pakai strip?
1: Fit. Apa gimana tuh?
0: Soalnya kalau pick a boo yang nyambung atau pick a boo yang pakai spasi itu adalah tren untuk rambut.
1: Oh, emang iya gitu.
0: Iya, kita coba cari ya.
1: Pick a boo. Aku kira penulisannya untuk pick a boo yang cilukba dengan pick a boo yang buat rambut itu sama loh penulisannya, ternyata beda ya.
0: Beda. Oh, ternyata kalau sama aja sebenarnya. Peekaboo mungkin karena dapat dari makna Cilukba sebetulnya. Oh, jadi karena Peekaboo kan nggak langsung kelihatan looks warna-warninya dari rambutnya, akhirnya memberikan kesan kayak wah gitu kan, kayak nah ini dia,
1: ini dia warna nih,
0: warna rambut gue gitu kan.
1: Iya benar banget.
0: Gitu. Kalau Fitri ada lagi nggak?
1: Kalau selain Peekaboo itu ada namanya part time.
0: Part time.
1: Ya kan?
0: Bagian. Part,
1: bagian. Time. Waktu. Waktu. Bagian waktu. Enggak dong. Enggak dong. Enggak.
0: Oke, okay, berarti part time itu
1: di
0: apa?
1: Maknanya.
0: Maknanya. Part time.
1: Part time.
0: Part time itu.
1: Part time itu freelance.
0: Freelance. Freelance. Paruh waktu.
1: Paruh waktu. Paruh waktu. Betul.
0: Kalau di bahasa bakunya ya. Paruh waktu. Oke, okay. Tapi kalau welcome ini masuk kemana kalau
1: nah, kalau menurut aku welcome itu kayaknya maksudnya ke close compound gak sih?
0: Iya.
1: Yeah. Iya kan? Well artinya?
0: Well artinya baik-baik aja. Well,
1: okay. Welcome.
0: Kemari datang.
1: Datang, datang. Kalau digabung welcome jadi apa?
0: Apa coba?
1: Keset.
0: Keset selamat datang ya teman-teman berdua ya.

to mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.

0: di Pro 2.
1: Ngomongin Lisa Blackpink, rasanya nggak pernah jauh dari sesuatu yang energik, stylish, dan pastinya bikin penasaran. Nah, kali ini, Lisa kembali dengan karya solo terbarunya berjudul Sawadika, yang resmi dirilis pada Jumat 4 September 2026. Menariknya, lewat lagu ini, Lisa nggak cuma menunjukkan sisi rapnya yang powerful, tapi juga membawa identitas dan juga budaya Thailand ke dalam musiknya. Judul Sawadika diambil dari ungkapan bahasa Thailand Sawadika, yang berarti halo. Musiknya sendiri memadukan hip-hop dan juga rap dengan bass serta beat yang kuat. Sementara video musiknya mengambil sejumlah lokasi di Bangkok dan menghadirkan visual yang kental dengan nuansa Thailand. Bahkan ada salah satu penampilan Lisa yang terinspirasi dari Muay Thai, lengkap dengan koreografi yang energik bersama para dancer. Nah, belum genap sehari dirilis, Sawadika langsung mencuri perhatian. Video musiknya berhasil menembus lebih dari 70 juta views dalam 24 jam di YouTube dan kini udah melewati 75 juta views. Pencapaian ini juga membuat Lisa mencatat rekor baru sebagai solois pertama yang memiliki lebih dari satu video musik dengan penayangan di atas 70 juta dalam waktu kurang dari 24 jam. Setelah Sawadika, perjalanan solo Lisa juga bakal berlanjut lewat EP terbarunya bertajuk Press Play yang dijadwalkan rilis di tanggal 23 Oktober 2026. Tapi sekarang, kita dengerin dulu yuk karya terbaru Lisa Blackpink yang membawa beat hip-hop, rap, dan juga sentuhan budaya Thailand. So here we go, Sawadika.

Berani mencoba kuliner ekstrim yang akan menguji keberanian dan indera penciuman Anda? Surströmming, ikan fermentasi dari Swedia, siap menantang batas selera Anda. Hidangan ikan yang dijuluki sebagai makanan terbau di dunia ini merupakan kuliner tradisional Swedia. Karena keunikannya, hidangan ini menjadi cukup populer, apalagi di kalangan pecinta makanan ekstrim. Surströmming terbuat dari ikan herring Baltik kecil. Ikan tersebut ditangkap pada musim semi, diasinkan, lalu difermentasi dalam waktu yang cukup lama. Uniknya, walaupun memiliki bau menyengat, ikan herring yang difermentasi dengan baik memiliki rasa khas pedas dan gurih. Cara tradisional memakan hidangan ini adalah dengan menjadikannya isian sandwich roti tipis atau klama. Dahulu hidangan ini merupakan makanan sehari-hari para petani serta bekal bagi para penggembala. Tetapi sekarang surströmming telah menjadi warisan kuliner dunia dan merupakan makanan khas dari Swedia yang terbilang unik. All this time we've been together.

Setelah gue dari Baby Monster dengan Stuck in the Middle, teman Pro2 menemani kamu di jam 4 lepas tanda waktu 51 menit sore hari ini. Dan ini ada sedikit update peringatan dini cuaca Banten di hari Jumat tanggal 18 September 2026 pukul 16 waktu Indonesia Barat, teman Pro2, di mana masih berpotensi terjadi hujan sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat atau petir dan juga angin kencang pada pukul 16.30 waktu Indonesia Barat di Kabupaten Pandeglang, tepatnya di Cadasari, kemudian di Kabupaten Lebak, di Cipanas, Muncang, Cimarga, Curug Bitung, Rangkas Bitung, hingga Lebak Gedong, kemudian di Kabupaten Serang, di Baros, Ciomas, Pabuaran, pada Rincang, hingga Gunung Sari, dan Kota Serang berada di Taktakan dan sekitarnya, serta dapat meluas ke wilayah Kabupaten Pandeglang lainnya, teman Pro2. Di Cipucang, Mandalawangi, Cimanuk, Kaduhejo, Kerang Tanjung, Carita, hingga Majasari. Kemudian di Kabupaten Lebak, di Lewi Damar, Bojongmanik, Warung Gunung, Cikulur, Cibadak, hingga Sobang. Kemudian di Kabupaten Serang, Waringin Kurung, Petir, Tunjung Teja, Cikesal, Pamerayan, Kopo, Jawilan, Anyar, Cinangka, hingga Mancak. Dan juga di Kota Serang, Curug, Cipocok Jaya, dan juga sekitarnya. Dan kondisi ini diperkirakan masih akan berlangsung hingga pukul 19.30 waktu Indonesia Barat.

101.5 Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Selamat sore teman Pro 2. Masih bareng BTB di jam 5 sore ini. Kalau kamu mungkin, aduh mager banget ya habis pulang kerja. Terus kalau pengen makan harus ngantri dulu, harus turun dari kendaraan. Ah, tenang aja. Ini aku punya informasi terbaik buat kamu teman Pro 2. Karena sekarang beli McD ini enggak perlu ribet turun dari kendaraan. Karena banyak banget keuntungan yang bisa kamu dapat dengan belanja lewat drive-thru. Yang pertama, kamu bisa gratis produk atau merchandise menarik bagi pengguna stiker VIP drive-thru. Dan khusus untuk pengguna stiker drive-thru VIP dengan minimal transaksi 55 ribu untuk motor dan juga 80.000 untuk mobil teman Pro 2. Kamu bisa mendapatkan free product atau merchandise yang menarik. Kemudian yang kedua, setiap hari Selasa kamu dapat 2 Fanta Float ini cuma Rp10.000 aja. Di hari Kamis ada flash sale yaitu paket cheeseburger cuma Rp25.000 aja. Di hari Jumat ada 1 regular fries plus McFlurry Oreo cuma Rp10.000 aja. Dan terakhir di hari Minggu ada 2 ayam crispy McD cuma Rp18.000 aja. Dan ini udah gak perlu ngantri, gak perlu ribet, gak perlu turun dari kendaraan, cuma drive-thru aja teman Pro 2. Dan terakhir yang ketiga, di mana struk drive-thru kamu itu jangan dibuang karena bisa ditukar dengan mainan gratis dari Blokis selama bulan September ini. Kamu cukup beli paket cepat drive-thru McD dapat harga spesial Rp73.000 dengan diskon hingga 40% dari harga sebelumnya itu Rp140.000-an. Yuk, kamu bisa mampir ke drive-thru McD sangat amat dekat gitu ya. Gunakan aplikasi McD kamu untuk mendapatkan semua keuntungan. Mau cepat dan untung? Drive-thru McD aja.

0: Hit Shuffle. Hit Shuffle.
1: Every day I'm shuffling.
2: Lagu dari 2015 sampai 2020 bisa kamu request sampai jam 7 malam.

Sersukan FM Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Selamat sore teman Pro 2. Dan masih bareng BTB di sore ceria. Kita sudah masuk di Pro 2 Hit Shuffle. Jadi kamu bisa request lagu-lagu terbaik versi kamu dari rilisan tahun 2015 sampai dengan 2026. Bisa langsung di WhatsApp kita aja di 081 11 45 1016. Atau kamu juga bisa DM langsung di Instagram kita di @RRI_Pro2Banten. Aku tunggu ya sampai jam 7 sore hari ini teman Pro 2.

0: Pesen banget, pengen nongkrong, tapi tempat nongkrongnya gitu-gitu aja.
1: Mau nongkrong, tapi bukan yang gitu-gitu aja.
0: Lah, emang ada yang beda?
1: Ada dong, nongkrongnya pindah ke Pro 2. Ajak komunitas kamu buat seru-seruan bareng. Siaran langsung di program Komunitas Jaga Malam.
0: Serius? Komunitas pecinta kucing? Bisa.
1: Bisa.
0: Komunitas jomblo akut?
1: Boleh banget.
0: Kalau komunitas yang isinya cuma 3 orang tapi merasa paling penting sejagat raya?
1: Gas, langsung daftar. Buruan daftarin komunitas kamu lewat WhatsApp di 081-1145-1016 atau DM Instagram di @rri_pro2banten.
0: Komunitas kamu bakal diundang siaran bareng di Pro 2 FM tiap jam 8 malam. Jadi,
1: tunggu apa lagi? Yuk nongkrongnya pindah ke Pro 2.

0: back to back.
1: Ngomongin lagu-lagu Kahitna yang timeless, Soulmate tentu jadi salah satu yang gak boleh dilewatin. Lagu ini merupakan bagian dari album Soulmate yang dirilis pada 3 Februari 2006 melalui Musica Studios. Secara musikal, Soulmate membawa karakter khas Kahitna yang memadukan pop dengan sentuhan jazz, lengkap dengan permainan piano, aransemen yang lembut, serta harmonisasi vokal yang menjadi salah satu identitas kuat dari Kahitna. Dari sisi lirik, lagu ini bercerita tentang seseorang yang masih menantikan sosok yang dianggap sebagai soulmate. Penggunaan kata-kata seperti soulmate sendiri menggambarkan seseorang yang diyakini memiliki hubungan yang begitu dekat dan istimewa dalam kehidupan. Menariknya, meskipun sudah dirilis hampir 2 dekade lalu, Soulmate masih sering diputar dan tetap mudah diterima oleh pendengar dari berbagai generasi. Ini yang membuat lagu-lagu Kahitna terasa enggak lekang oleh waktu. Dan di tengah perjalanan 40 tahun Kahitna di dunia musik Indonesia, karya-karya seperti Soulmate kembali menjadi pengingat bahwa musik yang kuat memang bisa bertahan melampaui zamannya. Ini dia Soulmate dari Kahitna.

0: Tahukah Anda? Mikrofon yang digunakan Bung Karno saat membacakan teks proklamasi 17 Agustus 1945 bukanlah mikrofon studio canggih. Itu adalah mikrofon dinamis. Bentuknya sederhana, kepalanya bulat oval berlapis grill logam, berdiri tegak di atas tiang besi, terbuat dari logam kokoh, tanpa tombol atau lampu. Mikrofon dinamis ini merupakan buatan tangan Gunawan, pemilik Radio Satria, menjadi saksi Bung Karno membacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia.
1: Proklamasi.
0: Beberapa jam sebelum pembacaan proklamasi, mikrofon tersebut dipinjam oleh panitia. Pemasangannya dibantu oleh Sunarto, saudara dari Gunawan. Setelah proklamasi usai, mikrofon itu dikembalikan kepada Gunawan. Sampai sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya.

0: Ya, halo.
1: Dek, masih tidur? Bangun, Mbak Meh ngomong.
0: Jam berapa toh, Mbak?
1: Jam 9 loh ini.
0: Weh, ya jam 9? Ya. Saya nanti wae ngomongnya. Aku ada kelas, sudah telat.
2: Rifki,
0: kemana?
2: Kelas, wes, mending neng kantin wae, ayo.
0: Tapi bro,
2: wes lah, ayo.
0: Wes lah, yuk.
3: Habis ngampus, Rif. Tumben rajin.
2: Iyalah.
3: Paling-paling nongkrong ning kantin.
2: Ngerti wae.
3: Ya wis, lanjut nongkrong yuk.
2: Saiki.
3: Iyalah, nyore sambil ngopi.
2: Ya wis lah, mumpung masih muda.
3: Mantap.
1: Bangun. Udah pagi lo ini. Mbak mau ngomong lanjutin yang kemarin.
0: Isi ngantuk, Mbak. Tadi tidur jam 4.
1: Nge-game sampai pagi.
0: Iyalah, nikmatin hidup mumpung masih muda.
4: Kamu lagi menikmati masa muda, atau kamu sedang menghancurkan masa depan?

0: to mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendri Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
3: Pernahkah Anda mendengar istilah KIDAL? KIDAL merupakan akronim kiri dari lahir. Sesuai sebutannya, seorang KIDAL cenderung melakukan kegiatannya dengan tubuh bagian kiri. Contohnya seperti menulis, memasak, menyisir, dan sebagainya. KIDAL disebabkan oleh kemungkinan saat periode perinatal, yaitu infeksi, hipoksia, atau stres yang dapat mempengaruhi perkembangan otak. Perkembangan otak kiri yang lebih lambat dibandingkan dengan otak kanan membuat bagian tubuh kiri terbentuk lebih kuat. Selain itu, KIDAL dapat diturunkan melalui genetik dan kondisi lingkungan. Populasi KIDAL yang cukup langka membuat mereka harus beradaptasi di dunia bertangan kanan. Meski begitu, terus dukung dan jangan diskriminasi masyarakat yang bertangan KIDAL.
4: Balik lagi bareng BTB Teman Pro 2 di Sore Ceria ya. Dan sudah masuk nih untuk request di sore hari ini Teman Pro 2. Datang dari Nadifa. Nadifa katanya pengen dengerin All In My Head by Fifth Harmony katanya. Alright, sudah kita masukkan ke dalam playlist ya Teman Pro 2. Selain itu ada juga dari Astri katanya mau dengerin Life Goes On katanya Teman Pro 2. Boleh dong, sudah kita masukkan juga ke dalam playlist ya Teman Pro 2. Another one datang dari Ricky. Ricky pengen dengerin BCL dengan Jera. Dan buat kamu juga Teman Pro 2, masih bisa banget nih untuk request lagu terbaik di Pro 2 Hit Shuffle sampai dengan jam 7 sore hari ini ya. Bisa langsung di WhatsApp kita aja di 081 11 45 1016, atau kamu juga bisa DM langsung di Instagram kita di @RRI_Pro2Banten.

0: Hit Shuffle.
1: Every day I'm shuffling.
2: Lagu dari tahun 2015 sampai 2020 bisa kamu request setiap hari dari jam 5 sore sampai

0: Mbak, kopinya ya. Biasa, tanpa gula.
1: Aku kopi susu, Mbak.
2: Siap, Mas.
0: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
1: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
0: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
2: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
0: Gaji udah masuk nih.
1: Oh ya bener banget nih, udah gajian nih. Ntar malam nongkrong yuk.
2: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena disanalah rezekimu selalu ada.

0: hari ini?
1: Duh, gak tahu nih, bosen. Enaknya makan apa ya? Udahlah, terserah kamu aja deh.
0: Duh, jangan terserah. Nih, ada menu yang gak ngebosenin di Pro 2 FM. Di pagi hari, ketemu TikTok ngobrolin topik seru tapi nggak kosong. Di siang hari, ada Muda Kreatif, tempatnya anak muda kreatif nunjukin skill bisnis mereka. Nah, sore hari bakal ditemenin Hit Shuffle, muterin lagu-lagu hits dari tahun 2015 sampai 2020. Kalau malam, tenang aja. Kamu nggak bakalan dibiarin galau sendirian, karena ada Jaga Malam. Jangan galau, malam-malam.
1: Terus dengerinnya di mana?
0: Cukup dengerin di 101,6 FM atau streaming di rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.
1: Wah, ternyata seru juga ya.
0: Emang, menu yang gak ngebosenin cuma ada di Pro 2 FM.

0: pemuda Republik Indonesia, berapa jumlahku? Jawablah, kami hanya satu.
1: Dari mana gelora itu muncul jika bukan dari bumi Nusantara yang membentang, membelah khatulistiwa? Tanah surga kata orang, tanah air yang terpatri, dengan segala ragamnya bertumbuh menjadi sebuah negara. Semakin lama semakin maju peradabannya, namun yang muda semakin sibuk dengan dunianya. Nasihat pejuang hanya jadi bacaan buku sejarah, hanya jadi pelengkap pada hari-hari besar, tapi tidak diresapi dan dibiarkan menjadi sepah. Berkuar-kuar di media sosial tanpa aksi nyata, padahal Bung Karno hanya meminta 10 anak muda untuk mencabut Semeru dari akarnya. Hari ini kita punya lebih dari 10, 100 kali lipat, maka seharusnya Ibu Pertiwi sudah menembus langit berbintang, tempat mimpi-mimpi dijatuhkan. Dunia semakin paralel dengan perkembangannya, namun tidak sedikit yang menembusnya dengan tidak berbatas yang pantas. Yang muda yang berkarya, begitulah perjuangan hari ini katanya. Namun tetaplah menapak, tanah ibu butuh selalu disentuh sebelum ia jatuh dan

101 FM Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Selamat sore teman Pro 2, masih bareng BTB. Dan untuk kamu yang baru saja melaksanakan ibadah sholat maghrib, selamat melaksanakan ibadah sholat maghrib. Dan untuk kamu yang masih dalam perjalanan, harap hati-hati di perjalanan teman Pro 2 ya. Dan sudah masuk lagi nih untuk request lagu di sore hari ini, datang dari Febrian. Febrian pengen dengerin Halsey dengan No or Never. Another one datang dari Dika. Dika pengen dengerin Raisa dengan Kembali. Selain itu ada juga dari Kartika. Kartika pengen dengerin Camila Cabello dengan Never Be The Same. And another one datang dari Cindy. Cindy pengen dengerin The Winner dengan lagu Cinta. Buat kamu juga teman Pro 2, masih bisa banget nih untuk request lagu terbaik di Pro 2 Hit Shuffle sampai dengan jam 7 sore hari ini. Rilisan tahun 2015 sampai dengan 2020 di WhatsApp kita di 081 11 45 1016, atau kamu juga bisa DM langsung di Instagram kita di @rri_pro2banten.

0: Masih, kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
1: Tahukah kamu, rekaman proklamasi yang kita dengar selama ini bukan direkam pada tahun 1945.

Indonesia memperingati Hari Pers Nasional setiap 9 Februari, yang juga merupakan hari lahirnya Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI. Lalu siapakah Bapak Pers Nasional? Beliau adalah Tirto Adi Suryo, orang pertama yang menerbitkan surat kabar pertama yang dikelola oleh pribumi. Sunda Berita, yang terbit pada tahun 1901, merupakan permulaan Tirto berkarir di dunia jurnalistik. Tak lama berselang, tepatnya pada 1909, surat kabar mingguan Medan Priayi di

publikasikan. Ini merupakan surat kabar pertama yang menggunakan bahasa Melayu atau bahasa Indonesia yang beredar di tanah air. Di tahun yang sama, Tirto juga mendirikan perusahaan penerbitan pertama bernama Medan Priayi. Ia juga dikenal sebagai orang pertama yang menggunakan surat kabar sebagai media untuk menyebarkan propaganda dan pendapat umum untuk menyadarkan masyarakat yang ketika itu sedang dijajah.

0: Eh, lihat tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Kenapa?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Apaan sih?
2: Kata teman Mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
1: Hah?
3: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.

Balik lagi bareng BTB Teman Pro 2 di Sore Ceria. Dan sudah masuk nih di Hit Shuffle untuk request lagu sore hari ini. Teman Pro 2 datang dari Handika. Handika pengen dengerin Craig David dengan Heartline. Teman Pro 2, selain itu ada juga dari Agung. Agung pengen dengerin Asal Kau Bahagia katanya. Alright, sudah kita masukkan ke dalam playlist. Selain itu ada juga dari Ivana. Ivana pengen dengerin Menuk dengan Cinta Satu Sisi. Buat kamu juga Teman Pro 2, masih setengah jam lagi nih untuk request lagu di Hit Shuffle. Sampai dengan jam 7 bisa langsung di WhatsApp kita aja ya, di 081 11451116, atau kamu juga bisa DM langsung di Instagram kita di @rri_pro2Banten.

to mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.

0: Adik, apa udah siap PR-nya?
1: Belum, mah, sikit lagi.
0: Aduh, lama banget sih. Lihat jamnya, 10 menit lagi loh. Kamu harus ikut les bahasa Inggris.
1: Ma, hari ini lesnya libur ya. Aku capek banget.
0: Apaan sih libur-libur? Gak boleh. Mama udah bayar mahal-mahal tuh. Kalau kebanyakan libur, mana bisa kamu juara nanti?
1: Hari ini aja, Ma, please.
2: Biarlah dia istirahat dari ini. Dia juga kan butuh bermain dengan kawan-kawannya.
0: Ini untuk kebaikan dia juga loh, Pa.
2: Kebaikan dia atau ambisi kamu?
3: Anak bukan mesin. Dia adalah mimpi yang sedang tumbuh. Biarkan masa depannya tumbuh dengan cinta, bukan dengan ambisi.
4: Sore ceria.
5: Sore ceria.
4: Sore ceria.
5: Sore ceria.

Balik lagi bareng BTW teman Pro 2 di Pro 2 Hit Shuffle. Dan masuk lagi request lagu di sore hari ini. Datang dari Risa, katanya pengen dengerin Samuel Cipta dengan Jagat Rasa. Dan dari Nugroho, katanya pengen dengerin Zara Larsson dengan Midnight Sun. Here we go.

Setelah lagu dari Zara Larsson dengan Midnight Sun, teman Pro 2 menandai penghujung pertemuan kita di sore hari ini. Tapi kamu jangan galau, jangan bimbang, karena di malam Sabtu ini bakal dilanjut dan ditemenin sama Nandu Putra di Jaga Malam sampai dengan jam 12 malam hari ini. Kalau begitu, aku BTB dan seluruh tim teknik yang bertugas hari ini pamit undur diri. See you, bye-bye teman Pro 2.

Sekarang tamu berdua waktu info berdua bareng gue Nandu Putra. Kita mulai dari kabar pertama tahun kedua yang datang dari Menteri Sosial Saifullah Yusuf ya, meminta seluruh kepala sekolah rakyat menjaga integritas dalam penyelenggaraan pendidikan. Ia mengingatkan tahun kedua agar setiap persoalan itu segera dikonsultasiin untuk mencegah terjadinya penyimpangan yang berlebih. Gus Ipul menegaskan kepala sekolah harus menjadikan moral sebagai pedoman dalam menjalankan tugas. Ia juga mengingatkan tahun kedua setiap penyimpangan cepat atau lambat akan terungkap.

Next, teman pro 2, ada informasi penting datang dari atlet e-tekball putri Indonesia, Sumaya, yang melaju ke semifinal nomor tunggal putri Asian Games Aichi Nagoya 2026, dan hasil itu menjaga peluang Indonesia meraih medali pertama dari cabang olahraga tersebut sepanjang sejarah Asian Games. Sumaya memastikan tiket semifinal setelah melewati babak grup dan repeat charge di Nagoya City Higashi Sports Center. Pada pertandingan pertama grup B, Sumaya mengalahkan wakil asal Lebanon dan Dalkamar dengan skor akhir 12-9 dan 12-11. Info Pro 2.

0: Dan kabar ketiga tahun kedua Rose Blackpink merilis single terbaru New Trick pada hari Jumat 18 September 2026 secara global. Lagu ini membawa energi garage punk dengan pesan tentang menghadapi kesulitan dan kembali melangkah menggunakan caranya sendiri. New Trick tahun kedua menjadi rilisan solo terbaru Rose setelah album debutnya bertajuk Rosie yang dirilis pada Desember 2024. Dalam karya terbaru ini, Rose menghadirkan pendekatan musik lebih cerah dibandingkan nuansa emosional yang sebelumnya dominan. Ia juga mengungkapkan lagu tersebut ditulis bersama Amy Allen beberapa waktu setelah menghadiri Met Gala. Menurutnya, proses penulisan berlangsung ketika dirinya ngerasa enggak lagi pengen membuat lagu-lagu sedih. Sekian untuk Vapor 2 hari ini. Selain ini, Taman Produk kita lanjut di segmen Music Live Chat.
1: Info Pro 2.

Kembali di MLC Music Live Chat ya, Anthony masih ditemani sama Edi Tama di hari Jumat ini, teman Pro 2, di tanggal 18 September 2026. Gimana teman Pro 2? Di ujung weekdays ini, apakah kamu baik-baik aja? Apakah sudah ada sumringa-sumringa di wajah kamu? Karena besok sudah mulai masuk ke dalam weekend, teman Pro 2. Jadi ya, malam hari ini seperti biasa ya, gue bakal nemenin lo mengakhiri weekdays hari ini dan menuju ke weekend ya. Gue bakal ngajak lo seperti biasa bakal ngobrol-ngobrol bareng sama musisi-musisi Indonesia yang tentunya gokil-gokil dan juga keren-keren teman berdua. Malam hari ini gue mau ngajak lo buat ngobrol bareng sebuah duo yang mereka ini merilis single di beberapa minggu kemarin ya. Jadi buat kamu yang pingin seru-seruan juga, pingin ngobrol malam hari ini ya, pingin ditemenin sama Edit dan tentunya bintang tamu kita di malam hari ini, boleh banget ya. Karena malam hari ini kita bakal ngobrol barengan sama Masih Kita. Yes, jadi buat kamu yang pengen seru-seruan juga, pengen ngobrol juga, boleh langsung drop aja pertanyaan kamu, atau mungkin sekedar absen boleh di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp ke Prodo FM Jakarta di 0811-801-05 teman Pro 2. Jadi buat kamu yang pengen seru-seruan, pastiin pantengin terus Prodo FM favorit kamu di daerah kamu, dimanapun kamu berada ya. Jadi cari tempat ternyaman kamu biar kita bisa seru-seruan di malam hari ini ya. Jadi pastiin buat kamu tetap di MLC, karena abis ini gue bakal balik barengan sama Masih Kita. So, don't go anywhere, tetap di MLC Music Live Chat.

0: MLC Music Live Chat masih ditemenin sama Edit di malam hari ini. Dan sesuai janji Edit ya, gue gak sendirian di malam hari ini, karena Edit udah terhubung melalui Zoom bersama dengan Masih Kita. Halo, selamat malam.
1: Halo.
0: Asik, seru banget nih ditemenin sama duo berarti ya kalian ya.
2: Duo, ya kak.
0: Mungkin boleh kenalan dulu nih, ada siapa aja nih malam hari ini nih.
2: Dari siapa dulu nih kak?
0: Boleh dari Patih dulu deh.
2: Oke ya, halo semuanya. Halo Radio Republik Jakarta, Radio Republik Indonesia Jakarta. Kenalin, nama aku Mahapati dari Masih Kita.
0: Alright. Selanjutnya.
3: Oke, halo, selamat malam semuanya. Kenalin, nama aku Lois Claudia. Bisa dipanggil Lois.
0: Lois dan juga Patih ya. Gue panggil Patih ya.
2: Patih.
0: Aman ya?
2: Ya, Patih aja kak.
0: Alright. Gimana kabarnya kalian?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat ya, luar biasa.
2: Sehat ya.
0: Bener.
2: Malam-malam tetap semangat ya.
0: Yoi bro.
2: Tetap semangat nih.
0: Tetap semangat, bener. Tapi sebenarnya yang ketika gue dapet info gitu kan, gue bakal ngobrol bareng sama Masih Kita. Yang menarik adalah dari nama kalian berdua gitu kan, dari si nama duonya berarti kalian ya, Masih Kita. Ini apa maksudnya diambil dari mana nih Masih Kita? Kenapa akhirnya nama duo kalian diberi nama Masih Kita?
2: Masih Kita ini dari mana nih kak?
3: Boleh.
2: Nah, Masih Kita ini ada filosofisnya nih kak.
0: Oh apa tuh?
2: Masih Kita itu sebagai pengingat kalau manusia tuh nggak benar-benar sendiri. Jadi
0: semua
2: yang kita hasilkan hasil dari perjumpaan, percakapan, kehilangan, dari rasa-rasa apapun itulah, cinta sekalipun, itu pengalaman yang pernah kita lalui bersama orang lain tentunya. Jadi selalu bersama gitulah kak. Jadi kalau misalnya diurutin nih, ada Masih, ada Kita. Masih ini simbol waktu.
0: Oke.
2: Dia menunjukkan bahwa sesuatu itu bisa berubah bentuk, makna, dan pengaruhnya, makna itu gak sepenuhnya hilang. Kalau kita, itu kita ini bisa bentuknya dari kenangan, bisa bentuknya kenangan sahabat, teman-teman, teman keluarga dari masa lalu, atau bahkan percakapan antara diri kita yang sekarang dengan diri yang dulu.
0: Oh wow.
2: Gitu kak.
0: Wow, berarti
2: filosofisnya gitu.
0: Filosofis sekali sebenarnya ya.
2: Ada filosofisnya.
0: Bener. Tapi siapa yang pertama kali mencetuskan akhirnya namanya Masih Kita nih?
3: Sebenarnya kita itu awalnya berunding gitu kak.
0: Oke.
3: Akhirnya ketemulah Masih Kita ini. Kayak kita, apa sih kira-kira nama yang bisa menarik perhatian banyak orang, tapi juga gak cuma nama doang, tapi bermakna gitu buat yang lihat nama kita berdua gitu.
0: Oh, I see. Kalian diskusi, akhirnya tercetuslah namanya. Yaudah, kita
3: Masih
0: setuju
3: Kita.
0: Masih Kita gitu ya.
3: Banget,
0: kan? Wow, menarik. Tapi sebenarnya kalian itu berdua pertama kali ketemu itu gimana ceritanya akhirnya bikin duo tuh? Gimana, Lois?
2: Bingung nih.
3: Sebenarnya tuh kak, kalau mau diceritain, kita itu udah kenal udah dari lama sih kak, udah dari beberapa tahun yang lalu. Cuman tuh baru kepikiran untuk buat single bareng tuh baru-baru ini nih kak.
0: Oke.
3: Jadi awalnya kita ketemu di komunitas nyanyi gitu, karena kebetulan sama-sama suka nyanyi, jadi join komunitas nyanyi. Terus ketemu di situ, iya. Terus kita juga kebetulan sempet nih kak ikut Bintang Radio Indonesia di Lampung. Iya benar.
0: Wow, oke.
3: Iya, terus kita sama-sama puji Tuhannya sama-sama juara pertama. Terus habis itu kita baru tuh diajak sama Sintesa atau yang megang Masih Kita sekarang.
2: Produser dari kita itu kak.
3: Iya, produser.
0: Oke, berarti sebenarnya yang menginisiasi produser kalian sekarang berarti ya, yang
2: iya, bapak produser kita
0: gitu ya. Oh.

0: nggak pernah nggak dari komunitas itu juga kak.
1: Okay.
0: Kita juga pernah ikut Gita Bahana Nusantara.
1: Oh, okay.
0: Yang tampil di istana itu kak.
1: Yeah.
0: Nah ada kita berdua itu kak. Nah dilirik lah sama produser kita. Nah nyanyi juga di RRI kita sempat duet tuh kak. Nah akhirnya oh udah nih ngeklop banget ini, udah suaranya ngeklop banget kan. Nah akhirnya ditarik lah. Adalah dua-duanya setuju. Akhirnya terjadilah kita berdua, masih kita.
1: Oke. Berarti dari banyak ajang mungkin ya bisa dibilang ya, maksudnya kompetisi, terus juga penampilan-penampilan yang akhirnya terbentuklah. Produsernya kayak tertarik nih, oh kalian berdua kayaknya oke nih dijadiin duo gitu ya, jadiin grup gitu.
0: Iya betul.
1: Right. Wow. Wow. Tapi menarik sih, maksudnya tadi gue juga baca-baca gitu kan. Ternyata kalian background musiknya juga lumayan banyak gitu kan. Tadi sempat ikut Bintang Radio bahkan sampai juara 1, terus ikut Gita Bahana Nusantara ya. Pokoknya kayak pengalaman musik kalian tuh udah banyak lah. Tapi pertama kali kenapa akhirnya memilih musik tuh gimana ceritanya Patih?
0: Pertama memilih musik. Masuk ke dalam musik nih. Yes. Musik nih.
1: Betul.
0: Jadi ceritanya iseng-iseng lomba aja kak.
1: Oke. Okay.
0: Iseng lomba kalah nih. Nah 2-3 kali kalah. Karena lawannya tuh yang susah-susah lah ya, yang pro banget nih. Nah, saya nggak nyerah, aku ini nggak nyerah. Kata mama, mau coba apa nyerah? Waktu okay. SD tuh, zaman SD nih.
1: Wow.
0: Okay. Ini kelas 3 itu udah lomba kalah nih berkali-kali. Nyerah apa enggak? Aku lanjut. Akhirnya keterusan sampai sekarang, sampai SMP, sampai SMA itu nonstop kak, kalau nyanyinya kak.
1: Oke.
0: Okay. Akhirnya keterusan sampai ya berhasil nginjak istana radio Republik Indonesia bintang radio sama ketemu Kak Lois udah gitu.
1: Oh wow, oke.
0: Okay. Akhirnya bisa.
1: Benar. Nah
0: kalau Kak Lois
1: sendiri gimana nih? Kalau gue baca nih katanya pernah menang ini ya di Bandung Choral Festival ya. Padus
2: benar.
1: Padus ya. Oh, berarti background-nya adalah paduan suara. Kalau lo
0: sama komunitasnya kak.
2: Oh, sama iya, komunitasnya. Sama komunitas yang tadi
1: oh,
2: di awal.
1: Wow. Gimana tuh ceritanya bisa dapetin medali emas nih? Berarti ini di BICF ya, bener nggak sih? BICF bukan sih?
2: IBCF kak.
1: BICF ya.
2: IBCF
1: ya.
2: IBCF ya.
1: Oke, gimana tuh ceritanya tuh?
2: Jadi itu awalnya kalau mau mulai dari aku kecil itu aku sukanya itu karena aku kebetulan di gereja kan kak.
1: Okay.
2: Jadi emang kerjaannya nyanyi terus gitu. Terus mulai tertarik tuh waktu aku SMP.
1: Okay.
2: Itu ditawarin sama miss di sekolah aku kayak, Lois suara kamu berpotensi nih untuk lomba-lomba. Nah dari situ tuh kak aku mulai rajin-rajin lomba. Nah terus waktu udah mencapai provinsi itu jadi lebih kenal banyak teman-teman yang suka nyanyi. Jadi teman yang bernyanyi juga makin banyak. Nah dari situ aku mulai diajakin kayak, ayo ikut komunitas, saya ikut lomba internasional gitu.
1: Oke. Okay.
2: Nah dari situ aku juga tertarik dong kak untuk wah lomba internasional nih bagus nih buat pengalaman. Nah dari situ aku join komunitasnya. Terus komunitasnya tuh emang suka ikut lomba-lomba internasional gitu pak.
1: I see. Oke. Berarti emang ya kalian dengan segala pengalaman musik dari kecil ya, kalian akhirnya kalian memutuskan buat menjadi duo nih ya, merilis single-single. Berarti total udah ada berapa yang dirilis ya?
2: Single. Total yang dirilis udah ada 2 lagu kak.
1: Oh ada 2 lagu ya, apa aja tuh?
2: Iya. Yang pertama itu kita rilis judulnya Sejak Dia Mati Sekali.
1: Okay.
2: Terus yang kedua yang baru banget tuh judulnya Kamu dan Jam Tangan.
1: Alright, Kamu dan Jam Tangan dan juga Semenjak Kau
0: Sejak dia mati sekali.
1: Oke, itu dia ya. Nanti kita bakal bahas bahas lagi, kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama masih kita teman pro 2. Jadi buat kamu yang pengen seru-seruan juga, pengen bertanya, boleh banget. Kamu bisa langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung merapat di WhatsAppnya di 0811 800 105. Habis ini kita bakal balik lagi teman pro 2. Jadi pastiin buat kamu tetap stay tune di MLC.

0: MLC Music Live Chat. Dan tentunya malam hari ini kita masih barengan sama masih kita. Teriak aja Pati. Oh, iya.
1: Takut ganggu.
0: Gak apa-apa, biar rame malam hari ini ya kan.
1: Oke, iya.
0: Saking asiknya ngobrol tadi ya, kita di off air ya. Waduh. Oke. Sekarang gue mau ngomongin soal single-singlenya dari Masih Kita nih. Mungkin boleh di-spill sedikit kali ya yang single pertama nih. Tadi apa judulnya? Gue lupa lagi. Sorry.
1: Sejak dia mati sekali.
0: Oke, okay. Ini apa nih maksudnya? Maksud dari mati di sini tuh apa sebenarnya? Siapa nih mau jawab nih? Dari Patih.
2: Aku deh.
0: Ah, boleh. Lois, boleh. Okay. Lois.
2: Apa tadi kak, sejak dia mati sekali, matinya maksudnya apa gitu ya?
0: Okay. Iya kan? Maksudnya kalau matinya cuma sekali kan? Kita tahu yeah. kan?
1: Iya. Maksudnya jelasin dulu kak, jelasin.
2: Itu bisa mati perasaan.
0: Oh, oke.
2: Okay. Itu udah mati kayak orangnya atau enggak, dalam artian orangnya itu udah pergi. Jadi kayak kalau disatuin sejak dia mati sekali, itu artinya sejak dia itu kehilangan perasaan.
0: Oh, oke. Okay. Yeah, I see. Gitu. Semenjak
2: tapi sejak dia mati sekali, itu tuh dia tuh udah hilang perasaannya, tapi tetap sama orang yang gagal move on sama dia ini.
0: Oh,
2: gitu.
0: Berarti di cerita lagu yang pertama ini kayak apa ya? Kejebak di masa lalu berarti.
2: Terjebak di masa lalu, Kak.
0: Ah, ya, si Patih gitu. Nih pasti yang kejebak ya.
1: Aduh, benar.
0: Oke. Berarti gamon lah ya kurang lebih ya si
2: ya, gamon
0: cerita yang pertama gitu ya. Kalau yang di lagu kedua nih, Kamu dan Jam Tangan ini ceritanya tentang apa nih?
1: Kamu dan Jam Tangan ini kayak perasaan gak siap menerima itu terjadi gitu kak. Jadi kejadiannya itu tepat sebelum, detik sebelum kejadian perpisahan itu terjadi. Seakan-akan waktunya itu berhenti gitu kak. Jadi analogi kayak jam setengah dua dia itu berhenti waktunya. Kayak aduh ya Allah gitu. Kayak simbol waktu berhenti. Waktunya itu berhenti tapi kita tuh harus tetap berjalan gitu kak.
0: Oke. Akhirnya gue maksud sih, maksudnya penggalan liriknya kan ada setengah dua masih sama kamu dan jam tanganku gitu kan.
1: Iya. Analoginya di jam setengah dua itu kan agak rancu ya kak.
0: Benar.
1: Anggapannya dia itu jam itu berhenti. Okay. Tapi di ref itu nanti dijelasin semuanya.
0: I see. Tapi emang dari Masih Kita sendiri emang dari awal konsepnya pengen maksudnya lagu yang bisa dibilang dari single pertama dan kedua ini cukup galau gitu kan lagunya kan.
1: Iya kak.
0: Sedih kan. Low lah ya.
1: Cukup sedih. Low.
2: Bener kak.
0: Emang pingin maksudnya kurang lebih gambarannya masih kita akan apa ya kayak set mellow
1: set gitu ya.
0: Apa gimana tuh?
1: Iya.
2: Untuk album yang pertama ini emang isinya kayak yang untuk yang sedih-sedih gitu kak.
0: Oke.
1: Tapi nerima apa adanya lah kak. Nerima apa adanya lah ya.
0: Iya bener. Harus mencoba menerima apa adanya.
1: Penting perasaannya.
0: Nah bener. Makanya kan. Maksudnya kalau apa kita masih belum bisa move on gitu kan sama orang, tapi orangnya juga udah mungkin udah. Ya hilang entah kemana lah ya gitu kan ya. Kita harus bisa move on gitu kan. Oke.
1: Waktu tetap berjalan.
0: Betul, waktu terus berjalan gitu kan. Oke, ini menarik ya. Mengambil dari POV-nya nih di lagu Kamu dan Jam Tangan. Ini berarti tadi kalau dijelasin sama Patih di menit-menit akhir, menit-menit krusial yang mungkin udah kebayang gitu ya. Ini arahnya akan kemana gitu kan. Dan akhirnya harus pisah gitu. Tapi gimana nih menurut Patih dan Lois, gimana cara menghadapi mungkin ya kita tahu gitu mungkin hubungan ini udah nggak bisa lanjut lagi. Kita udah tahu arahnya akan kemana, harus berpisah gitu. Gimana cara-cara bisa tangguh, bisa kuat menghadapi hal itu?
1: Coba kak.
2: Apa kak tadi cara tangguhnya ya?
0: Gimana cara bisa? bisa. Tadi kan kalau Patih bilang kan harus legowo, harus bisa ikhlas lah, mengikhlaskan gitu.
1: Ikhlas kak, ya intinya ikhlas. Kuncinya ikhlas.
2: Aku setuju sih kak. Intinya ikhlas, kayak kita harus mikir kalau mereka pergi itu berarti mereka memang bukan yang terbaik sih buat kita gitu.
0: Asik. Bener.
1: Cetas.
0: Terlalu ditampar fakta gitu ya.
1: Sakit tau gak sih kak?
0: Sakit tau gak sih? Bener. Tapi gimana maksudnya biar bisa ikhlas tuh, ada gak sih step-stepnya apa yang harus dilakuin gitu? Gimana menurut kalian?
2: Biar bisa ikhlas. Kita kalau dari aku sendiri sih, biar bisa ikhlas tuh aku tuh ubah pikiran aku kayak orang tuh gak cuman satu, orang tuh gak cuman dia gitu. Betul. Terus ya kedua itu jangan berlarut-larut sih kak kalau sedih, karena itu kayak bikin diri kita tuh jadi negatif gitu loh pemikirannya gitu sih kalau aku.
0: Okay, itu kalau Lois ya, kalau Patih gimana caranya nih?
1: Kalau saya ceritakan ke dalam lagu ini kak.
0: Asik, sedap.
1: Ceritain ke dalam lagu ini kak.
0: Bagus.
1: Dan gak berhenti di itu aja kak. Jadi kita tuh kan tetap harus bertahan ya, tetap harus tumbuh. Nah rasa-rasa sedih itu bisa kita ganti ke hal yang positif, ke yang lain lah mungkin.
0: Betul.
1: Dari belajar, ningkatin diri kita jadi lebih baik. Atau ya buat lagu ini.
0: Benar, buktiin kalau kita bisa lebih baik tanpa dia ya.
1: Fakta lagi.
0: Bener. Tapi kalau di lagu Kamu dan Jam Tangan ini sebenarnya apa nih maksudnya, pesan yang pengen kalian sampaikan ke teman Pro 2 yang mungkin dengerin lagu ini, kira-kira apa yang bisa ditangkap sama mereka?
1: Ya dari kedua lagu yang sudah kita rilis dari Masih Kita ini, kami berharap agar kalian bisa senang sama lagunya dan menangkap isi maknanya, karena maknanya itu banyak artinya ya kak, bukan hanya perpisahan doang. Bisa perpisahan kita terhadap apapun yang kita sayang, dari keluarga, teman, atau apapun lah, dari kita berdua aja lah kak, aku sama kak Lois kan LDR tuh bisa, tapi ya nggak terlalu bisa pisah amat, tapi bisa lah kak, bisa tumbuh, bisa berjalan tetap bareng kayak
0: betul,
1: gini.
0: Betul. Kalau dari Lois sendiri?
2: Kalau dari aku, pesan dari lagu itu intinya kita tuh nggak boleh maksa seseorang buat selalu sama kita gitu kak. Karena kayak mau gimana pun, apapun yang kita lakuin buat mereka, kalau emang kita bukan orangnya tuh bakal sia-sia. Jadi tuh lagu ini tuh ngajarin buat ikhlas sebelum perpisahan.
0: Oh wow, okay. Ikhlas sebelum perpisahan, biar hati kita mungkin lebih siap gitu ya.
2: Iya benar, siap sebelum
0: bisa. Alright, Yaudah, habis ini gue bakal ngeplay dulu, kita dengerin dulu ya Kamu dan Jam Tangan ini juga. Menurut gue POV yang menarik nih ya. Ini detik-detik atau menit-menit terakhir sebelum perpisahan nih teman berdua. Jadi langsung aja, ini dia Masih Kita dengan Kamu dan Jam Tangan. Here we go.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat. Masih bareng sama Edit. Dan tadi kita udah dengerin ya, Kamu dan Jam Tangan dari Masih Kita. Sedap banget. Nih kalau gue bayangin ya, pertama kali gue dengerin lagu ini tuh paling enak dengerin kalau lagi santai malam-malam, lagi hujan, itu tambah sedap lagi sih sebenarnya sih. Tapi emang konsep dari Masih Kita sendiri, emang lagunya berarti akan apa ya bahasanya, kayak dreamy
1: pop kak,
0: dreamy pop ya, dreamy pop berarti bilangnya ya, emang konsepnya ya, berarti kak, akan seperti ini lagunya
1: ya untuk album ini, seperti ya enak aja didengar kak, easy listening gitu kak. Kalau dengerin kayak lagi naik mobil, lagi di jalan,
0: yes benar,
1: itu enak dengarnya kak.
0: Benar. Tapi kalau kalian sendiri nih, personal sendiri, kalian lebih dengerin banyak ke genre mana sih? Kalau dari Lois, banyak dengerin genre apa nih?
2: Kalau dari aku sendiri, aku sering banget dengerinnya pop kak, atau enggak jazz.
0: Oh wow, oke, okay. Yeah. Menarik. Siapa yang akhir-akhir ini lagi sering didengerin, siapa nih?
2: Kalau dari artis Indo itu aku lagi dengerin Raisa.
0: Ya. Yeah. Oke. Okay.
2: Kalau jazznya dari luar, aku sering dengerin
0: Lovey. Jujur, gue nebak itu sih. Iya, karena ya dia ya sebenarnya bisa dibilang jazz sih. Cuman kalau gue lihat sih mungkin lebih ke klasik sebenarnya ya. Cuman emang ada unsur-unsur jazznya memang sih, benar-benar. Tapi Lovey emang bagus ya. Kalau Patih sendiri, lo dengerin siapa Patih?
1: Tulus kak.
0: Tulus. Berarti emang masih pop aja sebenarnya ya.
1: Pop biasa kak.
0: Atau
1: ya.
0: lu punya ini genre sendiri yang lu.
1: Oh genre lain nih.
0: Diem gitu kan.
1: Gak lah, biasa-biasa aja.
0: Biasa-biasa aja.
1: Biasa
0: ya?
1: Aja lah.
0: Benar.
1: Okay. Paling mentok-mentok Dewa kak.
0: Iya yes, sih Dewa, iya dibilang rock, iya rock sih, cuman
1: iya rock kan kak.
0: Bener, gak salah gitu kan. Iya. Oke. Sekarang gue mau nanya ini pertanyaan dari teman Pro 2 yang sudah merapat. Jadi udah siap ya Lois ya, pertanyaannya gak susah-susah kok sebenarnya.
2: Oke, siap.
0: Ini dari di live chat sudah ada dari Nurul Hasanah. Kak Lois, Kak Patih katanya, nyapa nih ya. Alright, itu juga ada dari Ilham KDI nih ya, yang katanya nih, nanya nih ya. Selama terjun ke dunia musik, apa hal yang paling mengubah cara kalian melihat hidup? Bukan hanya sebagai musisi, tapi sebagai manusia gitu kan. Kalian punya pengalaman musik ya mungkin banyak gitu kan. Kayak tadi ada pengalaman di paduan suara, terus pengalaman solo juga, ikut lomba-lomba gitu. Apa nih yang mungkin yang lu dapat, yang bisa lu ambil sebagai mungkin pelajaran yang lu bawa sampai sekarang gitu. Kalian dari siapa dulu nih? Dari Patih apa Lois dulu?
2: Patih dulu kali ya,
0: Kak. Aduh lempar-lempar gimana?
2: Patih ya. Dulu.
0: Patih dulu boleh.
1: Ya Kak, sebagai musisi dari Masih Kita, saya persona saya sendiri, aku sendiri itu mungkin udah fokus ke dengerin cerita-cerita orang gitu ya kayak yang relate. Karena zaman sekarang ini mudah banget terjun ke sebuah lagu. Seneng banget orang itu jatuh ke lagu, orang lagi nangis dengerin lagu, orang lagi seneng dengerin lagu, keseru-seruan dengerin lagu. Kita harus tahu perasaan orang itu sebagai musisi, gimana cara lagu kita itu bisa didengar oleh orang ya. Kan kita fokusnya udah di dunia industri ya.
0: Betul.
1: Jadi lebih ke itu sih kak, ke berfokus kepada arti, isi artinya tuh bisa dimengerti orang.
0: Oke, berarti lebih ke lagu-lagu yang mungkin nanti dibawakan, yang dinyanyikan.
1: Iya, kalau teori-teori kan itu udah aman lah ya.
0: Benar.
1: Kita tentunya udah punya bakat, udah punya dasarnya. Fokusnya ke audiens.
0: Oke. Kalau dari Lois sendiri?
2: Kalau menurut aku, sejak aku kenal musik tuh life changer banget sih, Kak. Karena aku tuh termasuk orang yang kayak susah untuk ekspresiin perasaan aku kan. Cuman semenjak kenal musik tuh kayak, oh ternyata gak cuman dari bicara ya kita ekspresiin diri kita. Bisa dari musik, bisa dari nyanyi. Nah dari situ tuh aku langsung tertarik lah sama musik, kayak ternyata musik ini bisa jadi salah satu cara buat kita tuh nyampein suatu pesan yang gak bisa kita omongin langsung lewat ngomong biasa kayak gini sih. Menurut aku itu sih kak life changernya.
0: Betul-betul, kadang-kadang mungkin musik kayak bisa mewakili perasaan kita yang mungkin selama ini kita juga bingung dengan perasaan kita sendiri, mau nyampein gimana gitu kan. Tapi kalian ada gak sih pengalaman kayak mungkin paling down gitu kan, paling down dalam mungkin ya kalian hidup bermusik gitu kan, tapi akhirnya musik itu sendiri yang ningkatin semangat kalian lagi. Ada gak sih kalian punya pengalaman kayak gitu gak? Karena gue pernah juga gitu kan, gue ada kayak di titik
1: ya.
0: Pernah, gue ada di titik kayak gue ya udah kayak gue realize kayak kerja, maksudnya hidup gue kok kayak kerja pulang tidur, kerja pulang tidur gitu kan. Bahkan akhirnya gue di weekend sempet dengerin lagunya Hindia dan gue bisa nangis entah kenapa, gue gak tahu. Iya kan? Nah kalian ada gak kayak gitu, hal-hal kayak gitu? Tadi Louis ada nih katanya, gimana tuh Louis?
2: Kalau dalam sama bermusik ya kak, kayak gak enaknya gitu. Itu mungkin yang aku bilang tadi, musik tuh bisa jadi sarana buat aku nyampein ekspresi. Tapi semenjak aku ikut-ikut lomba, pasti kan kalau kalah tuh ada sedihnya ya kak.
0: Betul.
2: Nah dari situ menguji mental banget tuh kak, kalau misalnya belum berhasil untuk menang tuh kayak pasti bakal sedih dan ada pressure sendiri, kenapa sih gak bisa menang gitu. Tapi balik lagi sih menurut aku, karena aku kan bermusik, aku lomba itu kan juga karena aku suka kan, bukan under pressure
0: gitu sih kak.
2: Bener, jadi ada masalahnya, ada solutionnya juga.
0: Benar. Kalau dari Patih sendiri gimana Patih?
1: Kalau aku kalau kecewa atau gimana gitu kak, aku dengarnya manusia kuatnya tulus.
0: Iya sih, benar-benar.
1: Kan isi liriknya bagus lah ya.
0: Betul.
1: Kalau sedih-sedih gara-gara ingat-ingat siapa gitu, kalau keluarga atau gimana gitu, sering dengar ini kak. Apa ya lagunya ya?
0: Siapa? Lagunya siapa?
1: Lagu baru, ku bertemu ke rumah baru.
2: Sesi potret.
1: Nah, sesi potret. Ya, kok lupa sih. Aku sedih denger lagunya, Kak.
0: Oh iya, iya sih. Itu kacau sih.
1: Iya, itu kalau nyoba merenung lah, Kak.
0: Benar.
1: Kalau nyoba bangkit lagi itu, manusia kota tulus tuh ada enak aja.
0: Yes, lah. Itu sih yang bikin semangat ya. Benar-benar. Oke, sekarang ada Hawa juga ya, udah merapat di WhatsApp. Ini katanya mau nanya nih, kira-kira kalau masih kita mau collab, kira-kira mau collab sama siapa nih kalian? Kira-kira sama siapa nih? Atau mungkin dari individu masing-masing deh, pinginnya sama siapa nih nanti kira-kira masih kita bisa collab nih?
1: Sama-sama ya. Aku tertarik banget kalau ini deh, apa, abis ngelihat Indonesian Idol sama Adrian Khalif itu,
0: Adrian Khalif.
1: Jadi ya itu pengen bener collab sama anak-anak Indonesian Idol 15 tahun ini. Pengen banget, kalau enggak duet juga sama Rizky Febian sama Mahalini.
0: Wih deh, sedap sih. Mahalini sedap sih kayaknya sih. Karena dari Louis sendiri, pengen collab sama siapa nih? Kalau bisa collab.
2: Kalau aku, sebenarnya kalau aslinya banyak banget ya kak pasti yang mau collab. Cuman kalau yang dari yang paling tinggi nih kak, dari yang paling tinggi.
0: Oke.
2: Itu pengen, aku ngefans banget sama Dewa 19.
0: Oh iya? Yeah. Wow, serius?
2: Iya.
0: Oke, alright.
2: Yang pertama. Terus yang kedua, aku tuh suka banget atau role model aku dalam bernyanyi itu Kak Lyodra sih, Kak. Dari Indonesian Idol juga.
0: Benar. Lyodra sih tekniknya kacau sih.
2: Iya, mantap banget.
0: Kacau banget. Wow, ini lumayan mengejutkan nih. Beneran suka sama Dewa 19.
2: Aku suka Dewa 19.
0: Oh iya, wow, oke. Okay. Iya. Apa lagu favoritnya apa?
2: Nggak bisa kak, aku suka semuanya. Nggak bisa, aku suka semuanya.
0: Suka semuanya ya. Benar. Tapi kalau disuruh bukan ngebanding-bandingin, bukan gimana, tapi vokalis favoritnya deh. Kan banyak tuh, ada zamannya Once, ada zamannya Ari Lasso, zamannya Firza gitu kan, sama sekarang Elo gitu kan. Siapa nih paling difavoritin siapa?
2: Mungkin karena yang pernah aku lihat secara langsung tuh Ari Lasso, jadi Ari Lasso
0: sih. Ari Lasso sih, semuanya gokil, punya hati tempatnya masing-masing gitu kan. Cuman emang Ari Lasso juga gokil banget sih, bawain lagu-lagunya sih, Dewa 19. Alright, kita nanti bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama masih kita, teman Bro 2. Jadi buat kamu yang masih ingin bertanya, boleh banget, masih ada kesempatan. Jadi pastiin buat kamu tetap di MLC Music Live Chat.

0: Yes, masih di MLC Music Live Show dan kita masih barengan sama masih kita. Alright.
1: Yay.
0: Tadi nah gitu dong, Patih, gitu dong. Teriakin aja.
1: Teriakin aja ya kan kata kakak tadi teriakin
0: bener,
1: aja.
0: Bener, teriakin aja enggak apa-apa, biar rame gitu kan malam hari ini ya. Alright, tadi kita udah ngomongin soal singlenya ya, dari single yang pertama terus juga single yang kedua, terus juga tadi kita udah menjawab-jawabin pertanyaan dari teman Pro 2 semua. Dan sekarang nih ya, tadi kan dari tadi udah gua enggak tahu emang sengaja atau kesepil gitu kan. Bilangnya adalah ya jadi di album ini bla bla bla bla bla gitu kan. Berarti emang next project-nya akan ada album kah atau mungkin ada rilisan dulu baru next album?
1: Kita selesain dulu lagu dari album ini, Kak.
0: Oke.
1: Okay. Yang konteksnya genrenya kayak gini, nanti di album lain kita bakal insyaallah bakal mindahin aliran musiknya.
0: Oh gitu. Berarti akan ada apa ya bahasanya, genre musik lain di album yang lain, bukan di album ini berarti ya.
1: Ya, enggak jauh-jauh dari Dreamy Pop harusnya, Kak.
0: Oke. Tapi kalau di album ini secara benang merah ceritanya tentang apa nih, Lois?
2: Apa tuh, Kak? Album. Kalau tentang album sendiri itu dari lagu yang udah ada ya, Kak. Dari lagu yang udah ada ini menceritakan tentang ya itu tadi, Kak, tentang perpisahan, tentang ikhlas sama masa lalu. Udah sih, itu aja sih, Kak.
0: Berarti di album ini gambarannya sudah tertuang di dua single pertama ini berarti? Sudah. Betul. Ya?
1: Iya.
0: Alright.
1: Nama albumnya juga masih kita.
2: Iya.
0: Oh, nama albumnya juga masih kita nanti berarti? Oh, wow.
1: Iya, okay. Album yang ini namanya masih kita, Kak.
0: Oh, oke. Okay. Wow, alright. Ini menarik ya, karena emang gue sih kayaknya agak jarang ya dengan nuansa atau genre apa tadi sebenarnya, dreamy pop ya?
2: Dreamy pop
0: ya, kayaknya udah lama juga kalau di Indo kita nggak denger gitu. Kalau di luar mungkin kayak
1: ya, kalau di barat-barat itu masih lumayan banyak, Kak.
0: Bener.
1: Ya, Charlie Puth itu artis-artis itu banyak. Bener. Sering juga kok aku dengerin lagu.
0: Iya, kayak Keshi juga mirip-mirip gitu kan.
1: Keshi, iya.
0: Iya, benar-benar. Alright, berarti rencana sudah ada rencana kah kapan kira-kira album ini akan rilis?
1: Waduh. Selesain dulu lagu berikutnya.
0: Alright, masih on progress berarti ya?
1: Iya,
0: masih on progress. Oke. Tapi kalau di dua single yang udah dirilis ini sudah ada MV-nya kah? Untuk Kamu dan Jam Tangan dan juga Semenjak atau Sejak tadi?
2: Sejak
0: Dia Mati Sekali. Iya. Yeah. Sudah ada MV-nya belum, musik video atau video lirik?
2: Kalau untuk MV itu kita belum ada, Kak. Tapi kalau untuk video lirik itu udah bisa dilihat di YouTube.
0: YouTube mana tuh? Bisa dicek di mana?
1: YouTube masih kita.
0: Anak,
1: kita bisa nonton di YouTube masih kita, itu udah ada dua video lirik gitu.
0: Alright, bisa ditonton
1: kita
0: di situ.
1: Kita buat MV-nya.
0: Alright.
2: Maaf, Kak. Huh? Untuk YouTube-nya itu.
1: Iya, itu.
2: Namanya Sintesa Pro.
0: Oh, Sintesa Pro ya.
1: Iya.
0: Ya. Alright, bisa dicek
2: Untuk masih kita itu di IG-nya, Kak, maksudnya Patih.
0: Oh, di IG bisa dicek juga di sana, masih kita underscore ya.
2: Iya.
0: Benar, bisa dicek di sana dan nanti MV-nya juga bisa ditonton gitu kan. Oke, terakhir deh mungkin dari Lois dan juga Patih, kira-kira apa nih? Ada enggak yang pingin disampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia di malam hari ini? Satu-satu. Boleh dari siapa dulu? Dari Lois dulu boleh deh.
2: Oke. Sebelumnya terima kasih buat semuanya yang udah nonton Music Live Chat ini. Buat kalian yang tertarik atau lagi galau gitu, kalian bisa banget dengerin lagu Sejak Dia Mati Sekali dan juga Kamu dan Jam Tangan di semua platform musik. Dan kalian juga boleh kepoin Instagram kita yang namanya masih kita underscore. Terus kalau kalian tertarik untuk dengerin liriknya nih secara keseluruhan, kalian bisa banget cek YouTube-nya Sintesa Pro. Dan kalau misalnya kalian tertarik nih sama lagu-lagu kita sama tema-tema lagu kita, kalian bisa tungguin lagi lagu-lagu yang lainnya di album kita yang pertama ini. Ada 4 lagu lagi, spoilernya.
0: Seru, menarik-menarik nih.
2: Iya. Yeah.
0: Kalau dari Patih, ganti pertanyaan deh. Kira-kira kalau dengerin lagunya Masih Kita, enaknya pas lagi ngapain nih?
1: Ya itu tadi kak, dari pas lagi jalan di mobil, lagi dalam mobil, lagi pengen tidur, lagi galau, lagi gelisah. Ya gitu kak, dengerin aja kak di semua musik platformnya kalian semua.
0: Betul, bisa didengerin di semua musik platform. Tadi video liriknya juga bisa ditonton di YouTube Sintesa Pro ya.
1: Iya,
0: Sintesa Pro. Dan juga tentunya lagu Masih Kita bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia tentunya ya. Alright, thank you so much buat Masih Kita, buat Louis, buat Mahapatih ya. Terima kasih sudah ngobrol-ngobrol malam hari ini. Sukses selalu buat next projectnya. Ditunggu albumnya nanti ya.
1: Siap, terima kasih.
0: Alright, nanti album langsung main ke Jakarta kan katanya kan?
1: Wah. Wow.
0: Langsung tembak aja sekarang gitu kan?
1: Langsung tembak ya.
0: Alright, thank you juga buat teman Pro 2 semua yang sudah seru-seruan di malam hari ini. Terima kasih, abis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Kalau gitu nama gue Edi Tama pamit dan juga ada Masih Kita.
1: Bye-bye.
0: Bye-bye teman Pro 2.
1: Terima kasih semuanya.
0: Bye-bye.

0: Halo, duh pengen curhat nih.
1: Aduh, aku tuh sebel banget.
2: Udah.
1: Ini tuh cuma pengen mereka itu perhatian gitu loh, capek tahu capek.
2: Jangan galau malam-malam ya, kan ada aku.

0: Ini nih, nih tempatnya nih, ini.
1: Oh, sering mengalami gangguan di kamar mandimu, Yandu.
0: Iya, Mbak. Saya sering terpleset di sini nih. Sering muncul kecoa dan kelabang. Terus sering cium bau yang gak sedap. Pasti di sini banyak hantunya. Tolong saya, Mbak.
1: Kapan kamu terakhir kali bersihkan kamar mandi dan gosok lantainya?
0: 3 bulan yang lalu deh kayaknya, Mbak.
1: Jelas. Ini gara-gara kamar mandi yang jarang dibersihkan. Minimal seminggu sekali kamar mandinya digosok, disikat, Nduk. Makanya lantainya jadi licin gara-gara banyak kotoran. Akhirnya yang ngundang kecoa, bau tak sedap, dan lain-lain.
0: Oh, berarti bukan karena gangguan makhluk halus ya, Mbah?
1: Makhluk halusnya ya kamu ini, yang gak suka jaga kebersihan.
0: Maaf ya, Mbah.

0: Oke, tahun kedua, selamat malam. Happy banget rasanya gue Nandur Putra bisa nemenin kamu lagi di jam 20.15 ini di hari Jumat. Bentar lagi kita menyambut weekend dan semoga di kabar ini kamu masih dalam keadaan yang happy, yang good mood tentunya dan sehat selalu lah. Amin ya. Tadi kamu udah diajak seru-seruan bareng RRI Pro 2 Jakarta dengan Music Live Chat dan sekarang juga ada yang spesial. Tahun kedua gue bakal ngobrol bareng musisi asal Banten ini ya, yang udah lama banget sih kayaknya ini melanglang buana di industri permusikan. Tahun kedua, langsung aja kita sapa nih ya bintang tamu kita. Yo, halo, selamat malam nih abang-abang.
1: Halo. Malam.
0: Hai. Gimana kabar? So far so good, Bang?
1: Alhamdulillah, so far so good.
0: Walaupun agak hujan tadi ya di luar.
2: Hujan.
0: Siapa yang kehujanan ke sini?
1: Kayaknya sama-sama sih. Akhirnya yang kasih hujan gitu ya. Alhamdulillah.
0: Jadi teman Fredo udah bareng sama gue di sini, ada Fauzan dan Kulo yang merupakan ini part dari sebuah band gitu ya yang bernama Valian Kulo ya, Bang ya. Yeah. Yang Fauzan yang mana, yang Kulo yang mana nih, boleh kenalin ke teman Fredo nih, Bang?
1: Halo, gue Fauzan atau dipanggil Ojan. Nah, di Valian Kulo, band gue sebagai drummer kebetulan.
0: Yes.
2: Halo, gue Kulo, gue sebagai vokalis. Dan di Valian Kulo band, emang band?
1: Iya, band ya.
0: Oh, band. Oh, ini band ya?
1: Band, ini band ternyata ya.
0: Ternyata band ya selama ini.
1: Bukan gangster, bukan.
2: Karang Taruna.
0: Oke. Dan tahun kedua sebenarnya Valian Kulo ini nih band yang udah lama banget sebenarnya ya. Udah terbentuk dari tahun 2013 ya, Bang ya?
2: Ya, 2013.
0: Itu gue masih SMP sih, jujur tuh ya. 2013 sampai sekarang 2026 berarti hampir 13 tahun.
1: 13 tahun, tapi gini-gini wow. Aja nih kayaknya nih. Bingung gue.
0: Oh, bingung. Ini kalau abang bingung, gue juga bingung nih.
1: Enggak.
0: Sama-sama bingung kita. Oke, Bang, mungkin buat kalian tadi udah kenalan ya dengan siapa. Mungkin kenalin juga nih Valian Kulo ini ke Taman Pro 2, band yang bergenre apa. Terus awal terbentuknya gimana, Bang? Boleh gak diceritain nih?
2: Halo, ya?
1: Sebenarnya sih kalau gue termasuk baru ya di band ini.
0: Oh gitu?
1: 2017, 18 ya? 16, 17 lah. 16 pokok 17 itu emang gue tahu historinya. Historinya emang ini sebenarnya project solonya Abang Kulo, Abang Ian, Valian.
0: Asik.
1: Nah, dulu namanya Valian Kulo. Nama dia Valian Alamin ya.
0: Okay.
1: Panggil Kulo gitu.
0: I see.
1: Panggil Kulo, terus dia bikin dia project solo dan akhirnya ada beberapa rilisan juga ya, udah mulai ya.
2: Iya.
1: Yeah. Rilisan mulai terus dari situlah mungkin warnanya emang gak seperti sekarang. Dulu tuh lebih ke komersil lah.
2: Semi komersil
1: lah. Nah, sekarang ini mungkin muncul alter egonya dia, akhirnya bentuklah sebuah band yang dimana itu mungkin teman-teman yang mungkin seselera musiknya sama. Itu ya akhirnya diajaklah, bentuklah jadi band ini Valian Kulo itu. Dengan nama yang sama lah, cuma mungkin dari segi apa namanya, hurufnya aja yang beda ya, ada T sama double L. Yeah. Itu doang sih bedanya.
0: Perbedaannya mencolok ya?
1: Mencolok sekali.
0: Oh, berarti

0: Mungkin susah ya.
1: Nyusunnya.
2: I see.
1: Mencari
0: susah itu. Terusnya ambil buat apa namanya? Ya nyatuin lagi emang enggak semudah ya, kalau emang bener. Iya, bertukar pikirannya emang enggak semudah itu sih. Walaupun emang ada produser, dia juga something guide produser nanti ke depannya emang kalau dia masih di tetap project solo ya kayaknya agak susah juga sih mendingan udah deh. Dibin aja. Dari situ itu gue diajak.
2: Okay, berarti awalnya karena fulus ya ini ya.
1: Fulus
2: ya,
1: fulus awalnya.
0: Tidak lain tidak bukan.
2: Tapi emang member personil itu udah kenal dari awal bang atau ya sebenarnya awalnya nggak kenal tiba-tiba join terus baru kenal pas lagi terbentuk nih bandnya apa dari awal udah emang atau mungkin udah sempat musik bareng cuman belum pakai nama band ini mungkin awalnya
1: sebenarnya sih dia jauh ya umurnya
2: oke.
1: Tahu kecilnya lah Pak Hujan mah
2: oke.
1: Tahu kecilnya jadi kita itu sekomplek kecuali basis beda komplek cuman satu daerah masih
2: dekat
1: ya masih dekat beda komplek aja
0: bentar kamu sebenarnya ya.
1: Gua Pak Hujan Wira gitaris nah itu sekomplek
2: oke.
1: Kalau Anissa itu beda komplek gitu cuman sekelas dulu SMP-nya bareng dengan Wira gitaris jadi diajak lah gitu.
2: Ini udah cukup lama berarti kenal ya bang ya udah lama banget lah ya gitu
1: lama
2: ya.
1: Cukup lama
2: harusnya awal terbentuk band ini langsung klop nih harusnya atau ada sedikit cekcok bentrok idealis gitu bang ada nggak sih
1: sebenarnya awalnya bukan mereka juga sih ada yang dulu cuman sudah keluar ya gonta-ganti pas apa
0: personil
2: udah kayak berita gosip ya
1: personil.
2: I see. Dan akhirnya personil ini yang nyampe sekarang.
1: Iya, alhamdulillah dari 2017 lah ya. Sampai sekarang.
2: Terhitung 2017
1: sama,
2: sampai.
1: Iya.
2: Oke, itu gimana bang? Resep biar langgengnya itu loh bang. Ini lama banget nih masalahnya nih.
0: Jarang ngumpul, jarang manggung aja sih. Ribet. Kalau ngumpul, manggung
1: ribet. Sebenernya gak usah terlalu dipikirin ya.
0: Gak usah dipikirin deh. Sejalannya aja.
2: Ngalir aja. Gak
0: usah jadi apa-apa.
1: Mengalir aja.
0: Bentar lagi juga gue mau cabut sebenarnya. Udah gak betah gue.
2: Udah gak betah gue.
0: Cuma gak enak tetangga ya namanya.
2: Iya benar lagi. Jangan bilang kenal keluarganya juga nih.
0: Kebetulan bokap di RW. Gue kalau keluar rumah kan kelihatan. Kamu ada ribut apa sama anak saya gitu. Gak enak.
2: Aduh gak enak nih bener-bener. Oke, okay, menarik banget ya Taman Radio udah lama banget dan emang ternyata dari awal sebenarnya udah kenal gitu ya. Bahkan ada yang sempat satu sekolah tadi ya, Bang Kulo ya.
1: Iya, Wira sama Nisa, Wira satu sekolah
2: sama
1: SMP.
2: Nisa. Dari 2013 sampai sekarang, awal-awal perjalanan karir gitu Bang, boleh gak disipil kayak gimana, manggung kemana-kemana, atau mungkin konser mandiri pernah gitu?
0: Konser mandiri kita pernah showcase sih, album pertama ya?
1: Launching album ya?
0: Launching album pertama waktu itu 2018.
2: Oh, Resonansi.
1: Resonansi.
2: Ya benar-benar.
0: Launching, kita juga kerja sama salah satu brand. Mm-hmm. Ya alhamdulillah juga antusias teman-teman sesama musisi, teman-teman yang pendengar juga ya. Lumayan seru sih itu seru. Ada dokumentasinya juga di YouTube kita juga. Masih jadi live sessionnya emang kita bikin di situlah. Apa namanya? Per lagu apa ada yang semua juga ya?
1: Apa live session?
0: Live session itu di YouTube kita tuh.
1: Per lagu.
0: Ada sih full. Itu bisa dilihat tuh. Iya. Masih ada itu seru banget sih. Antusiasnya atmosfernya seru banget lah itu. Lumayan.
2: Di YouTube ya?
0: YouTube. Ada salah satu yang mungkin show kita yang lumayan teringat sampai sekarang ya.
2: Wah, berkesan banget nih.
0: Berkesan banget. Sampai sekarang itu tuh. Dengan personil yang tetap sampai sekarang gitu ya.
2: Dan berarti ini first album.
1: Iya,
0: itu first album.
2: Perdana ya?
1: Perdana, album perdana. Kebanyakan pertama. Single gitu.
2: Oke.
0: Okay. Pertama dan terakhir mungkin itu.
2: Ini udah kayak tadi udah kayak doa tuh tadi. Pertama dan terakhir.
0: Yang terakhir belum dirilis.
2: Oh, belum dirilis ya.
0: Yang terakhir sudah dirilis maksudnya.
2: Yang terbaru lah ya. Yang
0: terbaru
2: ya. Dan Taman Pro 2 gue juga sempat dengar kabar burung gitu ya kayak dan katanya Valian Kulo juga bakal rilis karya baru tapi sebelum ngebahas itu ya Bang ya. Sebelum ngebahas itu, gue masih kepo sama si album yang Resonansi ini ya. Itu proses pembuatannya Bang. Berapa lama total dari awal sampai full rilis?
0: Berapa ya? Kayaknya seumur kehamilannya 9 bulanan kayaknya.
1: Kurang lebih sih,
0: gak nyampe setahun.
2: Iya. Ah, gak nyampe setahun.
0: Karena memang ada beberapa lagu yang, mayoritas lagu sih, sebagian besar lagu kita produksi sendiri. Ya mungkin sekarang kan dengan teknologi yang sudah makin
2: cepat ya,
0: sudah makin adaptif sekarang, kita bisa lakukan di rumah ya. Jadi untuk brainstorming materi juga

0: kadang langsung di tag di situ sih. Jadi prosesnya memang lebih cepat.
1: Oh, brainstorming di tempat, tag di tempat langsung. Tag di tempat
0: langsung.
1: Kayak gitu ya. Gitu. Dan lagu ini berisi berapa lagu, Bang?
2: Lagu 9. Mm-hmm. Satu intro ya.
0: Intro sih lebih ke yang kenalin musik kita aja sebenarnya, seperti itu. Sebenarnya tracknya sih 10.
2: Iya, 10 track.
1: 10 track.
0: 10 judul ya.
1: 10 judul.
0: Cuma yang benar-benar ada lagu yang ada lirik
2: ada segala macam. Ada liriknya ya 9. Oh, dan ada liriknya 9.
1: Yes, yes. Ya, soalnya kalau dilihat di YouTube-nya juga tahun pre-2 itu ada satu lagu yang 1 menit doang tuh.
2: Oh iya,
0: oh.
2: Kau.
0: Oh ya, iya.
1: Tapi bukan itu ya? Ya
2: bukan.
1: Oh, bukan.
2: Bukan.
0: Kau itu album sih.
2: Iya, maksudnya mah.
0: Oh, ada lagi, ada lagi.
2: Ada liriknya ada. Sama nadanya. Kalau ya, cuma musik doang.
1: Iya, musik yang itu.
2: Ada satu buat pembukaan lah intro.
1: Introduce lah ya, kenalin ke pendengar gitu ya. Oke, dan sempat ini juga enggak Bang, sempat mungkin kayak tampil di mana kayak gitu selama 13 tahun nih perjalanan, ada enggak penampilan yang paling nempel di otak? Pas di tampil
2: saat,
1: di mana?
2: Di saat kita tour ya.
0: Tour sempet sih, itu seru banget sih.
2: Tour bareng Super Glad.
1: Yeah. I see.
2: Yeah.
0: Cerita lucu dia kejar-kejar orang gila juga ada. Iya, yeah, satu itu. Satu
2: tidur
0: itu.
2: Di pom bensin.
0: Ya sebenarnya bukan karena apa-apa ya, nggak punya duit iya. Terus waktu itu
2: nge-treat.
0: Momennya lagi kemana sih? Cianjur ya?
2: Cianjur.
0: Ya. Kan udah ada apa namanya, oh, tutup buka ini ya, jalur... Jalur puncak ya.
1: Oh iya,
0: benar. Ya di situ sih mungkin yang banyak momen-momen kocak ya waktu waktu kejebak macet itu.
2: Kejebak macet, kelaparan.
0: Kelaparan.
2: Pinggir jalan aja. Ada cilok ya.
0: Iya.
2: Beli cilok pakai nasi.
0: Di mana?
1: Saking lapar.
0: Tapi enggak, artinya itu kan waktu itu kita sama Super Glad ya.
2: Super Glad.
0: Yes. Sama Mas Buluk waktu itu, Bang Buluk. Kita ikut beberapa titik. Sama waktu itu ada band satu lagi tuh. Band Mas Buluk.
2: Hah?
0: Band Mas Buluk satu lagi apa?
2: Apa?
0: Band Mas Buluk satu lagi tuh.
2: Oh iya. Aduh lupa.
0: Lupa gua namanya. Sorry Bang, sorry
2: band
0: Bang.
2: Band metal itu tuh.
0: Iya.
2: Aduh lupa.
1: Oh sempat ada beberapa nama juga.
2: Ada.
1: Itu tour ya?
2: Iya
0: tour.
1: Di
0: program.
1: Cianjur.
2: Pokoknya tour itu Bekasi ya?
0: Bekasi, Bogor, Jakarta. Sebenarnya itu launching albumnya mereka, cuma kita diajak waktu itu kan ada satu momen di Cilegon. Ya, ngobrol-ngobrol yaudah ikut tour kita yuk gitu tuh. Maksudnya jadi opening lah kita ya.
2: Sebenarnya enggak langsung sih
0: jadi. Langsung.
2: Dia minta album mau denger.
0: Udah denger dulu ya.
1: Oke. Okay.
2: Didengar, udah beberapa hari kemudian ngabarin lewat WhatsApp.
0: Oh iya,
2: waktu bahwa ayo di ACC jadi opening gua gitu.
1: I see. Oh berarti setelah album rilis ya, berarti tahun berapa tuh Bang? 2020-an ya? Berarti?
2: Enggak dong, 19.
0: Oh, 19. Sebelum Covid sih,
2: sebelum COVID.
0: Sebelum Covid ya benar-benar.
1: Berarti terhitung cepat ya album rilis tahun depannya.
2: Waktu itu masih produktif-produktif ya.
0: Ya itu si tadi.
1: Masih kenceng nih ya.
0: Masih kenceng-kencengnya itu masih.
2: Ambisi.
0: Masih kenceng banget.
1: Oke. Dan itu tour satu hari full atau beberapa
2: hari
1: gitu?
2: Tiap ini sebulan pokoknya 4 kali ya.
0: Tapi kalau yang Cianjur, Bekasi, Bogor itu, Cianjur, Bekasi ya kalau gak salah.
2: Jadi,
0: itu berapa hari gitu?
2: Iya maksudnya seminggu itu ada 2 panggung, Sabtu Minggu gitu.
1: Oke.
2: Okay. Jadi minggu depan ada lagi gitu. Selama sebulan doang.
0: Tapi ya itu karena perjalanan.
2: Sabtu Minggu aja
0: sih, jadi mulai. Seru disitu.
1: Serunya ditambah perjalanan tuh ada aja tuh
0: ada
1: gitu
0: aja,
1: ya.
2: Bawa 2 mobil lah kita ya.
0: Ya dua apa
2: sih? Iya dua mobil.
0: Dua mobil.
1: Wih 2 mobil tuh peralatan bisa Bang itu Bang?
0: Masih ada.
2: Ada, muat
0: masih lah. Muat lah, masih aman lah.
1: Dimuat-muatin gak nih?
0: Muatin lah pokoknya. Nyetrit lah.
1: Nyampe tidur di mana Bang?
2: Pom bensin.
1: Kok bisa itu kenapa Bang awalnya Bang?
2: Ya biasa lah, kenakalan anak muda ya.
1: Aduh.
0: Gue umur berapa waktu itu ya? 20 kayaknya.
2: Gak tau gua...
0: ya, pokoknya banyak yang masuk kuliah lah waktu itu. Banyak masuk kuliah pokoknya.
1: Masih darah muda banget ya.
0: Masih muda, masih seneng ngeband itu.
2: Alhamdulillah masih muda.
0: Sekarang juga masih sih ngeband, masih seneng lah.
1: I see.
0: Kayaknya masih ada ini bandnya.
1: Terus mungkin Bang kalau kita lihat selama 13 tahun ini, so far Bang menurut pandangan Bang Kulo dan Bang Faujan ya, apa yang ngebedain Valian Kulo zaman baheula itu sama sekarang nih Bang? Ada perbedaan gak?
2: Faujan dulu atau gue dulu?
0: Boleh, lo dulu.
1: Boleh,
0: senior
1: lo.
0: dulu deh.
2: Ih, rese. Perbedaan sih yang pasti pendewasannya, asik pendewasan. Dari segi musik kita sekarang sudah tidak terlalu, beatnya tidak terlalu ngebut lah ibaratnya. Agak easy listening lah.
0: Listening.
2: Iya, yang dulu kan terlalu temponya terlalu ya 200 ke atas lah ya.
0: Jompo sih sekarang.
2: Karena udah
1: patah umur juga.
0: Pegel. Asli sekarang nge-band 1-2 lagu tuh pegel kayak.
1: Oh iya.
0: Bener-bener. Itu kerasa banget ya, emang umur kerasa.
1: Umur sih ya.
0: Ya gak tua sih di bawah 30 cuma kayaknya aduh.
1: Encek-encek udah mulai muncul.
0: Iya bener itu om. Kenapa ya gak tahu saya juga.
2: Intinya dari segi tempo sih agak melambat yeah, sekarang.
0: Ya lebih lebih easy listening lah mungkin nanti. Mm-hmm. Ya.
2: Kalau
0: ya,
2: dulu kan benar-benar powernya
1: kencang ya bang ya.
2: Kebut lah
1: juga.
2: Betul. Terus dari segi lirik juga sih berubah.
1: Berubah gimana nih bang?
2: Berubah lirik. Kalau dulu kan
0: wah oh iya banget itu kita
2: bertema tentang
0: kritikan ya, itu ya.
2: Kritikan. Oh. Okay. Apa
0: ya gitulah ke arah sana lah yes. Gitu.
2: Explicit lah explicit
0: explicit lah
2: ya begitulah jadi tentang keresahan gitu kesenjangan sosial
1: I see kalau sekarang
2: cinta
1: berubah total sih
0: sebel
1: jujur.
0: Ya sebel gua
1: jujur sih berubah total itu
2: tapi nggak selalu kok kemarin-kemarin ada kok lagu-lagu yang kebanyakan tentang ini sih tentang keterpurukan jadi kayak misalkan ketika ditinggalkan oleh seseorang lah terpuruk gitu maksudnya itu universal ya dalam arti kayak misalkan entah itu pasangan entah itu teman entah itu keluarga gitu
1: intinya ditinggal seseorang dan terpuruk galau lah ya terpuruk gitu. Kayak gitu ya I see dan tamat pada dua abis ini gue bakal coba ngorek-ngorek lagi soal rilisan terbaru dan juga rilisan yang bakal dirilis nanti ini sama Valen Kulo. Tapi sebelum itu, gue ngingetin kamu boleh banget nanti langsung tanya-tanya aja. Misal mau ada yang ditanyain ke Bang Kulo, ke Bang Fauzan gitu ya. Bisa lewat WhatsApp kita Taman Pradua di 081-1145-1016 atau bisa juga drop komen di kanal YouTube-nya RRI Banten ya. Kamu boleh tanya di situ. Dan sebelum lanjut, satu lagu dulu nih Taman Pradua dari Valen Kulo, Terjebak Rasa.

0: Barusan kita dengerin Tamu Pradua, satu karya ya, satu musik terjebak rasa dari Valian Kulo. Yang ini kalau dari judulnya nih Bang, ini lagu nyeritain apa nih? Apakah terjebak masa lalu, terjebak rasa ke seseorang atau gimana nih Bang?
1: Ya begitulah, terjebak rasa kepada seseorang. Lagu cinta itu, lagu cinta.
0: Lagu cinta, berarti ya. Bukan yang beat-beat tadi yang kenceng ini ya lagunya. Oke. Atau mungkin... selain terjebak rasa, lagu apa lagi Bang yang itu udah mulai secara beat udah mulai tone down gitu?
1: Kalau yang di album itu ada satu lagi ya, lagu bukan lagu ciptaan gue sih, ada ciptaan Om Riki ya.
0: I see.
1: Apa judulnya? Yang Terhebat.
0: Yang Terhebat.
1: Yang Terhebat.
0: Oke.
1: Jadi dia ngebalad gitu tuh musiknya.
0: Oh balad?
1: Balad.
0: Oke. Tapi emang dari Bang Kulo sendiri kalau personal itu suka itu genre musik apa Bang?
1: Gue lebih suka punk melodic gitu sih.
0: I see.
1: Lebih sukanya.
0: Yang secara beat udah beda tuh ya sama lagu-lagu.
1: Tapi gak selalu ngebeat juga.
0: Kalau Bang Fauzan Bang, kalau personal reference lagu.
2: Personal reference ya?
0: Iya.
2: Jujur gue lagi dengerin Frank Sinatra malah.
0: Wih, agak beda nih.
2: Terus. Tapi lagi-lagi denger lagu-lagu lama gitu.
0: Lagu-lagu lawas sebagai barat-barat.
2: ABBA gitu-gitu.
0: Yes, Frank Sinatra sih. Iya, benar-benar. Dan semenjak perpindahan, bukan ini perpindahan genre lah ya, maksudnya dari tadi yang pop sampai ke yang agak mellow, agak balad, di awal-awal proses kreatif gitu sempat ada ini enggak sih Bang, atau langsung gas aja semua mau gitu? Aduh kayaknya jangan deh gitu. Kita coba stay di genre kita sebelumnya kayak gitu.
2: Sempet ada kayak gitu sebenarnya, tapi lebih banyak pembahasan kayak gitu di after album kayaknya. Maksudnya di kan banyak beberapa solo yang single yang dikeluarin tuh ya.
0: Yes.
2: Ya di situ mungkin ada beberapa materi ini kayaknya jangan dulu deh gitu tuh, dikeluarin. Terusnya yang ini kayaknya coba deh warna baru gitu tuh. Jadi sempet ada ini juga, ada kayak apa namanya, bukan selisih paham ya bahasanya ya.
0: Perbedaan lah gitu.
2: Perbedaan juga sih. Itu wajar sih kalau menurut
0: wajar,
2: gue. Wajar menurut gue wajar. Cuma kalau sekarang ya, kalau ngomong sekarang kita sebelum sekarang ini sempet kemarin tuh kita kayak udah deh kita ikutin pasar gitu. Gimana sih yang maunya gitu. Kayak banyak beberapa band yang kayak wah kenceng banget itu tiba-tiba. Yes. Yang lebih ke sisi komersilnya ada gitu ya. Sempat beberapa juga keluarin juga sebenarnya kayak contohnya Sesal mungkin ya.
1: Ya,
0: okay.
2: Sesal. Terusnya yang mana ya?
1: Iya, Sesal. Nah,
2: terus yang Pantai video klip itu gue lupa juga lagu sendiri, Melangkah.
1: Melangkah.
2: Melangkah itu. Artinya kan itu pengen nyoba ke sisi lain kita yang bukan sisi lain ya sebenarnya, lebih ke
0: explore lah ya,
2: explore. Coba deh yang easy listening gitu kan. Tapi pada akhirnya ya udah kita punya warna sendiri. Kayaknya nanti di album next juga mix sih mungkin ya nanti ya. Cuma kayaknya lebih ke warna sendiri aja, nggak harus yang keras, yang harus yang kayak kenceng itu. Cuma emang punya warna sendiri aja nanti lagi gitu sih.
0: Gak
2: ngikutin yang kayak harus wah komersil nih. Orang pengen denger lagi doyan.
1: Senyamannya kita aja.
2: Gitu.
0: Ya karena kadang kalau kita ngikutin pasar tapi kita yang gak nyaman kadang gimana gitu ya Bang.
2: Betul.
0: Ya. Jadi ya sih kayaknya harus dari bandnya dulu sih ya benar.
1: Intinya kenyamanan.
2: Yes. Kalau mainnya happy itu lagu terbaik kita intinya gitu.
0: Oke. Dan kita langsung bahas nih Bang. Karya terbaru nanti yang bakal dirilis dengar bakal rilis EP tadi ya.
1: Iya.
2: EP, iya.
0: Betul. Mini album. Benar. Isi 5 lagu ya tadi ya?
1: 5 lagu.
0: 5 lagu
2: kurang lebih.
0: Apa yang mau Valian Kulo persembahkan ke para fans, ke pendengar baru juga mungkin lewat album ini Bang?
1: Ini sebenarnya perjalanan dari mini album ini perjalanan. Cinta lagi intinya.
0: I see.
1: Tentang cinta lah intinya. Jadi perjalanan dari mengenal seseorang, lalu mendekati, berhubungan, bahagia, patah hati, mengikhlaskan.
0: Waduh. Gitu. Filosofis.
1: Begitulah.
2: Oh gitu, gue belum denger apa lagu-lagunya lo.
1: Begitu aja. Jadi
2: kayak bikin grup baru lagi mereka.
1: Ngaco. Jadi si lagu ini gue bikin, yaitu dari awal perkenalan, intinya terpesona lah, tertarik melihat, lalu mencoba mengenal, PDKT, alhamdulillah pacaran tuh, lalu ya ada keributan, patah hati, mengikhlaskan.
0: Oke, ini bisa dibilang kayak mungkin sinopsis yang mau dikasih kali ya lewat ya, inti, album ini.
1: Inti dari intinya. Mini album ini gitu.
0: Oke.
1: Okay. Yang bakal nanti ada.
0: Kenapa mau ambil tema itu, Bang?
1: Karena banyak orang yang merasakan sih.
0: Relate. Apalagi Genji nih, Bang ya.
1: Benar. Gua sebenarnya gua coba dari lagu-lagu solo gua sih.
0: Oke.
1: Okay. Rata-rata ya begitu sih, maksudnya lagu solo gua tentang cinta gitu. Dan gua pun ketika bikin lagunya selesai di share ke grup, lu pura-pura enggak denger lu.
2: Gua kan ngerti WA sebenarnya udah enggak mau grup itu. Gua arsip itu grup itu.
1: Kan di situ liriknya tentang cinta semua.
2: Oh gitu ya.
1: Yang mudah sih, yang ringan.
2: Iya, lebih keringan aja sih.
0: Listening sih.
1: Iya, liriknya keringan. Kalau yang dulu kan di album kan itu bahasa-bahasa kiasan gue bikinnya.
0: Oke.
1: Ya, kebanyakannya.
2: Gue aja nggak ngerti sebenarnya. Asli itu. Cuma sekarang ya benar sih, lebih ke ringan aja, langsung aja gitu tuh. Pada poin itu.
1: Ya karena gue ngerasa kayak dari teman-teman kan, gue coba bikin lagunya, liriknya jangan kiasan lah, jangan terlalu berat gitu. Terlalu multi tafsir gitu.
0: Oh iya benar sih.
1: Jadi kalau bisa ya langsung tujuan, misalkan lo cinta ya cinta, jangan lo cinta muter-muter dulu gitu. Jangan gitu. Mendingan ya langsung to the point gitu. Yes. Kebanyakan dulu di album muter-muter enggak to the point.
0: Kiasan. Okay. Gitu. Kiasan-kiasan itu ya, tapi ya sih kalau multi tafsir juga pendengar agak bahaya juga ya. Maksudnya miss ini lagu apa nih, tentang apa kayak gitu ya. But lirik penulisan Bang Kulo atau full member ini ikut andil?
1: Kalau lirik sih gua, kalau lirik.
0: Oke, full. Yang ini yang terbaru juga nih ya, yang
1: iya, enggak, kalau yang album ada beberapa teman-teman.
0: Oke.
1: Enggak selalu gua.
0: Kalau yang nanti next bakal dirilis?
1: Lirik ya. Semua.
0: Oke, itu kan biasanya tadi Bang Kulo biasa nulis lirik yang kiasan.
1: Iya.
0: Yang kita mampir sana sini dululah gitu ya.
1: Muter-muter.
0: Muter-muter dulu. Tiba-tiba langsung ke the point. Ada apa Bang ya? Mungkin tantangannya gimana Bang itu?
1: Pasti sangat tantang. Sulit. Pertama geli sih dengarnya.
2: Geli. Bener.
0: Pertama bener. Geli.
2: Jujur gua sama Nisa. lagu terbaru tuh apa sih?
1: Yang mana?
2: Yang terakhir dirilis.
1: Yang mana?
2: Lupa. Iya, lagu yang terakhir dirilis judulnya apa?
1: Milik Musuh Utuhnya.
0: Oh, yang Februari ya?
2: Iya. Bulan
0: Februari.
2: Jujur gua sama Nisa, ih, Nis geli amat ya. Kaget gitu tuh maksudnya.
1: Kalau lirik yang ref Om Riki.
2: Iya.
1: Oke. Okay. Jadi lirik yang song sama Chorus itu gua.
2: Iya.
1: Itu sebenarnya tantangannya biasa enggak bikin lirik seperti itu pas baca, ih geli amat ya gitu.
2: Geli sih.
1: Ih gitu tuh.
0: Cuman tapi kalau dari kayak pemilihan kata gitu Bang, sama enggak sulitnya? Ngubah.
1: Ya, pasti sulit.
0: Selain tadi rasa gelinya itu.
1: Bener, itu yang sulit sebenarnya. Jadi mungkin dari satu sisi gak biasa bikin lirik seperti itu, bikin jadi gak terbiasa mungkin ya. Gelinya itu sih, maksudnya ih jijik amat ya gitu tuh. Masa gue begini sih gitu.
0: Mana member juga gitu lagi reaksinya ya Bang ya, Bang Fauzan.
2: Gue yang reaksi pertama gue, oh gini ya, geli amat ya.
0: Sempat ada minta revisi gak tuh Bang? Ganti aja sih Bang Kulo gitu.
2: Enggak sih, sebenarnya ya udah emang ini komitmen kita buat bikin yang seperti itu gitu. Akhirnya udah ikutin.
0: Kayak itu by lyrical. Kalau dari segi aransemen musik, Bang Fauzan, as a drummer ya Bang ya?
2: Yeah.
0: Bang Fauzan itu yeah, gimana drummer. Bang?
2: Kalau drum...
0: Kayak perbedaan ini gitu, tantangannya apa nih?
2: Kalau sekarang sih lebih ke... Ya menyederhanakan lagi sih sebenarnya ya. Artinya... kalau secara teknis makanya ya udahlah warnanya sendiri lah gitu. Warna sendiri. Cuma emang lebih ke... Apa ya kalau bahasa drama ya? Ngenakin lagu kali ya? Ngenakin lagu kayaknya. Cuma kan dulu kan lebih ke... Wah penasaran explore. Ini secara musik ya semua
0: yes,
2: ya?
0: Yes.
2: Karena di Resonance itu ada beberapa lagu yang ada bosanya, ada rock yang bener-bener rock 80-an ya gitu.
0: Oke.
2: Okay. Nah, tapi sekarang lebih ke nyari aman sebenarnya. Artinya lebih ke ngenakin lagu aja deh gitu. Kita artinya tadinya kan mungkin prosesnya tuh musik dulu baru lirik.
0: Oke.
2: Di album itu ya. Musik dulu baru lirik. Kita bikin rata-rata sebagian besar lagu itu musik dulu bikin materi jebret baru lirik dan nada masuk gitu. Jadi mungkin lebih explore ke aransemennya di situ. Kalau sekarang mungkin lebih ke ya udah kita nyampaikan lagu dan lirik itu satu kesatuan gitu tuh.
0: Oh,
2: jadi lebih menyederhanakan. Lebih ke pesan di si lirik dan nada itu jelah liriknya itu yang kita bawa itu.
0: Oh berarti lirik dulu.
2: Kalau sekarang ya normal lirik dulu gitu.
0: Oh lirik dulu baru
2: prosesnya ya, proses baru
0: aransemen kayak gitu ya.
2: Kalau dulu kan kebalik ya.
0: Tapi ya so far so good lah Bang ya, walaupun ada perbedaan yang cukup beda banget nih, maksudnya secara proses kreatif beda banget, juga beda gitu banget, kan beda dari banget, apalagi Bang Kulo.
2: Tapi jujur kita dua-duanya nikmatin sih.
0: Yes. Karena ya itu ya, walaupun awalnya agak-agak belum biasa kali Bang ya.
1: Iya, karena gak biasa.
0: Gak biasa, biasanya kita tuh warna musiknya kayak gimana, tiba-tiba mau mencoba hal baru ya, explore. Ya, dan beda banget gitu ya. Agak-agak geli, cuman pada akhirnya tetap.
1: Cuman dari segi musik sih hampir sama, gak jauh. Gak jomplang dari yang lalu, enggak.
0: I see.
1: Dari segi musik.
2: Tetap ya kita lah gitu.
0: Tetap ada. Tetap kita. DNA-nya lah di situ ya. DNA-nya di situ. Kulonnya masih ada.
1: Cuman dari segi lirik aja yang berbeda, sangat jauh berbeda.
0: Sejauh itu ya Bang ya. Itu mungkin tahun kedua kalau kamu yang mungkin udah ngikutin Valen Kulo cukup lama, terus denger-denger musiknya tiba-tiba berubah, udah tahu nih ya jawabannya nih. Secara lirikal gitu ya.
2: Aman sih.
0: Nyari aman. Aman ya Bang Fauzan ya. Dan mini albumnya itu nanti so far udah sampai mana Bang prosesnya?
1: Lagi proses rekaman kita.
2: Udah masuk kan?
1: Udah masuk.
2: Baru semalam sih. Baru semalam.
0: Loh kemarin?
1: Iya.
0: Buset.
1: Baru kemarin baru satu lagu di tag. Tapi vokal belum.
2: Vokal belum. Ya baru get beberapa lagi tuh. Cuma lebih kita ngamanin get dulu sih. Gitar dulu ya, maksudnya gitar dulu.
0: I see. Oke. Berarti bisa bilang sekarang Valen Kulo mencoba untuk mungkin ada kutip aktif lagi nih Bang ya?
1: Dari dulu sih aktif, cuman ya begitu ya. Gak terlalu ambisi.
0: Iya maksudnya secara perilisan lagu-lagu.
2: Sebenarnya sekarang lebih ke pengen mencoba memprogram kayak dulu aja sih. Kayak ibaratnya, oh kita punya target nih, kita punya impian. Ya udah bikin album lagi
1: kita
2: gitu.
1: Kita itu setiap setahun pasti ngeluarin sih. Ada single satu.
2: Setahun mah ada lah.
1: Biar dikelihatan.
2: Senyantai-nyantainya seperti itu ya.
1: Biar kelihatan ada gitu.
2: Cuma untuk kayaknya pemanasan lagi, udah deh coba bikin program ibaratnya. Album tuh ibaratnya kayak kita project lah gitu ya. Project bener-bener kayak kita jadwalin, kita punya target nih buat diselesain gitu ya. Artinya bukan diselesain target tuntutan juga enggak, cuma yang kayaknya wah kita harus mengeluarkan beberapa dengan satu kesatuan apa ya, dengan wadah yang sama lah gitu tuh. Seperti itu sih.
0: Iya, ada konsep, ada target, biar
2: konsep yang sama.
0: Jelas nih gitu ya. Ya kita mau kemana nih di tahun ya, ini betul, gitu ya. Betul. Targetnya sendiri Bang tahun ini apa nih Bang untuk Valen Kulo sendiri?
2: Target apa Gul?
1: Target ya paling rekaman aja sih, ngeberesin.
0: Ngelarin aja nih ya.
1: Iya, ngelarin biar nanti 2027 awal sudah rilis.
2: Ya. Sebenarnya kalau kita sih kalau untuk target ya kita nggak ada yang tahu ke depannya gimana ya.
0: Benar.
2: Cuma kita lebih ke ngebenahin kitanya aja sih. Intinya untuk dari sisi produksi rekaman, untuk dari sisi produksi live, kita bedahin di sisi teknisnya dan lain-lainnya. Produksinya ya, produksinya yes. Itu kita pelajarin bareng-bareng. Itu sih sering berjalan. Cuma kalau untuk target ke depan ya apa ya? Jadi lagu FTV kali ya.
1: Target rilis lagu aja dulu.
2: Rilis lagu aja dulu. Ya,
0: kelarin dulu aja kelarin ya Bang ya.
2: Kelarin kita dulu aja. Kelarin kitanya dulu aja sih gitu.
0: Yes.
2: Mempersiapkan semuanya.
1: Dan dari segi artwork pun kita dari awal orangnya itu aja.
2: Oh iya, nuansanya sama sih.
1: Enggak berubah. Yang mau buat artworknya Roni ya.
0: Oke.
1: Okay. Itu aja orangnya.
0: Oke, okay, berarti ya enggak yang jomplang dari banyak aspek juga sebenarnya ya. Enggak. Bang ya. Gitu ya.
2: Tetapi kita lah gitu.
0: Walaupun emang tadi sempat dibilang ini lagi coba buat ekspor ya Bang ya. Buat
2: bisa dibilang gitu. Nyoba,
0: ya. Bisa dibilang kayak gitu. Explore. Gitu ya. Oke, okay. Dan plannya sendiri di tahun 2027 rilisnya itu.
2: Plannya ya.
0: Di bulan apa Bang? Plan awalnya nih. 2027.
1: Ya awal bulannya sih kita bingung juga kalau untuk.
2: Pokoknya pas tahun 2 jeder itu rilis kita.
1: Iya. Nentuin bulan belum tahu pasti sih, pas yang pasti ya. Ya
2: pengennya awal-awal maksimal.
1: Ya Januari, Februari, Maret lah.
2: Awal Q1 lah.
1: Kurang
2: Q1.
1: Lebih itu.
2: Q1 lah.
0: Triwulan pertama ya, pokoknya tahun baru jeder langsung garap gitu Bang ya.
1: Keluar.
0: Keluar. Rilis gitu. Keluar rilis, bukan keluar bandnya, bukan keluar anggotanya ya Bang ya, bukan ya.
2: Serius.
0: Bukan Bang. Keluar rilis lagunya gitu, oke. Okay. Dan Bang Fauzan, Bang Kulo ya, mewakili Valen Kulo. Ini udah masuk pertanyaan-pertanyaan penghujung nih Bang. Kita udah hampir 1 jam. Iya. Ada gak mungkin sebagai sebuah band yang udah lama banget sih Bang, udah 13 tahun sih, buat gue lama ya. Jujur lama banget. Ada gak mungkin kiat-kiat atau tips buat teman-teman Pro 2 yang mungkin lagi mencoba buat bikin band Bang? Gitu. Biar langgeng, biar tetap klop berpuluh-puluh tahun, dan biar tetap mau buat rilis karya.
2: Waduh.
0: Ada kata tawa, ada kata-kata waduh nih.
1: Sebenarnya untuk support diri sendiri pun sulit ya, apalagi orang lain. Cuman kita mencoba ya. Sebenarnya banyak-banyak ini sih, nongkrong.
0: Okay.
1: Maksudnya ruang lingkupnya dengan orang yang bermain musik juga.
0: Mm-mm.
1: Begitu. Jadi secara nggak langsung terangsang untuk terus berkarya.
0: Gitu. Okay.
1: Kalau misalkan nongkrongnya di beda lingkungan, misalkan lingkungan balap gitu, kita mau main musik, nah itu nggak mungkin dong untuk benar-benar terangsang terus-terus bermain musik gitu.
0: Iya, yang ada itu malah ke balap.
1: Gitu, nah ya. Kemungkinan begitu.
0: Pancingnya gitu. Kesitu.
1: Intinya gitu. Mah banyak-banyak sharing dengan orang yang bermusik sih, atau senior-senior sharing gitu. Nanti biar terus semangat gitu sih intinya mah.
0: Yes, selain dapat ide, biasanya juga dapat ring satu nih biasanya nih dapat. Relasi-relasi juga ya.
1: Iya benar, kalo channel-channel untuk misalkan gue mau main kesini doang lewat mana gitu.
0: Nah, itu.
1: Orang dalam lah kasarnya.
0: Itu penting tuh.
1: Iya, kalau begitu.
0: Jadi banyakin nongkrongnya yang satu frekuensi tambah bener, dua satu bukan frekuensi. Satu frekuensi secara obrolannya doang tapi itu juga ya kesukaan.
1: Iya.
0: Gitu ya, kalau kamu musik ya coba cari kenalan, cari banyak kenalan di dunia musik juga.
1: Bener, banyak-banyak nongkrong dengan yang frekuensi lah intinya.
0: Yes, banyak banget yang didapat bang ya. Ide, iya. Siapa tahu ditraktir juga kan siapa tahu gitu ya. Kalau Bang Fauzan ada nggak bang?
2: Apa nih tadi pertanyaan lupa gue.
0: Kiat-kiat untuk atau tips lah versi Bang Fauzan.
2: Tips ya. Yes. Kalau gue ngelihat sekarang ya, gak usah jauh-jauh di Serang. Wah itu gue udah gila sih. Keren-keren parah semua.
0: Oh gitu bang ya?
2: Gila-gila.
0: Asli-asli ya.
2: Gue gak ngerasa ketinggalan banget. Ya artinya secara materi, secara pemikiran mereka ya.
1: Dari segi genre pun
2: kaget, wah ya? Gila.
0: Udah ini. Banyak sekarang, sih bang.
2: Kacau banyak. Kota Serang keren banget. Keren. Cilegon Serang keren banget.
0: Keren asli.
2: Jauh Valen Kolo bro. Asli, gue ngaku band gue ketinggalan jauh. Guanya pun ketinggalan jauh. Gue harus banyak belajar ke mereka yang sekarang.
0: Yes.
2: Jadi kalau ngomong tips, ya Valen Kolo gue termasuk, ya banyak juga sih yang ngomong kenapa sih gak lebih komersial aja segala macam.
0: Nah,
2: ya gue pengen bermusik ya. Dengan gaya gue sendiri, diri gue sendiri, jadi diri sendiri gitu. Jadi artinya untuk tips apa, ya mereka udah lebih keren dari kita. Mereka udah lebih adaptif dari kita, lebih maju dari kita. Ya mungkin ya. Saya pikir lebih, gue pikir kayak gitu. Cuma intinya kalau untuk yang mau terus awet segala
0: mau langgeng
2: macam,
0: gitu
2: mau langgeng, jadi diri sendiri sih. Dengan warnanya, dengan apa yang dituangkan itu benar-benar ya, pelon wangin ya udah ke karya gitu ya. Pelukis ya lewat lukisannya, musisi lewat lagunya, lewat karyanya. Rekaman itu hanya sebagai dokumentasi lo gitu. Sebagai kanvas lo ya di situ direkam. Untuk mewadakannya lebih oke ya. Ya ada teknisnya sekarang gitu ya.
0: Yes.
2: Mixing dan mastering atau secara bahasa teknisnya, tapi sebenarnya itu intinya mah lo punya pemikiran yang apapun yang mau lo pikirkan, tuangkan, tulis ya, dokumentasikan atau rekam. Berikan yang terbaik buat masyarakat, buat sekitar kita gitu. Lewat dan, karya.
0: Yes, lewat karya.
2: Lewat karya. Yes. Karena kita kan sebagai art ya, artis
0: musisi
2: kan art. Musisi seni, gitu
0: ya. Itu sih. Jadi kalau tanpa dulu kalau kamu punya rasa-rasa bete, tuangin aja Bang ya lewat
2: tuangin
0: lagu.
2: Tuangin aja. Gitu ya. Mau satu ibaratnya lagu 10 detik. lagu 1 detik kan.
0: Oh, ada ya lagi. Ada, betul.
2: Ya itu bebas sih. Pokoknya intinya apa bentuknya tuangin lah.
0: Tuangin.
2: Dalam bentuk lukisan atau apa tuh.
0: Yes, berarti ini secara luas nggak cuma musisi ya bang ya, semualah yang mungkin kamu mencoba untuk berkarir di dunia seni ya bang ya.
2: Penulis gitu ya. Pun semuanya.
0: Pokoknya. Semuanya, udah keluarin aja kalau ada apapun gitu ya, ada ide apa, langsung keluarin. Karena siapa tahu dari ide itu bisa jadi jendela kesempatan gitu ya bang ya.
2: Tuh.
0: Buat, apalagi
2: karena udah luas banget ya, maksudnya sekarang tuh udah kayak, ya semua POV-nya kita udah banyak banget gitu tuh.
1: Ya karena kita nggak tahu lagu mana yang akan meledak gitu.
0: Ah iya benar.
2: Kalau secara teknis sih gitu mungkin. Ya, cuma ya, intinya ya, kalau
1: bikin lagu aja dulu.
2: Bikin lagu aja semuanya lah pokoknya lah gitu.
0: Yes.
1: Gak akan tahu mana lagu yang akan meledak. Betul. Mungkin pendengar kita belum lahir ya.
2: Belum lahir. Lo aja udah ada gitu.
0: Agak ngeri.
1: Ya kan nggak tahu.
2: Iya benar.
1: Gitu. Ibaratnya kita bikin lagu saat ini mungkin belum banyak yang dengar ya, mungkin tadi pendengar kita belum lahir gitu. Gue berpikir positifnya sih seperti itu. Yes. Untuk mensupport diri sendiri lah sebenarnya.
0: Yes, afirmasi.
1: Begitu.
2: Buat have fun sih ini.
0: Have fun. Nyaman ngejalaninnya ya bang, itu terpenting juga ya kalau mau langgeng gitu kan. Kalau ada ya ada konflik-konflik lucu, konflik-konflik tipis wajar ya bang ya.
2: Seru banget.
0: Ya. Wajar, namanya juga banyak kepala, banyak ide gitu kan. Dan gak ada ide yang sebenarnya ide yang jelek ya bang ya. Apalagi kalau ngomongin soal lagu gitu ya. Jadi jangan jadiin teman kedua kalau kamu ada... mungkin ada clash gitu ya gara-gara perbedaan ide, ya jangan dibawa hati ya bang ya. benar. Diselesaikan di tempat kalau bisa gitu ya. Atau kamu itu kalau bete langsung jadiin lagu aja udah kayak gitu ya.
3: Terus pokoknya lah.
0: Terus spam bikin lagu aja bang ya. Benar. Karena siapa tahu nanti ada 1-2 lagu yang bakal meledak di tahun kapan.
1: Kita
0: gitu,
1: akan
0: gitu
1: tahu. Ya.
0: Yang mana kalau lagu itu meledak nanti lagu-lagu yang lainnya juga bakal ke bawah ikut, ya. Ikut rame juga. Kayak gitu ya. Oke, Tamu Pro 2 ini udah hampir 1 jam dan Valen Kulo kayaknya harus lanjut lagi. Kayak abis ini mau ada agenda lagi kayaknya padat nih bang ya. Agenda nongkrong kayaknya nih.
1: Alor ngidul.
0: Tidur. Padat sih tidur.
2: Enak nih hujan tidur
0: nih. Hujan lagi nih hujan-hujan nih bang ya.
1: Di luar hujan. Tapi jangan di dalamnya hujan.
0: Asik. Nah tuh keluar juga quotes itu. Oke, thank you banget Bang Fauzan, Bang Kulo. Ditunggu nanti lagu terbarunya, mini album nanti biar kita ngobrol lagi, kita spill lagi. Dan ditunggu nanti single-single terbarunya juga. Dan semoga tetap langgeng Bang ya.
1: Amin.
0: Dibarengin sama karya-karyanya juga. Amin. Karena siapa tahu nanti Valen Kulo tiba-tiba pindah genrenya, benar-benar pindah genre ke dangdut mungkin tiba-tiba gitu.
1: Ya, kita gak akan tahu ya.
0: Ke pop dut tiba-tiba gitu ya.
1: Siapa tahu.
2: Hip dut kayak begini.
1: Hip dut atau apa.
0: Oke okay, oke okay, ya, yeah. Thank you banget sekali lagi dan salam buat rekan-rekan Valen Kulo ya bang, sukses terus gitu ya. So Tamu Pro 2 itu dia, kita cukupkan nih ngobrol seru bareng Valen Kulo, sebuah band yang udah lama, udah langgeng dan sekarang ingin merilis lagi karya terbarunya. Jadi jangan lupa Tamu Pro 2 buat dengerin terus ya lagu-lagu Valen Kulo yang bisa kamu request ke RRI Pro 2 Banten. Udah banyak banget nih playlist-playlist Valen Kulo di RRI Pro 2 Banten, tinggal didengerin aja. So sebagai penutup talk show hari ini, gue mau puterin satu lagu lagi persembahan dari Valen Kulo. Ini dia yang terhebat.

0: Halo, duh pengen curhat nih.
1: Aduh, aku tuh sebel banget.
2: Udah.
1: Gue tuh cuma pengen mereka itu perhatian gitu loh, capek. Udah. Tahu capek.
2: Jangan galau malam-malam ya, kan ada aku.

0: Mah, helmnya jangan lupa dipakai dan dikaitkan ya.
1: Siap, Pa. Ih, tapi kan cuma ke depan doang, deket ini.
0: Justru itu, Mah. Karena dekat, seringkali orang itu lengah. Lihat tuh, Pak Ari, seminggu lalu kecelakaan. Jatuh dari motor karena nggak pakai helm. Padahal cuma ke warung gang belakang.
2: Seringkali kecelakaan terjadi bukan karena perjalanan yang jauh, melainkan karena kita mengabaikan hal-hal sederhana. Satu detik kelalaian bisa membawa penyesalan yang panjang. Saat berkendara, gunakan helm berstandar, patuhi rambu lalu lintas, jaga kecepatan, dan hindari menggunakan ponsel di jalan. Jangan memaksakan diri berkendara saat lelah atau mengantuk.

Di dunia. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa aktivitas yang biasa dilakukan dokter gigi telah terjadi sejak ribuan tahun yang lalu. Salah satunya yaitu penelitian Nature Publishing Group yang diberi judul Early Neolithic Tradition of Dentistry. Penelitian ini menguak bukti gigi yang dibor pada tengkorak yang diperkirakan berusia 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Diduga kuat, lubang tersebut mungkin dibuat memakai bor busur prasejarah. Hasil penelitian tersebut memperkuat bahwa kedokteran gigi sebagai salah satu profesi tertua yang tercatat di dunia.

0: Halo. Duh, pengen curhat nih. Aku tuh capek banget tau. Masa iya semuanya.
1: Jaga malam. Jangan galau malam-malam. Jangan galau malam-malam.

Oke, balik lagi di Jaga Malam 101,6 Pro 2 Banda, teman terbaik kamu. Gak kerasa banget Taman Perdu ini udah jam berapa nih? Jam 9:30 dan hujan sih masih turun ya. Mudah-mudahan buat kamu di luar sana yang lagi nongkrong-nongkrong, yang lagi ngopi-ngopi, aman aja deh, jangan sampai masuk angin ya Taman Perdu 2. Ya standby obat-obatan aja, obat-obat ringan gitu, obat-obat warung gitu ya, daripada kamu dikerok gitu kan, agak PR tuh. Dan gue mau ingetin lagi Taman Perdu 2 di jam sekarang ya, sampai nanti jam 11 kita akan masuk ke segmen Jaga Malam Cerita Penutup hari ini. Jadi buat kamu yang mau request lagu plus mungkin mau curhat-curhat, mau sharing-sharing juga gitu ya ke gua, nanti siapa tahu bisa jadi topik obrolan yang seru buat kedepannya, boleh kamu langsung kirim aja semua cerita seru versi kamu, curhatan kamu bebas. Taman Perdu 2 mau cerita seneng boleh, cerita galau boleh, atau cuma mau ngelucu doang juga boleh banget. So, gue tungguin nih requestan lagu di malam ini versi kamu dan juga cerita versi kamu ke WhatsApp kita langsung aja di 081 1145 1016, atau bisa juga sih lewat DM ya Taman Perdu 2. Langsung aja DM Instagramnya di @rri_pro2banten.

0: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
1: Berikut tugas Anda.
0: Buat lebih ringkas lah.
1: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
0: Oh, singkat, padat, pulang.
2: Lo, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
0: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
2: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
0: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi, Nina. Cepat siap, cepat pulang. Genius enggak tuh?
2: Genius. AI itu alat bantu, Alvin. Bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
0: Masa sih? Kamu sirik aja deh. Karena aku udah siap kan?
2: Ya ampun, sini aku lihat tuh kan. Ih, data-datanya gak akurat. Bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
0: Oh iya. Eh, tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
2: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.

0: Aku adalah seorang anak. Aku
1: bukanlah
0: seorang anak yang menderita karena aku memiliki ayah yang
1: tidak suka
0: menyakitiku. Sifatnya sangat
1: jauh dari
0: emosional. Mulutnya
1: tidak pernah
0: berteriak-teriak padaku dengan kata-kata kasar. Tangannya
1: tidak pernah
0: memukulku. Kakinya
1: tidak pernah
0: menendangku. Karena baginya kekerasan
1: tidak akan
0: menyelesaikan masalah.
2: Di Indonesia, hampir 300.000 tindak kekerasan dalam rumah tangga selalu berhasil disembunyikan. Saatnya berani bicara atau laporkan pada pihak

0: Mil, lo serius pakai jaket bekas? Emang gak malu?
1: Ini justru keren loh, jaketnya masih oke banget. Malah kelihatan lebih stylish. Dan gue gak perlu keluarin duit banyak.
0: Kan lo bisa beli yang baru, lebih bagus. Kenapa malah ambil barang bekas?
1: Gue beli barang pre-love tuh bukan cuma buat hemat, tapi juga buat ngejaga bumi, bro. Gak nambahin sampah dan polusi dari barang baru yang diproduksi. Jadi bisa dibilang ini pilihan ramah lingkungan.
0: Oh, gue gak kepikiran sih soal itu. Jadi maksudnya dengan beli barang pre-love, lo gak cuma ngurangin sampah, tapi juga bantu bumi gitu.
1: Iya, selain hemat, tetap gaya dan bumi juga lebih baik.
0: Wah, keren juga ya. Boleh deh gue coba beli barang pre-love mulai sekarang.
1: Nah, gak cuma hemat, tapi lo juga jadi lebih peduli sama lingkungan.

0: Halo? Duh, pengen curhat nih.
1: Aduh, aku tuh sebel banget.
2: Udah.
1: Ini tuh cuma pengen mereka itu perhatian gitu loh. Capek, tau capek.
2: Jangan galau malam-malam ya. Kan ada aku.

Oke, kita masih lanjut teman-teman berdua di Jaga Malam ini yang masih hujan. Jadi enaknya di hujan-hujan kayak sekarang. Tapi by the way teman-teman berdua ini kayaknya pertama kali hujan gak sih? Setelah berapa lama kita gak hujan ya? Karena kemarin baru-baru kemarin kan gue juga sempat baca-baca gitu ya di sosial media. Banyak yang bilang ini tuh puncak-puncaknya kemarau gitu teman-teman berdua. Jadi gue kan udah prepare ya untuk menyiapkan biar gue tuh tetap survive nih di kemarau yang kering ini. Tapi tiba-tiba hujan malam-malam lagi nih. Makin dingin aja teman-teman berdua ya. Kalau di rumah lo semua gimana? Di kediaman, di daerah lo kira-kira hujannya sama gak? Kalau di sekitar kantor RRI Banten sini dibilang hujan gede? Enggak. Maksudnya sih hujan biasa aja, bukan yang deras gitu, tapi awet sih teman-teman berdua. Anyway, di Jaga Malam ini gue mau bahas satu topik yang ini harusnya relate sama lo semua teman-teman berdua di luar sana. Jadi kamu pernah gak sih misal lagi ngobrol sama seseorang yang beda generasi, terus tiba-tiba ngerasa, lah kok ini cara mikirnya dia beda banget nih gitu ya. Yang satu bilang dulu kalau mau ngobrol, misal ya contohnya dulu kalau mau ngobrol tinggal datang aja ke rumah biar enak. Tapi yang satu mungkin generasi yang lebih muda tinggal bilang sekarang aja tinggal di chat gitu ya. Nah jadi gue tuh mau ngebahas perbedaan-perbedaan mencolok ya setiap generasi nih tahun kedua. Kalau gue sih termasuknya kan Gen Z ya, gue kan lahir tahun 2000. Jadi buat lo semua mungkin yang Gen Alpha, yang boomer gitu ya, harusnya ini bakal jadi topik obrolan yang menarik banget ya. Tapi yang pasti tahun 2022 perbedaan generasi itu kan sebenarnya wajar gitu. Apalagi tiap generasi itu pasti punya perkembangan teknologi, perkembangan budaya, culture yang pesat juga perbedaannya gitu kan. Jadi wajar banget ya setiap generasi itu tumbuh di lingkungan dan kondisi zaman yang berbeda. Orang yang tumbuh sebelum internet misalnya mungkin terbiasa mencari informasi gitu, apapun itu gitu ya, itu lewat apa? Buku, koran, TV, atau ngobrol langsung sama orang lain, sama tetangga, keluarga gitu kan. Sementara generasi ini kita-kita yang tumbuh bersama kemajuan internet itu kan udah biasa dapat informasi itu dalam hitungan detik, ya gak sih teman-teman berdua? Tinggal buka HP ke Google gitu ya, atau tanya AI langsung dapat informasinya. Mau cari tempat makan tinggal Google, mau belajar something, mau lihat tutorial tinggal lihat YouTube gitu ya, atau mau tahu gosip-gosip terbaru tinggal lihat media sosial, mau cari gebetan, nah kalau itu urusan masing-masing. Emang ada ya yang nyari gebetan lewat YouTube teman-teman berdua? Nah jadi ya ini salah satu perbedaan yang memang mencolok ya. Kalau menurut lo sendiri teman-teman berdua ada nggak perbedaan-perbedaan lain yang itu tuh ketara banget nih di setiap generasi, khususnya mungkin Gen Z, Gen Alpha, dan Baby Boomer gitu ya. Kalau ada POV yang seru boleh kamu langsung kirim, nanti bakal gue bacain. Karena gue yakin gitu ya, tiap POV kamu pasti punya hal menarik nih soal perbedaan generasi ini. Siapa tahu nanti ada perwakilan dari Gen Z yang ngewakilin jawabannya, perwakilan dari Gen Alpha juga, kan lebih seru nih, lebih beragam gitu ya. So gue tungguin teman-teman dua POV kamu yang bisa langsung kamu kirim ke WhatsApp kita. Ini kayaknya bakal seru banget deh, jujur.

Tahukah kamu, ternyata ada sejarah menarik di balik penamaan sayur lodeh. Ada pendapat yang mengatakan bahwa asal-usul nama dari sayur lodeh sendiri diambil dari kata terserah lodeh. Penamaan ini diketahui berawal dari masa peperangan antara Kerajaan Mataram Sultan Agung melawan VOC. Diceritakan, saat itu salah satu prajurit Sultan Agung yang berasal dari Betawi ditanya mengenai sayur yang dikonsumsi saat di medan perang. Lantas, sang prajurit Betawi itu pun menjawab, "Terserah lo deh." Dan ketidaksengajaan itulah yang pada akhirnya membuat prajurit lain menganggap makanan tersebut bernama sayur lodeh.

Pernah nggak sih kamu mikir kenapa zebra cross itu warnanya hitam putih? Ternyata nih, warna hitam putih itu dipilih karena super kontras. Jadi gampang banget kelihatan dari jauh, siang ataupun malam. Garis putihnya bisa mantulin cahaya lampu kendaraan, sementara latar hitamnya makin bikin pola belangnya stand out. Dan yap, karena mirip belang zebra, makanya dinamain zebra cross. Lucu ya, tapi fungsinya serius, buat ngingetin pengendara supaya melambat dan bantu pejalan kaki nyebrang dengan aman. Jadi, lain kali kalau kamu lihat zebra cross, jangan cuma lihat motifnya, ingat juga pesan penting di balik belangnya.

0: Halo, duh pengen curhat nih. Aduh, aku tuh sebel banget.
1: Udah.
0: Gue tuh cuma pengen mereka itu perhatian gitu loh, capek tau capek.
1: Jangan galau malam-malam ya, kan ada aku.

Balik lagi di 101,6 Pro 2 Bandar Teman Terbaik Kamu. Dan kita masih lanjut ngomongin soal perbedaan mencolok ya, budaya, kebiasaan, sifat mungkin tiap generasi teman Pro 2. Tadi gue udah kasih tahu ke kamu beberapa contohnya gitu ya, yang harusnya kamu paham dan relate lah gitu ya, perbedaan-perbedaan ini. Dan tadi gue juga sempat nanya, kira-kira menurut lo semua perbedaan apa lagi yang paling mencolok nih antar generasi ini gitu ya teman Pro 2. Dan pertama ini ada dari Dita di Cilegon. Kalau kata Dita, katanya kalau sama ibu aku paling sering beda generasi soal HP. Ibu kalau ada masalah dikit langsung telepon, aku mah chat dulu. Kalau nggak dibales baru telepon. Nah ini tadi sempat gue singgung juga ya, apalagi sekarang tuh ya perbedaan teknologi perkembangannya kan udah beda banget teman Pro 2. Ya mungkin kalau generasi-generasi lawas sebelum kita, sebelum Gen Z kan mungkin belum familiar atau mungkin nggak serak gitu ya kalau nggak telepon gitu, karena kalau lewat chat mungkin kayak takut dibalasnya lama atau ada salah-salah ucap, salah nada gitu kan. Jadi lebih enak lewat telepon gitu ya, selayaknya ya orang tua ngobrol langsung lah sama anaknya gitu ya. Ya itu perbedaan yang sebenarnya buat gue sih bukan terlalu yang masalah banget ya gitu ya. Malah kalau gue sih ini referensi pribadi aja sih teman Pro 2, kalau gue emang kalau ke orang tua lebih sukanya tuh telepon kalau gue gitu. Tapi kalau kamu Dita, kalau kamu lebih suka chat, mungkin nanti bisa kasih pengertian aja ke ibu gitu ya, kayak takutnya ditanya lagi sibuk kan, kamu lagi sibuk tiba-tiba ditelepon juga kan, itu takutnya bermasalah, jadi coba diobrolin aja dulu gitu ya. But thank you banget nih responnya ya Dita. Salam buat ibu deh di Cilegon ya. Next ini ada Rani. Kalau Rani katanya menurut gue perbedaan paling kelihatan itu dari musik. Orang tua gue hafal lagu-lagu lawas, gue malah nggak tahu sama sekali. Sebaliknya kalau gue muter playlist atau lagu-lagu sekarang, orang tua kadang bilang, ini nyanyi apa sih? Iya lagi ya, itu gue relate juga ya. Kadang gue pernah ada pengalaman lagi nyupir gitu ya, gue sama orang tua gue mudik Taman Pradua, dan gue kan wajib banget setel lagu ya kalau lagi bawa mobil gitu kan, biar nggak ngantuk apalagi macet. Nah kalau lagu-lagu lawas orang tua gue lagi diputerin, ya gue sih nggak komen apa-apa ya, udah gue mencoba menikmati dah gitu, yang penting nggak ngantuk gitu ya. Tapi pas playlist gue puterin ya, playlist punya gue ini, kadang orang tua tuh bilang, ini lagu apa sih Nan, ganti-ganti. Kan bingung jadinya ya, jadi mau gak mau gue harus gue ganti gitu teman Pro 2. Tapi kalau lagi nyupir sendiri sih aman gitu ya. Jadi again sih ini sebenarnya bisa jadi cerita yang lucu juga ya sebenarnya, perbedaan-perbedaan ini teman Pro 2. Dan ya semoga nanti orang tua gue bisa lebih luas lagi sih genre musiknya. Biar gue bisa lebih bebas gitu muterin playlist lagu-lagu kekinian teman Pro 2, yang mungkin di telinga orang tua gue atau generasi sebelum kita tuh agak aneh mungkin ya musiknya gitu. Thank you ya Rani. Next yang terakhir atau yang ketiga nih teman Pro 2, ini dari Salsa di Kaujon. Deket banget nih Kaujon sini ya. kalau kata ibu, dulu pacaran itu harus ketemu, sekarang LDR aja bisa video call tiap malam. Teknologi sebenarnya bikin hubungan lebih gampang, cuman kadang bikin overthinking juga. Iya lagi, setuju teman Pro 2. Buat kamu semua ya, pejuang-pejuang LDR di luar sana, para survivor LDR, kuat-kuat deh gitu ya, karena gue paham gimana rasanya terpisah oleh jarak dan waktu itu. Aduh, kalau lagi kangen tuh gimana ya, sedih ya. Soalnya gue juga sekarang jujur sih lagi LDR juga teman Pro 2, walaupun gak jauh-jauh banget sih, gak nyampe beda provinsi, beda kota yang jauh banget enggak, tapi tetap ya kalau pengen ketemu tuh agak susah. Untungnya gitu ya bisa WhatsApp, bisa teleponan gitu ya teman Pro 2. Tapi ya juga sih gue setuju sama Salsa, kadang bikin overthinking juga nih ya. Kalau di overthinking malah bingung ini ya mau ngapain lagi gitu ya. Thank you banget ya teman Pro 2 yang udah respon-respon nih, udah jawab-jawab. Seru banget rasanya bisa bacain POV-POV lo semua soal perbedaan kebiasaan, perbedaan budaya, culture tiap generasi ini ya. Gue jadi penasaran teman Pro 2, kira-kira nanti next generation ya bakal ada kebiasaan apa lagi yang itu sangat-sangat jomplang sama kita nih.

0: Halo?
1: Duh, pengen curhat nih.
0: Aduh, aku tuh sebel banget.
2: Udah.
0: Gue tuh cuma pengen mereka itu perhatian gitu loh. Capek, tau capek.
2: Jangan galau malam-malam ya. Kan ada aku.

0: Yes!
1: Apa sih yes?
0: Eh, pas banget loh kuotaku habis. Terus ada WiFi mall gratis ini gak kekunci. Sambungin
1: Eh, stop. Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
0: Lah, terus gimana dong? Masa nggak boleh pakai fasilitas gratisan?
1: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
0: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.

0: Iya iya, nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
1: Huh?
0: Astaga, ganggu orang aja kamu.
2: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
0: Yelah, santai dikit dulu lah.
2: Yeah, santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam

0: Halo? Duh, pengen curhat nih. Aku tuh capek banget tau. Masa iya semuanya?
1: Jaga malam. Jangan galau malam-malam. Jangan galau.

Lato Kato, juga dikenal sebagai Lato Lato, Ete Ete, Toki Toki, dan sejumlah nama lainnya. Dalam bahasa Inggris disebut Clackers, adalah sebuah mainan tradisional berupa dua buah bola plastik berbobot padat keras dan permukaan halus yang diikat seutas tali dengan cincin jari di tengah. Permainan ini adalah jenis permainan ketangkasan dengan mengandalkan keterampilan fisik. Mainan ini dimainkan dengan cara diayunkan baik secara lambat maupun secara cepat hingga saling berbenturan dan menghasilkan bunyi yang khas. Permainan ini berasal dari Amerika Serikat dengan nama Clackers Post Toys pada akhir era 1960-an dan kemudian kian populer pada awal era 1970-an. Awalnya, dua bola yang ada di Clackers Post Toys terbuat dari kaca. Ketika dua bola pecah, hal itu bisa membahayakan pemainnya. Karena itulah, dua bola di Clackers Post Toys diubah menjadi plastik. Ketika permainan itu mulai masuk ke Indonesia, Clackers Post Toys disebut kato-kato. Permainan kato-kato dapat menghilangkan stres, juga dapat mengurangi aktivitas anak-anak bermain game digital yang banyak membawa dampak negatif. Saat ini, di Indonesia, kato-kato sedang naik daun. Namun, tetap waspadai juga ketika memainkan permainan klasik ini, karena dibutuhkan kesabaran dan kehati-hatian agar tidak melukai diri sendiri dan orang lain di sekitar kita.

0: Amat kayaknya deh.
1: Ini bro, lagi nyetak skripsi gak kelar-kelar. Dari tadi salah mulu. Harus ngulang lagi deh.
0: Wah, boros kertas tuh.
1: Lah, kertas aku yang beli. Mau diapain ya terserah aku dong.
0: Iya, tapi pohonnya kan bukan punya kamu.
2: Teman Pro 2, menghemat 1 ton kertas sama dengan kita menghemat 13 batang pohon besar. Lindungi kelestarian pohon dengan hemat penggunaan kertas.

berkenalan dengan kucing ras asli Indonesia. Kucing Busok menjadi satu-satunya kucing ras asli di Indonesia. Kucing ini juga telah diakui secara internasional oleh World Cat Federation. Kucing Busok berasal dari pulau ras yang masuk wilayah Madura. Kucing Busok memiliki ciri yang cukup khas, ekornya yang sangat pendek tapi bisa berdiri tegak ke atas. Bentuk wajah persegi di bagian atas tetapi lancip di bagian bawah. Sekilas, kucing Busok memiliki garis wajah mirip leopard tapi dengan bentuk tubuh kucing kampung. Warna bulu kucing Busok umumnya abu-abu polos kebiruan. Bulunya juga sedikit lebih tebal jika dibandingkan dengan kucing kampung atau kucing domestik lainnya. Ternyata Indonesia punya kucing ras aslinya.

0: Halo? Duh, pengen curhat nih. Aku tuh capek banget tau. Masa iya semuanya?
1: Jaga malam. Jangan galau malam-malam.
2: Jangan galau malam-malam.

yang kita dengarkan ini adalah sebuah pagelaran gamelan oleh Friends of Gamelan di Epiphany Center of the Arts, Chicago, Amerika Serikat, yang semua pemainnya adalah orang asing. Gamelan merupakan seni budaya yang ada di Indonesia. Budaya ini berkembang di beberapa bagian Nusantara, yaitu Jawa, Sunda, Bali, dan Lombok. Percaya atau tidak, gamelan ternyata tidak hanya berkembang di Indonesia, tapi juga di beberapa negara besar dunia, seperti Singapura, Amerika Serikat, Jepang, dan Selandia Baru. Gamelan menjadi sangat diminati. Bahkan di Singapura, gamelan dan musik keroncong telah menjadi bagian dari kurikulum mereka. Gamelan wajib dipelajari hampir di setiap sekolah dasar di Singapura. Bahkan hampir di seluruh wilayah di Singapura, terdapat alat musik asal Indonesia ini.

Oke, tahun kedua masih ada waktu buat kamu mungkin yang belum sempat buat request lagu ataupun sharing-sharing cerita penutup hari ini ya, biar tidur kamu nyenyak dan bisa menyambut weekend dengan santai dan relax. So, tahun kedua langsung aja ya, kirim request lagu kamu dan juga cerita-cerita malam kamu ke WhatsApp kita ya di 081 11 45 1016.

Indonesia adalah negara yang memiliki beragam budaya dari daerahnya masing-masing. Negara yang kaya akan bahasa, tradisi, suku, ras, dan agama. Seperti semboyan negara ini, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Sebagai generasi muda, sudah seharusnya kita tetap melestarikan budaya daerah yang kita punyai. Melalui mengenal dan mempelajari budaya daerah, menumbuhkan rasa cinta terhadap budaya daerah, tidak mudah terpengaruh oleh budaya asing, serta memanfaatkan teknologi yang ada untuk memperkenalkan budaya daerah ke ranah internasional.

0: Halo? Duh, pengen curhat nih. Aku tuh capek banget tau. Masa iya semuanya?
1: Jaga malam. Jangan galau malam-malam.

Oke, tahun kedua ini lagu dari Seventeen, Very Nice, menutup perjumpaan kita di malam ini. Seru banget ya, walaupun malam ini lagi hujan dan baru banget tadi reda hujannya. Tapi mudah-mudahan di kondisi cuaca yang lagi dingin banget ini ya, malam ini kamu masih oke-oke aja lah badannya ya. Dan buat kamu mungkin yang masih kejebak hujan, ya gak apa-apa, gak usah diterabas-terabas, takutnya kenapa-napa nyampe rumah gitu ya. Apalagi jalanan juga licin. Dan buat kamu yang masih di jalan, hati-hati, pelan-pelan aja ya, alon-alon asal kelakon. Mending kamu nyampe rumah selamat. Sayang kalau kamu kenapa-napa di jalan, sakit, kan besok gak bisa liburan. Tahun kedua gak bisa weekendan gitu kan, bareng pasangan, bareng keluarga, yoi ya. Dan thank you banget ya teman Pradu buat kamu yang udah tadi kirim-kirim POV juga soal topik jaga malam di malam ini gitu ya. Seru banget rasanya bisa nemenin kamu di tanggal 18 September 2026 ini. Happy weekend besok teman Pradu, semoga happy gitu ya, jangan sampai jadi sad weekend, harus happy weekend pokoknya. Dan jangan lupa juga buat dengerin terus RRI Pro 2 Banten, karena kita juga selalu nemenin kamu walaupun kamu lagi weekendan. Dari subuh sampai malam ditemenin sama playlist lagu yang seru dan juga topik-topik obrolan yang harusnya relate dan seru juga gitu ya. Thank you banget teman RRI 2. So, gue Nandu Putra, thank you for listening, see you and bye-bye.

Sampai sekarang cerutu masih menyimpan citra elegan yang kuat. Beruntungnya, tembakau menjadi salah satu komoditas utama kota Jember, menjadikan Jember sebagai penghasil cerutu. Cerutu kota Jember mempunyai kualitas yang sudah diakui dunia. Merupakan salah satu yang terbaik selain Amerika dan Kuba. Lalu mengapa kualitas cerutu Jember tetap terbaik dan terjaga? Hal ini karena proses pembuatannya yang butuh waktu lama. Dikerjakan secara handmade tanpa bantuan teknologi, tembakau pilihan terbaik membutuhkan waktu fermentasi selama 2 tahun sebelum akhirnya siap untuk diproses menjadi cerutu.

0: Kadang aku capek banget, tapi gak bisa cerita ke siapa-siapa. Kalau aku mulai ngomong, mereka cuma bilang, "Kamu kurang bersyukur," atau "Itu mah cuma drama anak muda." Aku cuma pingin didengar, bukan dihakimi.
1: Aku di sini ya, cerita aja pelan-pelan, gak apa-apa.
2: Terkadang yang dibutuhkan seorang remaja bukanlah solusi, tapi seseorang yang mau mendengarkan. Masalah mental bukan lelucon, bukan kelemahan, dan bukan drama. Dukung mereka, dengarkan, jangan remehkan. Karena satu telinga yang tulus bisa menyelamatkan satu nyawa. Mari ciptakan ruang aman untuk kesehatan mental remaja. Karena didengar adalah langkah pertama untuk pulih.

Taat tilah rambu lalu lintas. Berhenti saat lampu merah menyala. Sayangi nyawamu dan nyawa orang lain. I wanna hate you, 'cause I

0: Yes!
1: Apa sih? Yes.
0: Eh, pas banget loh, kuota aku habis. Terus ada WiFi mall gratis ini gak kekunci. Sambungin,
1: Stop. Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
2: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
1: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
0: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.

Tahukah kamu kalau pasir pantai itu ternyata asalnya dari kotoran ikan? Iya, ikan parrotfish yang punya mulut kayak paru burung itu ternyata punya andil besar loh dalam proses ini. Jadi, ikan-ikan ini makan terumbu karang yang terbuat dari kalsium karbonat. Terus, mereka cerna dan mereka olah. Nah, yang gak bisa dicerna itu akhirnya dikeluarkan dalam bentuk butiran-butiran halus yang lama-lama jadi pasir yang kita pijak waktu kita lagi main di pantai. Emang sih kedengarannya aneh, tapi justru itu yang bikin keren. Pasir yang sering kita temuin di pantai sebenarnya adalah hasil kerja alam yang luar biasa. Ikan parrotfish ini meskipun jarang kelihatan, tapi punya peran yang sangat penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem terumbu karang. Jadi, pas kamu lagi jalan-jalan di pasir pantai, inget deh, itu bisa jadi hasil dari makan si ikan kecil yang lucu-lucu itu.

0: totalnya Rp143.500 ya kak.
1: Oke oke. Bayarnya pakai QRIS bisa?
2: Kris, bukan QRIS.
3: Hah, emang iya? Bukannya QRIS?
2: Belum tahu ya.
4: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.

0: Udah jam 10. Saatnya tidur. Alarm dulu ke jam 5. Sudah. Tidur Hah, kompor tadi udah dimatiin belum ya? Ntar meledak. Udah. Tidur lagi Motor tadi udah aku masukin belum ya? Ntar hilang. Wah, ternyata udah juga. Ayo Erin, tidur. Mana besok pagi ada rapat. Ntar telat. Terus jadi salah-salah ngomong. Gimana?
1: Kebanyakan mikir itu kayak lari di treadmill. Capek iya, tapi gak maju-maju. Pikirkan yang perlu, lakukan yang bisa, sisanya serahkan pada Tuhan. So, katakan tidak untuk overthinking.

Cincin sebenarnya mau dipasang di jari mana saja sih oke? Di telunjuk atau bahkan di jempol sekalipun. Sebelah kanan atau sebelah kiri gak masalah. Tapi memang cincin yang menghiasi jari jemari biasanya dipasang di jari manis. Budaya barat umumnya memasang cincin di jari manis, tepatnya di tangan kiri. Di beberapa budaya Asia dan Eropa Timur, cincin pernikahan dipasang di tangan kanan. Ini lebih kepada tradisi, budaya, dan simbol yang punya nilai filosofis di dalamnya. Orang Romawi kuno percaya bahwa ada vena khusus di jari manis yang langsung terhubung ke jantung, yang mereka sebut vena amoris atau vein of love. Dengan memasang cincin di jari itu, dianggap sebagai simbol hubungan langsung ke hati, sebagai lambang cinta. Meskipun secara medis tidak ada vena langsung dari jari ke jantung, tradisi dan makna simbolis inilah yang membuat cincin, terutama cincin pernikahan, dipasang di jari manis.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia, program 2 Banten menggunakan pada frekuensi FM 101,6 MHz kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi hingga malam hari ini. Hari Sabtu, tanggal 19 September 2026 dari Jalan Lingkar Selatan, Ciracas, Kota Serang, Banten, kami ucapkan selamat pagi. Kreatif dalam membangun bangsa, sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قوم مسلمين مسلمات، مؤمنين مؤمنات، dimanapun anda berada، pendengar Radio Republik Indonesia yang aku cintai, yang aku banggakan. Alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu wa taala kita bertemu lagi dan kita bersama-sama terus mengkaji, membelajar ilmu-ilmu yang mudah-mudahan menjadi sebab kita bisa menjadi orang lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saya ingat karena kajian kita di subuh hari, di pagi hari ini yang indah, saya ingat sebuah amalan yang menjadi amalan ini tradisi dan kebiasaan sebenarnya adalah bersedekah. Salah satu yang selalu saya perhatikan di masyarakat kita, alhamdulillah suka bersedekah. Walaupun selalu ada sebuah kata, lebih baik sedikit ikhlas daripada banyak tidak ikhlas. Kalau perkataan itu saya tidak setuju. Ya. Ayo kita mari sama-sama benarkan ucapan ini dan merubahkan dan ucapan yang lebih positif. Lebih baik banyak bersedekah ikhlas daripada sedikit tidak ikhlas. Itu jauh lebih fantas, jauh lebih baik. Ibadah sedekah, saya rasa ibadah sedekah itu menjadi amalan kebiasaan masyarakat kita. Ada yang bersedekah Jumat ketika melihat kota amal digeserkan di hari Jumat, ada yang setiap hari, ada di majlis ilmu, majlis ta'lim ibu-ibu. Jadi kebiasaan bersedekah itu luar biasa. Tapi kali ini yang saya ingin tunjukkan, sedekah yang dahsyat, sedekah yang bisa dikaruniai dengan kemudahan hajat kita yang kita inginkan. Karena semua orang bersedekah ingin mendapatkan janji Allah, dilipat gandakan pahalanya, dilipat gandakan rezekinya, diganti yang lebih baik. Sedekah yang terbaik adalah sedekah subuh. Bahkan saya suka buat dan saya menyuruh jamaah untuk bikin kotak amal atau kotak tabungan, disebutin kata tabungan subuh atau kotak amal subuh. Kenapa saya milih waktu subuh? Pertama, kalau kita perhatikan di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala selalu mengikatkan salat dengan sedekah. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. Sifat-sifat muttaqin adalah mereka yang mendirikan salat dan mereka senantiasa berinfak. Dan banyak ayat seperti ini. أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، أقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم. Banyak ayat yang mengkaitkan antara, ada ikatan antara salat dan sedekah, berinfak. Jadi ini bisa menjadi sebuah amalan yang saya harap
masyarakat kita, khususnya para pendengar Radio Republik Indonesia, saat kita bersama-sama kaji ini, saya harap bisa menjadi sebuah kebiasaan rutin adalah bersedekah di saat salat kita. Apa itu sebelum salat atau sesudah salat, itu kembali kepada sesuai keadaan kita masing-masing. Tapi yang lebih tinggi dan lebih mulia di antara bersedekah di setiap waktu salat adalah waktu salat subuh. Mengapa saya memilih waktu salat subuh? Pertama, karena salat subuhnya sendiri memang waktu yang paling berkah dan disaksikan oleh malaikat. Bacaan kita di salat subuh termasuk bacaan yang akan menjadi saksi. Amalan kita di subuh hari menjadi saksi. Malaikat pun menjadi saksi. Doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana di hadis yang sahih yang pernah berdoa, ya Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Di riwayat lain, burika li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahi aktivitas dan amalan umatku di subuh hari. Ada juga yang mendorong saya berkata, sedekah subuh itu termasuk sedekah yang terbaik. Setiap waktu subuh, Allah sengaja turunkan malaikat. Tugasnya malaikat ini hanya satu, mendoakan orang yang bersedekah subuh. Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Ya Allah, gantilah, perlipat ganda dengan keberkahan yang berinfak di subuh hari. Berarti itulah sebab indahnya sedekah di subuh hari. Ada yang bertanya, terus gimana saya bisa istiqomah menjalani sedekah subuh sedangkan sedekah subuh itu untuk orang miskin, anak yatim? Susah sekali di subuh hari saya bertemu dengan anak miskin atau yatim untuk saya memberi sedekah itu kepada mereka. Atau kadang-kadang kita salat di masjid pas salat subuh, ingin memberikan sedekahku di subuh hari, ternyata tidak ada kotak amal di situ. Gimana solusinya supaya kita bisa terus menjaga sedekah subuh di waktu subuh tapi tetap istiqamah, tambah kita menghadapi kesulitan bertemu atau mencari anak miskin atau yatim yang menerima sedekah kita? Sederhana sekali jawabannya. Masing-masing buat kota amal di rumah. Sebutin kota itu sedekah subuh atau tabungan subuh. Suami punya satu, istri punya satu, anaknya sendiri punya satu. Kalau supir kita tinggal di rumah kita, kasih dia satu. Pembantu yang tinggal di rumah kita, kasih juga satu. Masing-masing punya satu. Sebelum beraktivitas, artinya selepas salat subuh, kalau ada yang salat di rumahnya bersama keluarganya atau ada yang salat di masjidnya, ketika anda pulang dari masjid atau begitu laksanakan salat di rumah, sebelum anda keluar untuk beraktivitas di pagi hari, anda langsung isi tabungan tersebut. Berapa saya isi? Seikhlasnya. Tapi jangan lupa, simpan kota amal subuh ini, tabungan subuh ini di tempat yang bisa sering dilihat. Misal mungkin di meja TV misalnya, atau di meja yang depan pintu keluar rumah, supaya ketika kita keluar bisa nampak kota itu, bisa dilihat, baru kita ingat. Jangan disembunyikan dalam lemari, kita bisa lupa. Jadi ditempatkan tabungan ini di sebuah tempat yang kita sering bisa melihat supaya tidak lupa.
dan saling mengingatkan, suami mengingatkan istri, istri mengingatkan suami, anak-anak masing-masing, begitulah supaya mampu menjaga sedekah subuh ini. Demi Allah jemaah sekalian, manfaat dan kekuatan dahsyatnya sedekah subuh itu luar biasa. Apalagi saat kita mengisi sedekah subuh ini, kita bisa berdoa, ya Allah, aku mohon dengan berkah sedekahku ini di subuh hari ini, saya mendapatkan disembuhkan penyakitku. Kalau ada yang sakit, menyembuhkan penyakit orang tua, memberi karunia. Sebutkan apa hajatnya, sebutkan apa keinginannya. Di satu ketika kita bersedekah, menghadapi masalah hutang, kita berdoa. Itu subhanallah luar biasa manfaat, luar biasa dahsyat. Mau rasakan silakan diamalkan, silakan diistiqomahkan, dan saya yakin akan jemaah sekalian melihat sendiri bagaimana dahsyat dan berkahnya sedekah itu, bagaimana proses merasakan nikmatan yang begitu luar biasa. 1,000, besoknya bisa 2,000, ketika sudah turun gaji kita bisa lebihin sedikit, 10,000 atau 100,000. Anak-anak kita, biasakan mereka di subuh hari sebelum mereka beraktivitas untuk ke sekolahnya mereka, ke sekolahan mereka, ada yang antar mereka atau mereka berjalan kaki karena sekolahannya dekat, biasakan mereka, nah sebelum keluar jangan lupa ya isi tabungannya sendiri. Jadi uang saku yang dikasih kepada mereka, kasih kita lebih 1,000 atau 500. Tiga, biar mereka isi sendiri. Supaya menjadi terlatih mereka juga untuk kebiasaan bersedekah dan beramal. Jemaah sekalian, amalan sedekah itu bukan hanya menjamin ampunan dosa. Sedekah itu menjamin akan diganti oleh Allah lipat ganda rizki dan berkah pahala. Bersedekah membadamkan kemurkaan Allah. Bersedekah menjaminkan husnul khatimah. Bersedekah melamatkan kita dari kematian buruk. Bersedekah melamatkan kita dari kematian mendadak. Bersedekah menangkat darajat kita di sisi Allah. Menyembuhkan penyakit, melamatkan kita dari siksa neraka jahannam. Bahkan ada sebuah cerita terjadi di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika seorang wanita membawa dua anak datang ke rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencari makan. Kata Siti Aisyah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang tidak ada, sedang keluar.

makan dan sedangkan anaknya masih lapar. Akhirnya ibu ini membelahkan kurma, membagikan dua, separuhnya buat anak, separuhnya buat anak yang satu lagi. Siti Aisyah melihat perbuatan ibu sambil tidak sempatkan dirinya untuk makan kurma itu, dia kagumi perbuatan ibu, mengutamakan mendahulukan anaknya. Habis itu ibu dan anaknya pergi. Tidak lama datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Siti Aisyah langsung menceritakan, "Ya Rasulullah, baru saja terjadi cerita indah di hadapanku." Rasulullah SAW bertanya, apa itu wahai Aisyah? Siti Aisyah menceritakan apa yang telah dilakukan seorang ibu terhadap anaknya dalam cerita kurma tersebut. Kata Rasulullah SAW, wahai Aisyah, apakah kamu heran dan kagumi perbuatan ibu ini membagikan kurma yang tersisa satu ini kepada dua anaknya? Ketahuilah wahai Aisyah, sebab kurma itu yang telah dibagi dua untuk anaknya dua-duanya, Allah selamatkan ibu itu dari neraka jahannam. Berarti dengan separuh kurma sudah selamat dari neraka jahannam. Makanya di ujung cerita ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ittaqin nara walau bishiqqi tamrah, bertakwalah kepada Allah walaupun dengan separuh kurma. Allahu Akbar. Begitu indahnya bersedekah. Dengan kurma saja diselamatkan oleh Allah dari neraka jahannam. Bagaimana orang yang rutin setiap subuh bersedekah, yang rutin setiap berkesempatan bersedekah, yang rutin setiap ada rezeki kelebihan dia bersedekah dan bisa membahagiakan orang lain. Begitu tabungan kita yang sudah kita isi selama ini, isi setiap hari, setiap subuh, sambil kita merasa sudah penuh, silakan serahkan kepada lembaga anak yatim, yayasan sosial, dimanapun kita tempatkan. Mudah-mudahan selama kita menjalani sedekah menjadi sebuah amalan yang dahsyat, yang menjadi sedekah jariah buat kita dan juga membawa keberkahan dalam sisa umur kita. Bahagialah dengan menikmati sedekah subuh. Semoga kita mampu istiqamah menjalaninya sambil kita mendapatkan husnul khatimah. Semoga misalkan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik, ashadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: adik-adikku.
1: Hai guys, nama aku Putri, kelas 3 SMP.
0: Dia selalu berkutat dengan media sosial dan hal-hal yang viral. Kadang jadi lupa waktu belajar. Udah belajar belum? Bikin konten mulu?
1: Ups, belum kak.
0: Ya udah, belajar bareng kakak yuk. Saking fokusnya sama tren terkini, dia jadi gak peka untuk berinteraksi di dunia nyata. Adek, salam dan sapain Tante Maya dulu dong.
1: Oh iya ya, halo Tante.
0: Aku sadar, kemajuan zaman harus kita terima. Namun, kita harus terus membimbing mereka, agar mereka tidak hanyut dalam arus tren semata, hingga melupakan kewajiban

sering begadang demi tugas, hiburan atau media sosial, kurang tidur bukan tanda dedikasi. Justru, kebiasaan ini dapat mengganggu kesehatan fisik dan mental. Tidur penting untuk memulihkan tubuh, memperkuat sistem imun, dan menjaga fungsi otak. Jika terus kekurangan tidur, resiko tekanan darah tinggi, diabetes, gangguan daya ingat, hingga depresi dapat meningkat. Jangan korbankan kesehatan demi produktivitas sesaat. Atur jadwal tidur secara teratur. Kurangi penggunaan gawai sebelum tidur dan berikan tubuh waktu untuk beristirahat. Ingat, tidur bukan membuang waktu, tetapi mengisi kembali energi untuk menjalani hari. Hargai waktu istirahatmu karena kesehatan adalah investasi terbaik untuk masa depan.

Waktunya Info Perdua bareng aku BTB. Pemerintah memastikan lebih dari 44.000 anak dari keluarga miskin, jenjang SD hingga SMA mendapatkan akses pendidikan berkualitas secara gratis melalui Sekolah Rakyat. Program tersebut menjadi upaya pemerintah memastikan kondisi ekonomi keluarga tidak menjadi penghalang bagi anak untuk meraih pendidikan dan masa depan.

Informasi lainnya, teman Produa Lim Yuna dari Girls Group Generation dipastikan membintangi remake Korea serial Jepang Unnatural, di mana Unnatural merupakan drama misteri medis produksi TVN yang diadaptasi dari serial Jepang pemenang penghargaan dengan judul yang sama.

0: Beralih ke dunia olahraga, teman Pro 2 atlet basket Dewa Ayu Made serta Kusuma Dewi dan juga karakter Daniel Hutapea dipercaya menjadi pembawa bendera merah putih atau flag bearer. Kedua wakil tersebut akan menjadi dival tim Indonesia pada opening ceremony Asian Games Aichi Nagoya 2026. Sekian untuk info Pro 2 kali ini, kita akan lanjut di Sepada.
1: Info Pro 2.

Sunti merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Asam Sunti berasal dari belimbing wulu, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat, menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam Sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wulu menjadi asam Sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.

0: bosen banget, pengen nongkrong, tapi tempat nongkrongnya gitu-gitu aja.
1: Mau nongkrong, tapi bukan yang gitu-gitu aja.
0: Lah, emang ada yang beda?
1: Ada dong, nongkrongnya pindah ke Pro2. Ajak komunitas kamu buat seru-seruan bareng. Siaran langsung di program Komunitas Jaga Malam.
0: Serius? Komunitas pecinta kucing? Bisa.
1: Bisa.
0: Komunitas jomblo akut?
1: Boleh banget.
0: Kalau komunitas yang isinya cuma 3 orang tapi merasa paling penting sejagat raya?
1: Gas, langsung daftar. Buruan daftarin komunitas kamu lewat WhatsApp di 081-1145-1016 atau DM Instagram di @rri_pro2banten.
0: Komunitas kamu bakal diundang siaran bareng di Pro2 FM tiap jam 8 malam. Jadi,
1: tunggu apa lagi? Yuk nongkrongnya pindah ke Pro2.
2: Coba deh ingat-ingat lagi pagi tadi waktu kamu buru-buru berangkat kerja atau sekolah, lampu kamarnya udah dimatiin belum? Charger HP-nya udah dicabut belum? Kalau jawabannya belum, tenang, kamu nggak sendirian. Setiap hari kita pakai listrik, air, dan berbagai sumber daya alam. Tapi tanpa sadar, kalau dipakai berlebihan, ini bisa mempercepat kerusakan lingkungan dan menambah emisi gas rumah kaca yang ujung-ujungnya berdampak ke perubahan iklim yang semakin terasa belakangan ini. Tapi kabar baiknya, kita bisa mulai dari langkah-langkah sederhana, seperti matikan lampu dan alat elektronik kalau lagi tidak dipakai, cabut charger setelah selesai digunakan. Lalu kurangi plastik sekali pakai dengan membawa tas belanja sendiri. Dan jangan lupa, terapkan prinsip 3R, reduce, reuse, dan juga recycle. Satu tindakan kecil dari kita ternyata bisa memberikan dampak besar bagi bumi. Hemat energi bukan cuma soal irit tagihan listrik, tapi juga tentang menjaga lingkungan supaya tetap bersih, sehat, dan nyaman. Yuk, hemat energi dan lestarikan lingkungan buat kita hari ini dan anak cucu kita nanti.

101.6 FM Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2, bagaimana kabarnya di hari ini, hari Sabtu, tanggal 19 September 2026. Gak kerasa udah di weekend lagi aja. Dan BTB kembali menjadi teman terbaik kamu, teman Pro 2, untuk memberikan informasi terup to date ya di hari ini, hari Sabtu, di pada sampai dengan sampai siang, sampai jam 12 siang hari ini. Dan mengawali informasi terup to date pagi hari ini, teman Pro 2, buat kamu yang suka banget sama game, ini ada informasi terup to date datang dari tim developer game asal Indonesia, yaitu Spyro Interactive, yang menyambangi kantor Kojima Productions di Jepang dan bertemu langsung dengan Hideo Kojima di sela-sela partisipasi mereka dalam Tokyo Game Show 2026. Dan mereka ini mengenalkan game survival horror gerapannya, yaitu Agni, Village of Calamity. Dan menariknya, Kojima ternyata sudah melihat trailer dan juga mengikuti perkembangan gameplay Agni ini sejak beberapa bulan sebelum pertemuan tersebut. Dan kalau kamu belum tahu gitu ya, siapa sih Hideo Kojima ini? Jadi Hideo Kojima ini salah satu sosok paling berpengaruh di industri game, sekaligus kreator di balik serial Metal Gear dan juga Death Stranding. Dan dalam kunjungan itu juga, tim Spyro membawakan prototype action figure Agni serta batik bertema Kojima Productions x Spyro Interactive. Dan Agni Village of Calamity ini masih dalam tahap pengembangan dan ditargetkan bakalan rilis pada tahun 2027 untuk PS kelima, Xbox Series XS, dan PC. Ini jujur, Indonesian game developer ini makin melalang buana, teman Pro 2 ya. Dan untuk menemani pagi hari kamu, mungkin pagi ini kamu lagi jogging atau mau beres-beres rumah gitu, teman Pro 2 ya. Setelah gue dari Bruno Mars dengan Cha Cha Cha.

Paskibraka muncul pertama kali pada tahun 1946. Hal ini bermula saat Presiden Soekarno memanggil salah satu ajudannya, yaitu Mayor Hussein Mutahan, untuk mempersiapkan upacara kenegaraan peringatan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 1945 di halaman Istana Presiden Gedung Agung Yogyakarta. Karena tugas itu, Mayor Hussein Mutahar terdorong untuk menumbuhkan rasa persatuan bangsa. Mutahar mengusulkan agar proses pengibaran bendera pusaka dilakukan oleh para pemuda Indonesia. Namun, karena pada masa itu Indonesia masih dalam kondisi yang belum kondusif, Mutahar hanya menunjuk 5 orang pemuda terdiri dari 3 perempuan dan 2 laki-laki. Kelima pemuda inilah yang ditunjuk untuk mengibarkan sangsaka merah putih.

0: di Pro 2.
1: Buat kamu yang kangen lihat Afgan acting, ada kabar seru nih. Setelah sempat comeback lewat film Tunggu Aku Sukses Nanti, Afgan kembali muncul di layar lebar terbaru berjudul Agensi Rumah Tangga. Gak cuma sekedar acting, Afgan juga totalitas banget di proyek kali ini. Dia dipercaya untuk mengisi soundtrack resmi film tersebut lewat lagu barunya yang baru aja dirilis di bulan Agustus 2026 kemarin, yang judulnya Langit Merah Muda. Lagu ini punya peran krusial di dalam cerita filmnya. Langit Merah Muda dipakai untuk ngebangun dan memperkuat sisi personal dari karakter Kafka yang diperanin oleh Afgan, terutama pas menggambarkan dinamika perjalanan romansanya bareng karakter Katia. Kalau dilihat dari liriknya, lagu ini tuh menceritakan perasaan seseorang yang akhirnya nemuin sosok paling istimewa di antara jutaan manusia. Kehadiran orang ini sukses bikin hari-harinya jauh lebih indah setelah sebelumnya sempat ngerasain pahitnya ditinggalin. Sampai akhirnya muncul janji buat terus bareng dan gak bakal pergi gitu aja tanpa kata. So, here we go, Afgan, Langit Merah Muda.

Back again with BTB Teman Pro 2 dan informasi trap to date lainnya datang dari Ye yang bakal tampil di GWK Jakarta pada 24 Oktober 2026. Dan konser ini diproyeksikan akan mendatangkan lebih dari 15.000 wisatawan mancanegara dari berbagai negara ke Jakarta. Antusiasmenya juga sudah terlihat sejak hari pertama penjualan Teman Pro 2 dengan 52,8% tiket dibeli oleh penggemar dari 73 negara. Dan saat ini, 5 kategori tiket juga sudah dinyatakan sold out. Dan selain menjadi salah satu konser yang cukup dinantikan di tahun ini Teman Pro 2 ya, kehadiran Ye di Jakarta juga diperkirakan ikut memberikan dampak bagi sektor kuliner, akomodasi, transportasi, hingga berbagai pelaku usaha lokal. Buat kamu mungkin yang berencana untuk nonton Ye langsung Teman Pro 2, kategori tiketnya masih bisa didapatkan nih Teman Pro 2 ya. Jadi jangan sampai ketinggalan kapan lagi nonton konser Ye dengan stage present yang luar biasa nih Teman Pro 2.

0: ini?
1: Duh, nggak tahu nih, bosen. Enaknya makan apa ya? Udahlah, terserah kamu aja deh.
0: Duh, jangan terserah. Nih, ada menu yang nggak ngebosenin di Pro 2 FM. Di pagi hari, ketemu TikTok ngobrolin topik seru tapi nggak kosong. Di siang hari, ada Muda Kreatif, tempatnya anak muda kreatif nunjukin skill bisnis mereka. Nah, sore hari bakal ditemenin Hit Shuffle, muterin lagu-lagu hits dari tahun 2015 sampai 2020. Kalau malam, tenang aja. Kamu nggak bakalan dibiarin galau sendirian, karena ada Jaga Malam. Jangan galau, malam-malam.
1: Terus dengerinnya di mana?
0: Cukup dengerin di 101,6 FM atau streaming di rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.
1: Wah, ternyata seru juga ya.
0: Emang, menu yang gak ngebosenin cuma ada di Pro 2 FM.

Astaga bercanda, Ming Sefitring Akbar Chalai teman Pro 2 menemani kamu di jam 6 melepaskan waktu 57 menit pagi hari ini. Dan informasi terupdate lainnya teman Pro 2 datang dari Mandalika yang sedang bersiap menyambut Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 yang akan berlangsung pada 9 hingga 11 Oktober, di mana berbagai persiapan dilakukan untuk mendukung mobilitas dan juga kebutuhan pengunjung selama ajang MotoGP berlangsung. Bahkan Injourney ini menyiapkan 66 penerbangan tambahan dari dan menuju NTB teman Pro 2, yaitu ada lagi 118 shuttle di kawasan Mandalika serta melibatkan 3.000 tenaga kerja lokal dan 213 UMKM. Okupansi akomodasi di NTB juga disebut telah mendekati 100%. Dan selain balapan, gelaran ini juga turut menjadi momentum untuk memperkenalkan destinasi, kuliner, budaya, UMKM, dan talenta lokal NTB. Buat kamu teman Pro 2, siapa nih yang gak sabar untuk nonton MotoGP Mandalika 2026?